Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hisnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi, apa kabar? Balin Setara Paramon. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan pagi hari ini biasanya ditemenin sama Mbak Ria ya. Tapi untuk hari ini ditemenin dulu sama Arvan sampai nanti selesai. Baik, dan seperti biasa untuk Balin Setara Paramon di kesempatan pagi hari ini, dari sekarang jam 7 sampai dengan nanti selesai, Arvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon di lagu-lagu Malaysia ya. Mungkin hari ini lagi ada banyak kegiatan gitu ya, terakhiran untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Masih banyak yang ikut lomba-lomba gitu ya. Di sini akan terluka. Masih banyak yang lomba-lomba, ada yang lomba-lomba, mungkin ada yang lomba biasa ya. Banyaklah. Tadi di Menjasem juga ada beberapa titik gitu ya, sampai Arvan tuh harus bolak-balik ini. Rame di tengah jalan. Oke, tetap semangat ya. Dan untuk yang hari ini mungkin lagi ngerasa kurang baik gitu ya, lagi rebahan gitu ya, jadi kayaknya capek banget, udah kerja dari Senin sampai Sabtu gitu ya, hari Minggunya pengen istirahat dulu Mas Arvan. Ya sudah, gak apa-apa ya. Atau mungkin ada yang lagi beres-beres rumah gitu ya, ada yang lagi masak-masak. Biasanya banyak yang lagi masak-masak gitu ya. Kalau hari Minggu bisa masak gitu ya, tapi kalau hari biasa agak susah gitu karena sibuk dengan segala aktivitasnya. Bolehlah, bisa dimanfaatkan bareng sama keluarga, pasangan, saudara, atau teman gitu ya. Atau mungkin bisa menikmati sendiri secangkir kopi sama sepiring bolu gitu ya. Boleh juga bisa dimanfaatkan sendiri gitu ya, menciptakan suasana yang membahagiakan diri sendiri. Oke, dan yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan ke 0852-9319-9588 SMS atau WhatsApp, silakan bisa dimanfaatkan di sana. Yang jelas sampai nanti selesai, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Radu 1.5, Setara para Monem Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi, apa kabar? Untuk Balin Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini, selamat bagi semuanya ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS atau WhatsApp online ke 0852 9319 9588. Arvan bacain satu per satu ya, gak bisa dibacain semuanya ya. Iya, maksudnya cici ya, satu-satu gitu ya. Oke. Halo, selamat pagi Mas Anton di kawasan Lawatan. Ini mau kirim salami kanggo Balin Setara Paramon KB, spesialnya ke Mas Arvan bareng sama keluarga. Semoga sehat selalu. Ragunya harus ke aku mati. Sudah dihadirkan ya Mas Anton ya. Halo, selamat pagi, apa kabar?

Mbak Imah Melodi di kawasan Pasangan Talang ya. Oh, Pasangan Talang. Oke, Arvan dulu waktu masih ngaji gitu ya. Itu Arvan ngajinya di Talang. Itu lupa ya, setiap malam Selasa atau malam Rebo gitu ya. Cuma sekarang udah enggak ngikut pengajian Arvan ya. Di kawasan Talang, salamnya buat Maping Ariska, Mama Kiwi, Mama Afasal, Mbak Iem, Mbak Mutigasen, Amrul, Tohal, Bagus Dewek, dan buat semuanya aja Balistara Paramon yang lagi gabung, dan spesialnya buatin Darti Reni buat Mas Arvan. Makasih aja, lagunya tiada yang lain. Udah ya Mama Lydia ya. Terus apa kabar? Oh, Mama Lydia belum. Tadi Mbak Ida, Mbak Imah Melodi ya. Oke. Mat pagi Mas Arvan, aku lagi gelelengan. Oh, lagi rebahan ya. Dengerin lagu Malaysia jadi terbinang-binang, ingat dulu waktu di Brunei Mas. Kalau di sana kan sehari-harinya dengerin lagu Melayu Malaysia. Dari Mama Lydia. Oh, gitu ya Maya. Jadi apa namanya, mengulang kembali gitu ya, mengingat kembali masa lalu saat di Brunei gitu ya. Boleh mungkin banyak ya cerita-cerita kita itu pas di luar negeri atau mungkin di kota orang dan lain sebagainya. Kita bisa mengingat-ingat masa lalu. Biasanya kan ada nih masa lalu yang menyakitkan atau membahagiakan dan lain sebagainya. Biasanya kalau masa lalunya itu menyakitkan, kita juga bisa ke-trigger ya Balistara Paramon. Jadi kita ngerasa kok tiba-tiba sedih gitu ya kalau kita ingat-ingat hal tersebut, atau tiba-tiba sakit gitu ya. Ini sakitnya bukan sakit fisik gitu ya, tapi sakit mental gitu kan. Jadi kita tuh ngerasa dada kita tuh kalau kita ngingat sesuatu gitu kan, kita jadi kayak nangis tapi gak nangis gitu. Itu adalah efek gitu ya, efek dari rasa sakit hati yang pernah kita alami mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, itu masih kerasa gitu. Jadi jangan salah ya, penyakit mental itu

0: gak kelihatan tetapi sangat dampaknya luar biasa buat kehidupan kita nih Balin Stara Paramon ya. Oke, halo selamat pagi Mbak Am hadir Serumpun Melayu. Buat Mama Wiwin salamnya. Terus buat Mama Lani, Mama Ikma, dan juga buat Mama Nadia, Mbak Manunung, Jazak Rajun, Bapak HM, dan juga Mbak Mutri Gazen, Mbak Niam, Mbak Feby, Mbak Ilah Tower, Jenal Jahid, Auon, Mama Zira, lagunya Buih Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani ini lagi diputerin ya. Oke, Buih Jadi Permadani. Di belakangnya, oke Mbak Am Kembang, Assalamualaikum, Wong Sing Boseni, Nongol, oh iya. Jaduk lagunya di play ya. Gerimis mengundang, makasih gak usah lagi siaran. Oh iya, ngaku dewek ya gue. Arvan gak ngomong loh ya, katanya bosen nih. Yo wis ya, Arvan gak ngomong loh ya, nanti Arvan disalahin lagi ya. Oke, Gerimis mengundang tadi udah dihadirkan ya buat Wardi ya. Halo selamat pagi Mas Arvan, ada Mama Lani hadir. Mau bagi salamnya buat Balin Stara Paramon semuanya aja, dan spesialnya buat keluargaku. Super spesialnya buat 8 huruf lagi, oh lagunya Sejati. Baik Mama Lani, selamat pagi, nanti ditunggu saja. Terima kasih Mas Arvan, sama-sama Mbak Imah Melody. Dan yang mau SMS silakan ya Balin Stara Paramon ke 0852-9319-9588. Masih pagi, ayo request lagu ya. Nanti kalau udah siang, waktunya gak cukup, lagunya gak diputerin, terus salamnya gak dibacain, kan repot gitu ya. Bukan repot sih ya, tapi lebih ke arah udah capek-capek ngetik gitu ya. Oke, baik, dan terima kasih buat yang udah masuk ke 0852-9319-9588. Si ngomong dewek lagi bengi, ya kan bengi kalau seki beda ya. Oh, jadi jangan samakan semalam sama sekarang gitu. Oke, yaudahlah ya. Baik. Aduh, nyong demen sarapan kayak yang pan mutah maning kayak ya. Baik, dan tetap bareng sama Arvan Satria Perdana sampai nanti jam berapa ya Mas Arvan? Ya aduh, aduh. Ya wes. Oke. SMS WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Mumpung masih pagi gitu ya, mumpung belum jam 8. Telepon nanti Arvan buka gak ya? Ya Arvan sebenarnya kalau hari Minggu itu mau fokus buat yang request lagu melalui SMS atau WhatsApp gitu ya. Kalau misal Arvan siaran reguler itu ya biasa gitu ya, jarang banget bisa ngeputerin lagu-lagu yang di request melalui WhatsApp gitu ya, karena yang telepon juga banyak gitu ya. Jadi memang Arvan prioritaskan yang telepon gitu ya Balin Stara Paramon. Oke, dan selamat pagi, apa kabar untuk yang pagi hari ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya, yang lagi sibuk dengan segala rutinitasnya, yang mungkin lagi rebahan aja, selamat pagi, yang ngerasa capek banget gitu ya, dari Senin sampai Sabtu kerja gitu ya, apalagi pulangnya malam. Rebahan saja gitu ya. Arvan tuh biasanya kalau misal pas tanggal merah gitu ya, terus pas memang libur gitu ya, biasanya bangunnya suka jam 2 siang gitu ya. Ya Allah, ya saking capeknya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa menambal gitu ya kekurangan tidur di malam hari gitu ya. Tapi memang capek banget gitu ya. Oke, baik, yang mau gabung sama Arvan silakan. Arvan kasih kesempatan lagi ya, mumpung masih jam segini ya, bisa request lagu atau juga bisa kirim salam. Dan yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur Indonesia juga bisa gitu ya, datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal, dan juga di apotek-apotek yang terdekat di rumahnya Balin Stara Paramon ya. Yang terdekat apotek mana dicari gitu ya. Kalau ternyata gak ada gimana Mas Arvan, suruh menghubungi Stara Paramon FM Tegal ya, kita kerjasama. kenapa sih Mas Arfan harus milih produk dari PT Denatur gitu ya? Kan produk-produk herbal lainnya kan banyak gitu ya. Wow, jangan salah ya. Kenapa sih harus pilih produk Denatur? Nih, Arfan kasih tahu. Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Ini artinya apa? Tidak memiliki efek samping dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Dan juga merupakan perusahaan berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Wah, sudah enggak nasional lagi tapi internasional. Oh. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI ya, artinya semua produknya halal. Jadi enggak usah khawatir ya, enggak aneh-aneh produknya gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: si Ao Ao Boy kaya kepo lagi nyidam.
1: Iya ko Manganeta secuil tok tapi wis kerasa warek gulune ya lara jerone apa maning panas panas temen ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor gue sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah
0: orang medin-medini yuk kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue kius angkeh lumrah ngkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane ya sing bener.
1: Duh iya kie aku nembe nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat
0: gue ya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur wis ke yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh mene nyong jaluk len
0: cuilan baik aja kakek tuh dewek bar kue.
1: Iya kalem nyong yang kok bantu ku dewek nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

aja bikin berguna. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
3: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
2: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
3: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
2: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
3: Bisa.
2: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
3: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
2: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
3: Ya, udah mendingan lah.
2: Udah mendingan?
3: Sudah bisa melihat jelas.
2: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
3: Ya, udah jelas.
2: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
3: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
2: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur Kantor Pos Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: harga Rp25.000.
1: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramonem Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di Setara Paramonem Tegal ya. Arvan coba baca yang sudah masuk ke 085293199588 ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arvan, minta lagunya dong Isabella. Salamnya buat Bawel, Nani, Wiwit, terus juga buat Trisnani, Budi, Fatih, Arshi. Sia, makasihnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu dari Mbak Dewi kawasan Pacul ya. Baik Mbak Dewi, terima kasih sudah bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Acong dari kawasan Lawatan. Selamat pagi Paramon FM, selamat hari Minggu, selamat buat semuanya aja ya. Minta diputerin Slam Tiada Aku Jemu. Udah dihadirkan juga ya buat penyiarnya yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Sekarang lagi gak sehat Mas Anton, oh Mas Acong ya. Arvan ingatnya Anton Lawatan, ternyata Mas Acong. Baik ya. Terus selamat pagi Mas Arvan, semoga pada sehat semuanya lah. Salam kenal buat semua pendengar fans Tara Paramon FM Tegal. Minta lagunya Sejarah Mungkin Berulang dari New Boys. Udah belum sih tadi diputerin? Ih, kok bingung sih Arvan ya. Oke, suwun Mas Arvan dari Lapendos di kawasan Parung Bogor. Waduh, Arvan terakhir kapan ya ke Puncak Bogor? Udah lama banget, tahun 2023 kalau nggak salah ya, 23 akhir. Oh, apa namanya? Bukan 23 nih. Iya benar ya. Terakhir jumpa fans Sarah Paramon kapan ya? Baunya tahun-tahun itulah. Terus Lapendos ya, Parung Bogor, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Arvan, kayak kurang sehat Mas, diputerin lagune menyentuh hati. Ini Arvan cari gue ada, punya siapa madam ya. Salamnya buat semua Bali Setara Paramon KB ya. Terakhirnya buat penyiaris yang lagi semek. Iya ya, aku lagi semek Mama Rengganis. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arvan. Salamnya buat empat sekawan, Mama Alisa, terus juga buat Kang Agus, Yumarti, Kang Sarno, Mama Dea, Agus Boiler, Trinil, Tari Dungteng, Utine Rere, dan juga buat Mama Lani, semua balen Setara Paramon FM Tegal, dan spesialnya Kang Mas Arvan, semoga sehat selalu, terima kasih. Lagunya coba nanti ya Mama Lydia ya, Arvan cari di komputer belum ada, coba nanti Arvan cari di tempat yang lain ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria Jenaka. Kang Junet gak ngedenger ini ya, mungkin pas ngedengerinnya itu pas lagu sama iklan gitu ya, jadi dikiranya Mbak Ria yang siaran ya. Untuk hari ini Arvan ya, biasa ya, satu bulan sekali. Oke, sepanjang hari siap dari Bang Jun hadir, wajah kekasih tadi udah dihadirkan ya, wajah kekasih ya. Oke, salamnya buat semua Balinstara Paramon dimanapun berada.

Ya, yang lagi tugas siaran semoga diparingi sehat. Selalu super sayangnya buat ayang embebku, sehat selalu juga ya. Matur suwun Bang Jun, sama-sama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang jam 9 kurang ya. Ih, jam segini tuh enak banget kalau buat berjemur ya. Amrul di kawasan Purbasana hadir, minggu ceria, request lagunya Eye. Izinkan selamanya namamu di hati. Salamnya buat Kang Aryo, Bu Demo, dan juga buat Mbak Nia, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, Mama Wajra, Sahrul, Mama Lani, Kang Parjo, dan semua kru dan balenestara Paramon FM tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, dan spesialnya buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Mas Amrul ya. Oke, terus Akil di kawasan Pesarean Adiwarna, salamnya buat semuanya aja Mas Arfan, salam kenal, minta lagunya ya, Suci dalam Tebum Tayamum. Ada-ada aja Mas Akil ya. Oke, sebentar ya. Wis diputer Mickey New Boy se. Oh kayak gitu. Ya Allah. Mana sih ya Arfan kok nyari ininya enggak ini ya. Apa tadi ya? Yo. Oh iya New Boy benar-benar. Ini udah ada on. Terima kasih ya. Ini New Boy tapi enggak ada judulnya ya. Nanti deh Arfan revisi biar Anton RT berapa Mas Arfan? Aduh Arfan enggak tahu Mas Acong ya. Ya Allah. Ya deh. Oke, yang udah request lagu tapi belum ada di playlist-nya Stara Paramon, nanti Arfan cari dulu ya. Jadi Arfan puterin yang ada aja dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
5: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kita Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
4: Yo, nggobalane Paramon. Sik

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi, apa kabar untuk Anda Balai Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi juga, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada yang lagi sakit gitu ya, banyak gitu ya. Karena cuacanya itu kalau siang panas banget, kalau malam dingin gitu ya. Apalagi yang aktivitasnya itu padat gitu ya, dari pagi sampai sore, belum nanti malam ada sesuatu yang harus dikerjain lagi gitu ya, dan istirahatnya kurang gitu ya. Sering-sering untuk cek medical check up gitu ya. Siapa tahu ada perubahan dari mulai tensi, dari mulai asam urat, dari mulai apa namanya imun dan lain sebagainya gitu ya. Kalau Arvan sendiri biasanya dicek itu sebulan sekali gitu ya. Dari apapun itu ya, ada beberapa variabel ya. Ada beberapa hal yang Arvan selalu cek gitu ya. Kalau berat badan Arvan cek tiap hari gitu ya, karena di rumah ada timbangan. Tapi kan kalau misal kayak cek tensi gitu ya, terus asam urat, gula darah dan lain sebagainya, itu kan hanya bisa dilakukan di apotek atau puskesmas atau juga rumah sakit gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada gitu ya, udah terlambat itu penanganannya juga lebih berat gitu ya. Mungkin biaya yang harus dikeluarkan juga semakin berat gitu. Jangan khawatir dengan hasil dari pemeriksaan tersebut. Karena apa? Dengan kita mengetahui lebih dini, kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih menjaga gitu ya, supaya tidak semakin parah gitu ya. Apalagi yang mungkin kayak orang-orang gitu ya, yang aktivitasnya tinggi gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi coba, karena kesehatan itu sesuatu yang mutlak kita butuhkan dalam rangka untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Tanpa kesehatan yang baik gitu ya, hidup kita jadi kualitasnya semakin berkurang gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari ya mungkin menyempatkan diri buat olahraga, nggak usah lama-lama lah, pertama 5 menit, 10 menit dan lain sebagainya. Terus jangan lupa konsumsi air mineral yang cukup gitu ya, minimal kan 2 liter gitu ya, atau sampai 3 liter per hari gitu. Jadi jangan sepelekan. Caranya gimana Mas Arvan, kalau misal kita itu kekurangan cairan gitu ya? Biasanya dari air air pipis ya berarti ya. Bener nggak sih Arvan ngomongnya, takut salah nih. Jadi biasanya itu warnanya itu kelihatan loh ya, kalau misal warnanya jernih berarti nggak dehidrasi gitu ya, agak kuning gitu ya, kita dehidrasinya ringan, atau kuning pekat gitu ya, dehidrasi parah gitu ya. Kadang Arvan juga ngukurnya dari sana gitu ya. Kalau misal udah minum sehari 3 liter biasanya sih bening warnanya gitu ya. Jadi ada hal-hal sepele yang terkadang kita itu lupakan gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk konsumsi apa ya? Buah dan sayur gitu ya. Kalau Arvan biasanya karena targetnya itu supaya lebih gampang gitu ya, biasanya sih Arvan makan buah pepaya gitu. Cuman memang pepaya yang bagus itu dicari susah banget gitu ya, harus di langganannya Arvan kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang Arvan susah buat nyarinya, aduh gitu ya. Oke, dan selamat pagi, apa kabar untuk yang pagi hari ini lagi beres-beres rumah, yang lagi santai bareng sama keluarga. Selamat pagi semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi Habutop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perumahan Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, Alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11 RT 3 RW 1 Karangjati Tarub Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Hisnya sepanjang hari. Seharusnya sih Arvan pamit nanti jam 11 ya, beli setara Paramon. Tapi karena ada sesuatu hal, Arvan pamit undur diri dulu ya. Nanti setelah Arvan jam 11 sampai dengan selesai, ada Mbak Yos Andarista ya, bakalan lanjutin setara Paramon FM Tegal. Ketemu lagi sama Arvan nanti sore jam 4 sampai dengan jam 10 malam gitu ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: avuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Tidak ya, radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu
1: sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia, Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa, Nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai. Iya, seperti biasanya ya, setiap hari Minggu ada Yus Andarista hadir menemani Anda di Paramon Tarlinge Support, teman-teman ya, di Patas. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja. Di kesempatan siang hari ini, harinya hari Minggu di 30 Agustus 2026 ya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Patas akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Ada Terlalu Sayang versinya, versi panggung Diva Rina Indra, Om Adela ya. Beri hati Deke. Lagu ini kayak apa sih ya, kelalen.

aku ni pangkal pelik hati. Asik. Ya, semua balenis tara paramon FM. Pasukan goyangnya balenis tara paramon FM. Yo adik goyang. Yo dikepo. Yeah.

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paramana FM 3. Masih ada Usandi Arista. Lagunya terlalu sayang lagi. Kapan ku bisa merasakan bahagia. Aduh, lagunya tanya nyemak ya. Langsung saja dibuka di 352888. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang. Sehat alhamdulillah. Umi Ami. Monggo Ami sehat alhamdulillah. Dalam
2: Somplak.
0: Somplak. Ana lagu somplak. Somplak le.
2: Lagunya Bunda Ana ya. Lagu Bunda Sarti.
0: Ya.
2: Cinta Nolak.
0: Nji.
2: Lagun. Baby Berpa.
0: Oke.
2: Mama Nolong kali nyama.
0: Oh iya.
2: Mama Nadia. Mama Izat Raya, Mama Ute.
0: Nji.
2: Mbak Yunita.
0: Ya, Cakra Jum. Om Kasnuri.
2: Apa lagi ya kalau buku?
0: Ya.
3: Wingi ambil bar madu melela tentang yang pusri orang tepat tau.
0: Iya, anak acara dewek kami ya, bakar-bakaran apa mi? Kejarannya kemarin ditunggu di pusri nggak datang.
2: Kak Noli, bimbing betah.
0: Bunda Septi, Bunda Septi hadir.
2: Bunda Septi, jangan nolak ya atau.
0: Iya.
2: Kak Noli, bimbing betah.
0: Nji.
2: Bida matolo ya sinak sitang.
0: Sugeng Rawu, Sugeng Rawu hadir.
2: Sugeng Rawu.
0: Anji.
1: Kakak Nuri bos apa yang mikir kamu?
0: Oh, Muka Sari bilang Ami bakar madu sama Umi Lela ditunggu. Ditunggu di mie ayam Cakra enggak dateng. Iya,
2: terlengkap bos ayam Cakra.
0: Iya. Kang Parjo.
2: Hah?
0: Iya, Kang Parjo wingi mesra nemen karo Mama Ikmah.
2: Oh, iya.
0: Duet ceritane nyanyine berduaan.
2: Oh, nyanyi lah kalau ya.
0: Iya.
2: Mota, ya,
0: iya. Mama Rengganis, Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis.
0: Bunda, Mama Rengganis sing somplak siapa sing somplak ya kayak. Sing somplak Kang Bawor.
2: Kamu telah ada mama yeah. Kan sama seri malammu.
0: Iya.
2: Udah loja. Mbak Pasa. Mbak Lili, Mbak Pur, Mbak Pak E.
0: Iya.
2: Jadi Kunti.
0: Nji.
2: Loh Mbak Nia kalau wangi tengen. Terus. Coba ya. Apa E bisa dia? Apa Sahlur kalau Mbak Mama Nisa E? Jadi Kunti Bandar Leman.
0: Warung Mariati Bebakan.
2: Iya, Eka Lonjo.
0: Mbak Nia Bogares. Iya, wingi juga jejogeden.
2: Dan aku happy.
0: Iya.
2: Terus Pato Obo-Obo. Mama Lani, Jojo, Kang Pi.
0: Iya.
2: Mama Lidia, Mbak Ina BMJ, Ami BMJ.
0: Oke.
2: Kakak Raju, Dua Jombe, Ami Bapak Degon.
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
2: Bunda Siti Bengleng.
0: Oke.
2: Lekang Kumi, Mama Bagas.
0: Wa Atoma.
2: Ma Atoma. Lalu Mbak Nisa. Mama Ali, Bapak Le Ali, Bapak Le Kalima, Mama Megalima. Apa maning?
0: Ya, semuanya saja.
2: Ayo fitting ya.
0: Oke.
2: Milih Ji. Terus Mama Amel, Mama Ala, Mama Asdi. Nyai Ratu. Terus Mama Anjas Moga.
0: Ya.
2: Terus Teki
0: Kang Akil, Kang Akil Ami. Iya, Ami wingi bar dikei lagu Dani Akil. Perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas. Perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas ya.
2: Oh iya.
0: Lagune gawe gemeter. Oke, njuk mi.
2: Ya.
0: Oke. Anji.
2: Ayo lapis.
0: Ya.
2: Bisa kayong nih.
0: Semuanya aja ya mi, kesel mi.
2: Iya bisa.
0: Iya bisa nih selonjor mi. Iya bener mi ya. Ben seger. Oke.
2: Okay.
0: Sama-sama ji mi.
2: Semoga mbak ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Orang-orang yang tawet, orang-orang yang utang.
0: Amin doa. Mami sama Umi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Ami bakar madu ya. Perihnya hati bekeleng lakonan. Temen sampean prisi cewatone. Halo, selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
4: Halo.
0: Halo Mbak Nia.
4: Selamat siang.
0: Siang juga.
4: Sarah Paramon.
0: Iya.
4: Alingan sama Rete.
0: Nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin pulang jam berapa?
4: Jam 5.
0: Iya, kemarin mong Mama Imah ke sampai jam 5.
4: Iya.
0: Mong Mama Ikmah karo Kang Parjo.
4: Mama Teo
0: resi. Resi dah, kesorean ya?
4: Kesorean.
0: Iya, kesorean ya jam 5 kayaknya ya. Bener-bener jam 5. Lebih aku sampai rumah.
2: Oh
0: iya. Mbak Imah Melodi. Iya, Kang Parjo selamat siang. Mbak Murniati.
5: Selamat siang juga Kang Parjo, Mama Lani.
0: Mbak Nia. Mbak Nia sehat, jasak rajum. Apa-apane takon?
5: Sehat.
0: Iya, apa-apane takon. Om Kas Nuri kirim gambar apa ke? Tiga jari manis dikirimene gambar tiga jari manis. Oke. Iya.
5: Aku Iwin.
0: Mm-mm.
5: Terus bat tengah ini.
0: Terus ini bisa seragaman kayak kue ngono ya?
5: Iya.
0: Iya. Berarti pimik ke kulak seragamnya bareng waktu kue.
5: Kulak kan dengan Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin gampang ya. Gampang sekali. Ajib wis oke, ajib warna kuning wis oke. Iya, manis semen katon manis-manis semen akhirnya ya. Kompak wis kompak. Ya, is. Lagunya apa nih Mbak Nia?
5: Lagunya apa ya?
0: Apa Mbak Nia?
5: Apa sih
0: mayor? Apa sih? Kok ikorong ireng?
5: Oh.
0: Si Mika yana bener apa sih? Bi kayak aku sih.
5: Or. Dengan
0: aku aku seperti tadi sayup-sayup terdengar. Ada apa sih Bi lagunya si Bi kayak duduk. Duduk. Apa nih?
5: Kancing kelambi.
0: Kancing kelambi.
5: Iya.
0: Kancing apa ngancing?
5: Kancing
0: kelambi. Kayane
5: tak kancing
0: kaya. Kancing kelambi. Iya. Kancing kelambi ne bodol.
5: Mbak Eka.
0: Oke.
5: Okay. Terus Mbak Eka.
0: Kang Akil.
5: Terus Pak Over.
0: Over.
5: Kang Cepiti. Terus Pak Piol.
0: Iya.
5: Mister Kostro. Terus Pak
0: Sakrajum ki ceritane kae miki request Mbak Nia keder ki nyaluk lagune njaluk ping pitu bae.
5: Apa kowe?
0: Cosok rajum.
5: Heeh.
0: Wis klambi kuning apa miki arane? Kancing klambi ya Mbak Nia?
5: Iya.
0: Cosok online dewek sa.
5: Iya.
0: Kan dijaluk wis sampean ora online sak. Ya. Ya wis.
5: Ini terus buat Jeng Robi.
0: Warung Mariati Babakan.
5: Kampung Mariati.
0: Iya,
5: Terus Pak Teh Agustin, Wali apa ini?
0: Bunda Septi.
5: Bunda Bila, Mama Abila, Bunda Septi.
0: Iya.
5: Terus
0: siapa lagi?
5: Terus Pak
0: Bubeh lah ngambek sasak ngambek.
5: Kurone,
0: iya, Sugeng Rawuh, Sugeng Rawuh, Mbak Nia.
5: Sinten?
0: Sugeng Rawuh.
5: Rawuh.
0: Ya.
5: Selamat siang.
0: Ya.
5: Ratu. Terus Pak Piol. Antena Cai.
0: Ji.
5: Terus Pak.
0: Oke.
5: Mama Kiwi, Kang Dawute.
0: Iya. Ya.
5: Terus sama Tia.
0: Anji.
5: Bailare.
0: Oke.
5: Sama Alisa Karmakuse.
0: Oke lah. Kedi
5: Dados. Kang Sarna Yumasti. Terus Budi Habibah pakai pasir gondrong.
0: Iya. Yeah.
5: Kurini. Nampak Budi Nyone. Pas waktu dia bareng Bukurune. Atau Ina
0: pengontrol. Oke. Iya.
5: Mama Kiwi. Sama Note.
0: Anji.
5: Terus Pak Busri Ayam
0: Cakra. Busri Mi Ayam Cakra.
5: Makasih ya Mama Tia, Mbak Kembang, yeah. Mama Sira, Bu Ida, Cinok Pitong,
0: okay.
5: Pak Tifa, terus buat
0: Pak Atomai,
5: Terus Mama Lani ya, Mama Nadia. Iya, Mama Nunung, Mbak Pipi.
0: Om Kasnurius ngoprak-ngoprak.
5: Ngoprak-ngoprak.
0: Iya, mudun. Om Kasnuri biasa, iya.
5: Iya. Oke.
0: Jadi
5: selalu ya.
0: Iya.
5: Super saya super spesial meneng nggo dikadare manis ya.
0: Iya.
5: Sayang nggowong ireng suka dan selalu juga. Ayo Kang Muhtaro.
0: Kang Muhtaro. Kang Doli.
5: Upo
0: happy.
5: Ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Black Ding Ding Ding Ding. Terima kasih. Ada Mbak Adinya yang ada di kawasan Bogares Tegal Bela. Bogares saya mengutang mudik ya. Boleh satu penelpon lagi tapi durasi tadi niatnya dua penelpon saja. Halo, selamat siang Balen Restora Paramon.
6: Halo
0: Maya. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Para
0: Parasari.
6: Saporete
0: nama.
6: Aku sampe nyetel Bayos, aku
0: pengen ngawetin. Oh iya, soalnya Miki Om Kasnuri ki mudun-mudun, bukan sih ngoprak-ngoprak Om Kasnuri tadi tak angkat. Maksudnya kan tadi mau dua penelpon. Ternyata Mama Kelani, ya wis lah. Rezekine wong munjung agung, Om Kas.
6: Ngumpul karo keluarga.
0: Sama keluarga, oh masih sama keluarga. Kemarin dari kemarin ya, dari hari ulang tahun ya.
6: Kemarin saya apa? Belanja plastik mau tanggal 6.
0: Oh, mau ada hajatan.
6: Mama itu di Jakarta kan nikahan anaknya.
0: Oh iya.
6: Aku sekeluarga.
0: Oh iya, cari sarimbit ya, cari apa couple, cari sarimbitan ya. Iya, go dayang, go para dayang sumbi ya. Iya. Oke. Okay. Ya wes semangat ma, lagunya apa nih Mama?
6: Apa ya?
0: Selamat siang Noklani. Ya wis bedek lah wong bahasane Noklani.
6: Siapa?
0: Ya duduk Noklani ngundang siapa biasa ane
6: Mas
0: lu. Wae
6: Mas Parto.
0: Iya.
6: Iya sih.
0: Apa loh ya? Jasak rajum. Mbuh bae lah, mbuh bae lah mbuh boleh baik iye. Tak tolup sisan konsak. Lagu
6: dah belum hari ni tolup
0: saya. Sing mau kan bubuai lah, bubuai tak tolup sing kene tuli.
6: Oh, iya.
0: Mecotot. Lagu dia apa?
6: Apa suka ni ibu gemoy.
0: Ibu gemoy.
6: Temanitar, minta maaf beli mama dina mama
0: iya.
6: April.
0: Okey.
6: Ibu salam doang tu. Sungguh.
0: Iya.
6: Betete mbak neng kape bayar.
0: Kape bayar, okey.
6: Anak
0: Kang Mas, Kang Mas.
6: Oh,
0: ada dina orang menjeng-menjeng. Ada menjeng-menjeng ya. Orang wani menjeng.
6: Iya, orang bukan gue.
0: Oh iya, ngomongkan dislentik. Ya wis, lagu apa nih?
6: Dislentik ya orang, tapi
0: di apa? Oh, di sayang. Ya wis, lagunya. Lagunya apa ini? Mau lagunya, Mak?
6: Randa Taiwan.
0: Oh, Randa Taiwan. Oke.
6: Supereng kok diriku sama anak-anakku ya.
0: Oke.
6: Supereng mana kok?
0: Kapan urup? Iya. Terima kasih ada Mama Lani di Monjong Agung bersama Dede Gani dan bersama dengan Kang Mas Kamase ya. Dan bersama dengan keluarga tercintane. Sing ceritane nanti sebentar lagi mau ada hajatan. Jadi ini lagi persiapan ya. Oke lah kalau begitu. Yuk jaga kesehatan Anda, Balenae Suara Paramon ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya. Vitamavi mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rapundekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 ya. Vitamanya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk Vimatanya ini obat tetes mata ya, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya. 2 hari sekali bang, pagi hari setelah makan dan juga malam hari sebelum tidur ya. Ada Somblak dulu. The Somblak. Lagu tegalan ya, Ami. spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lale yang ada di kosan Air Hakim. Yo, Ami, Umi, di koyang lagi.

0: Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Bu, selamat malam, selamat jumpa kembali bareng yang punya Ekadar Rumah Sagita di sini. Bali spesial Wingis buat Ayah Regina, Ibu Regina yang punya hajat keluarga. Bali buat Mama Jendra, Mimi Jendra. Spesial masih buat Mama Jerna, buat Mama Elena masih ditunggu selalu. Kali ini buat yang punya Rangda Taiwan, buat Mimi Leo, Mimi Tegar, Bali buat Mimi Lalabila, bareng Mimi Tutut, Papai Tutut. Dipersilakan buat yang

0: Asia. Kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Suara Paramount FM Tegal. Aranda Taiwan sudah saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung. Ada Lintang Raina juga ya, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Imah Melody. Selamat siang untuk Anda. Kancing klaimnya sudah ya Mbak Nia ya. Yuk yang mau gabung lagi di 352-888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Suara Paramount FM.
1: Halo.
0: Halo Om.
1: Gandute.
0: Sapor rete. Nemen-nemen.
1: Sapor rete.
0: Nemen-nemen-nemen Om.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya berdebat juga.
0: Enci Om. Monggo Om.
1: Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Janji Mien.
0: Janji Mien?
1: Iya.
0: Janji Mien. Oh.
1: Janji Mien. Salam perdana menjenengan sebagai tugas.
0: Oke, Om.
1: Terus sampai Parmadu Melela. Baninya.
0: Iya.
1: Ngerong irenge. Sekalian tingkat darah manis.
0: Anji.
1: Terus Mama Lani ya.
0: Anji. Iya.
1: Dekan ikan. Iya. Terus Mama Ik. Mama Mbak Ik. Ma,
0: iya.
1: Aa Jojo.
0: Janji Mien dulu sana pime ya Om ya.
1: Janji Mien.
0: Mien. Janji Gemien apa tulisannya? Gemien apa Janji Mien?
1: Mien.
0: Mien.
1: Coba
0: ya. Iya, tapi tulisannya harus sesuai Om. Kalau enggak itu enggak muncul nih ya. Tulisannya pime ya. Janji Gemien coba ya. Gemien. Ya. Saya cari dulu.
1: Nantinya, Mama Asia.
0: Aduh tulisannya pime kira muncul.
1: Aneh ya.
0: Ayo anak, ya enggak tulisannya kia sing kudune sesuai sih ya.
1: Iya. Dapat nomor ya. Jalan kita engko ke acara
0: coba. Iya, nanti saya sambil cari Om. Salam dulu Om.
1: Iya, terus kampo Ibatun, kita Mama Hilman, Bawang Bayar.
0: Iya.
1: Pak Uya.
0: Iya, lagunya siapa sih Om? Lagunya siapa Om?
1: Dede Rizky apa?
0: Oh, Dede Rizky.
1: Iya. Terus Dede Rizky.
0: Bang Al.
1: Bravo. Bang Al.
0: Iya, Bang Al, Bang Al, Bang

0: putih, war-war, biol-biol, peter-peter, Kang Akbar, Jenel Jahit, Ahmad Ganteng.
1: Iya, besar-besar. Belum ketemu
0: Om. Lomba-lomba kecamatan.
1: Siapa? Om Kas.
0: Anaknya loro. Temanya, tema apa-apa ya, Ma?
1: Temanya apa, Snok? Siang kemarin ikut?
0: Iya. Loro Jombrang.
1: Waduh.

0: Melayu melang-melang.
1: Ya, yeah.
0: Iya, wis lah. Semangat ya. Semangat nak melang. Arane siapa ya, Om?
1: Arane Wiwin Nuraini.
0: Oh, makanya disebut Mama Wiwin, Mama Wiwin gitu.
1: Barpe, ujangnya Ivan. Ya, sing Jakarta sih, Mbak.
0: Iya.
1: Anaknya nyota Batam.
0: Iya.
1: Ada ngomong kayak nenggoni yang purbasana sih, Mbak.
0: Janji. Iya.
1: Lanjut ya, Mbak.
0: Lanjut. Oh. Lah, bulat tulisannya apa sih, Om? Orang ketemu-ketemu ya, Om?
1: Tulisannya kan janji mien.
0: Janji. Iya, mien, M-I-Y-N nggak muncul. M-B-I-N nggak muncul.
1: Munculnya apa?
0: Iya, nggak muncul. Kalau ini serta ke searching memang susah. Tulisannya harus pas. Janji si biasanya itu, apa ya?
1: Janji.
0: Nah, kalau tulisannya janji, yang muncul banyak banget. Ada janji berbagai macam. Ana sing nyanyi dangdut, iya.
1: Yang penting judulnya janji, Mbak.
0: Janji, aduh.
1: Iya, kok Umi Ii, Kang Idin, Gawa, terus Kang Jabidin, Ibu Fitri, terus A.O.O, Madam, terus Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Ati, Mbak Kanapi, Mami Tikaulauni, Budi Ravana.
0: Janji Demo. Setia, Om.
1: Ya kenal wis. Setia sih ya.
0: Iya, aku belum tahu sih, nanti kudu ditanya Mak Nurul judulnya apa ya, sebenarnya.
1: Yang kok dang.
0: Iya. Iya, tulisannya pime Mbak Nurul lah ya, aku ya.
1: Iya.
0: Janji. Ana janji purnama, ana janji purnama, Dede Risti, janji setia juga ada.
1: Yang setia Bu.
0: Iya weh, janji setia ya.
1: Iya.
0: Janji setianya Dede Risti.
1: Erwin ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Gusti, Nois, Dewi Diana.
0: Oke. Kang Akil. Kang Akil kan bedek nak Kang Akil.
1: Iya.
0: Oh, judulnya janji begen, janji pengen. Iya.
1: Iya.
0: Coba ya, janji pengen.
1: Pengen.
0: Iya. Ada. Oh, berarti janji pengen ya, Om. Itu aja, Om.
1: Tulisannya
0: mau gemian. Oh iya, ya, makanya iya yang... bingung. Iya, enggak muncul kalau enggak sesuai sama ini. Oke, Om, lanjut, Om. Wis bombong wis ketemu.
1: Pak
0: Bang El dendul bae, Bang El. Yuatri, Yuatri.
1: Mamari apa Maria? Kang Agit Jengrani.
0: Selamat siang, Om Kas, yang selalu nyalamin Yuatri. Terima kasih banyak. Iya. Kang Parjo.
1: Kang Tarjo.
0: Kang Parjo, ya wene matane ayib, kowe jeli.
1: Biasa. Ayib panemen dibayar.
0: Ayib panemen si Kang Parjo. Terus Mbak Imah Melodi.
1: Mbak Melomen Medi.
0: Mbak Imah Melodi.
1: Ya. Terus kita sama Cangkring, terus Mbak Eva, Mbak Pepi ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Eva, terus saya Mbak Ima.
0: Mbak Ima.
1: Iya, terus Pak Atomai.
0: Atomai.
1: Mati Kang Sarno, Cipto, Dinerere, Trinil, Mbak Ijo, Mbak Ayam, Mama Pita, Beduk, Udin, Beduk, Papa Udin, Kusti, Adia, Musri, Abu, Nasi, Dik, Pengle, Mama Ayu, Mama Yoda, Mama Bugle juga, Burauni, Papa Sikin, Bandung, Satu, Kamar, Rosilia, Mbak Aji, Nari, Nari,
0: Nari,
1: Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari,
0: Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari, Nari,
1: Nari,
0: Nari,
1: Bentuk-bentuk sama Mama Winter.
0: Nji.
1: Sayang, terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih Adam Kasnuri yang ada di kesana bertemu bersama dengan Mama Wiwin. Sini aku jadi pan melu karnavalan ya. Temanya Pak Ngerongrong Jonggrang. Ngerongrong Jong. Roro Jonggrang maksudnya. Halo, selamat siang Balan Istara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang
0: juga.
2: Artinya sopo rete.
0: Sopo rete nemen ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Parjo.
2: Ya, pripun kabar.
0: Ya sing wingi jogedene luket nemen. Luket ya. Iya, tata wis wis. Sing nyawang melu sumringah ya.
2: Iya.
0: Iya. Lagu
2: nang. Ulang tahun.
0: Iya.
2: Dia, ya,
0: iya, alhamdulillah. Banyak. Kemarin rehatnya.
2: Rehat sebule. Pada ulang tahun.
0: Iya ya, rendengan ya. Sebelumnya mama lani. Bisa rundungan karo sinop Ikmah. Iya.
2: Lagune ya bane jangan asem.
0: Jangan asem.
2: Iya, tetap men bayos.
0: Ji, coba-coba saya cari ya.
2: Kopi ya.
0: Oke.
2: Sehat ya.
0: Ya.
2: Ya, Pak Bayos bareng keluarga semoga sehat.
0: Amin.
2: Buat seorang aja. Ya.
0: Anjing.
2: Terima kasih Pak Bayos atas waktunya ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ini yang Emek Arianto apa yang Dian Anik?
2: Yang Dian Anik ae.
0: Oh. Emek
2: Arianto bae.
0: Arianto ya.
2: Ya.
0: Oke. Anjing.
2: Terima kasih Pak Bayos atas waktunya ya.
0: Sami-sami.
2: Wallahumma fiqil amni taurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
2: Jos,
0: lah kan si mau kan bang, lah kan sendul-sendul. Berarti kan mungkin ngode, aku kan mlebu Jos. Om Kas mudun. Barang tak buka sing mlebu Kang Parjo ya bukan salah saya, rezeki Kang Parjo ya. Ya beli Bang Al, nok itanek ya komen ya. Pipin si Bang, Mbak Jos, jadi si mlebu Bang Al, dan ini duduk Bang Al. Nok ita harap-harap teman Bang Al mlebu anok ita. Halo selamat siang Mbak Nani Sara Paramon.
3: Ora
0: maaf ya nok kita semlebu casak. Mau sampean mana parani bae langsung mari ngomah ya sak ya.
3: Los
0: mono lo. Nok kita kebalane Bang Al bae. Iya wes sak primen sak.
3: Bang Al.
0: Iya ge Bang Al kayak ditunggu sama nok kita di arep-arep. Lagu. Oh, yo, primen sak.
3: Primen
0: ini bisa nora tekan yang ngenteni kau ya.
3: Yang masih ngomong.
0: Iya tapi ini kan saya berharap Anda tetap teka walaupun.
3: Ngomong teka Bayos.
0: Iya tapi kan Pak sampean biasanya apa nek ya wong deleng omben deleng karnaval becorene.
3: Ora.
0: Iya wong wingi si Kang Akil weru sampean deleng karnaval be monine. Ora.
3: Ya memang ora tapi ora
0: Akil. Tapi ana fotone Akil. Akil, Akil, nggak kapan-kapan dah ngurus jasa kerajim di foto buat bukti ya, Akil. Iya. Eben oramu kir ya, Akil. Oh, berarti si Kang Akil lagi kiyung-yun kalau sampein ya, Sak ya. Ya, Sak, iya. Weru kebuk, aduh, jasa. Weru ayam katone jasa.
3: Iya.
0: Temen. Lagi ke Yung-Yun, ya salam. Kang Akil jebul lagi ya. Kebayang-bayang jasak rajum.
3: Guna ke bawe.
0: Apa bawe katanya jasak? Lagu apa? Guna ke
3: Ula Pucuk.
0: Ula Pucuk ya. Ini lagu minyin ya sak ya.
3: Iya lah.
0: Iya. Karsing lagu dengan si Semene Kulo Demplone. Gue lagu apa? Gue tak ular kila no sak. Iya betul.
3: Aduh. Kita
0: Jerman ngomong. Iler kilan sih kayak gue ya, semene kulo templone.
3: Semene
0: kayak ayune.
3: Terus gue ya amalane Kang Parjo.
0: Iya.
3: Bang Al. Teteh Agustin memang teh.
0: Teteh Agustin mingguan teh.
3: Mingguan teh, ayo ngarep.
0: Iya, apa lagi sibuk makanya teh. Mingguan ya no.
3: Melela. Aduli Bu Ida.
0: Iya.
3: Bang.
0: Oke.
3: Okay. Jukro Tiwa Ia Batia. Adam kan jasa ke RW. Jukro Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni Abdillah.
3: Mama Elsa.
0: Iya, jangan jangan sampai nunggu teka kapan dibedaki daning kue si Mama Ikmah.
3: Apa mas?
0: Wong sing ulang tahun Mama Ikmah, sing dikerucut nganggo tepung masa tamu nek ya sak.
3: Ya dasar curang.
0: Lah iya curang ya. Lah iya nyong teka lagi cipika selamat ulang tahun cipika boleh dikerucut tepung ya. Apa salah dan dosaku ya? Tapi yang sampein sing teka kan ya bisa buat hiburan sak ya. Iya, gue nambah hiburan dong enes. Iya, sampai dong si Numan kebalikin ke oli loro orang mangkok kok sak. Soalnya model ulang tahunnya Mama Ikmah ya. Orang dimain kado tapi sih dimain kado kue pengunjungi. Yes, we only sungai, only, only, only kayak kayak bentuknya roll roll.
1: Bener ya.
0: Roti rong roll lah. Udah sampai nonton kabung ini siapa ya Maik?
1: Apa balik?
0: Yuatri, Yuatri, Yuatri.
1: Yuatri pun kabar Yuatri.
0: Iya, Mbak Yos, jasa kelajum sumringah nemen, karo Mbak Yos, iya. Soale minggu, jadi naik kudu sumringah.
4: Sak ulere jasak sih anak pucuke ora sak.
1: Apa sih?
0: Pucu.
1: Ya anu lah. Kenapa pucuke sih?
0: Song.
1: Song gue mama lah.
0: Song yakin?
1: Kintel.
0: Meong.
1: Mami tika leoni.
0: Pus.
1: Meong.
0: Krrrr.
1: Pia.
0: Sampai karena apa belentung? Belentung cepet primelin buat menine. Kata kalau lu kenosak,
1: kalau
0: buat kecak sakit.
1: Akil, kenal diet, biol.
0: Mbak Nia bu, wis disunat. Jasak wis disunati ya. Mbak Nia, Mbak Nia, gue jauh berikan gue Mamalani.
1: Mbak Nia.
0: Mau kan Mamalani takon sak sampean sih apa Miki ulere ada pucuk kayak gue ya. Sampean jauh berikan
1: siapa?
0: Tapi sama Mbak Nia kan lebih berpengalaman ya. Jauh berikan Mbak Nia. Ya wong sunat ya ke pucuk.
1: Ya anu lo. Salah ke pucuk.
0: Ya orang ngerti saya masih 17 tahun ke bawah ya maaf ya.
1: Tengah-tengah menang bawe.
0: Ya menang bawe. Ya main lugu. Main lugu, lu udah atet. Iya wes, main lugu. Lu cutur lagu, mau apa ya, Sak?
1: Iya. Terus kok, hari ini kali Pramudiono.
0: Ji.
1: Pak Bagyo.
0: Pak Bagyo.
1: Terus kok, Mama Dia ke spoiler.
0: Iya.
1: Makasih selalu ya. Manet, pimen kok dari mana?
0: Manet kelelep, manet. Manet primis, busan doyong tahu.
1: Busan doyong tahu. Ya, terus kok.
0: Kayak Mamalani, ya pertanyaan yang mering jasak anak-anak buah.
1: Ya, jelas dong, gue selalu istorunyong, nanti karunyong orang wani.
0: Kang Teddy, Tuh Dewi Kunti, Kang Teddy. Iya, anak-anak buah pertanyaan aneh. Akhirnya sih jawab Mbak Nio.
1: Apa mani?
0: Ya gue sih Miki.
1: Takonnya apa?
0: Lah soalnya sampah Miki sampean ya lu kena ular pucuk. Jadi ini Mamalani anak terkulah takonan apa?
1: Ya main ular pucuk.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Amar Gani, Sugeng Rawusak, Rugu Sugeng Rawusak.
1: Sugeng Rawu.
0: Mbak Mariati, ada. Mbak Mariati warung babakan.
1: Mbak
0: Mariati.
1: Ya. Bapak Mariati ini ya.
0: Apa maning?
4: Ini kan karo kenan. Nyong panembang Karwati, tapi Karwati ini ganti jasa rajum oleh orang.
0: Oleh.
1: Karpe,
0: sing penting aja kelalen kok ketemu jasa rajum kudu sawer ya.
1: Iya.
0: Saweran apa sak?
1: Ora serius.
0: Saweran ke dang ketemu anggere ngono sak, men syarat to sak. Aja murah nemen kayak kue lah sak.
1: Ora usah.
0: Aja kemurahan kayak kue sampai nyak kudu. Di murah nemen kayak kue. Pan nyanyi lagunya apa Miki? Pan diganti namanya sampean anggere min anggere. Ya wis anggere ya. Engko dang ketemu nyong. Nyong li ibu oli saweran. Saweran apa nyong orang duit. Sawerane ambung ya kowe mbok apa?
1: Lagi nyidem.
0: Si ya nyidem karo sapa mamal Mamalani Randa. Baca deh Mamalani. Si kondang jawab siapa ya wong Randa ya.
1: Ya anak-anak lo gue
0: tau. Durung anak acara kopil dua nikah. Ya. Ucuk-ucuk mbok. Oh duh. Saya gane iya punya dia Mamalani ya bakar gejuk bumi. Song. Amit sang kayak aku ngomongin. Dikit
1: biar gue tengah. Ada jasa rajum apa
0: ngomong ya. Mas mencotot ya modelnya kayak jasa rajum ya. Sujud syukur. Ya. Terus.
1: Coba lah Ropi.
0: Jujur mah lagi nyidam temenan mah.
4: nyung lagi enak isine kan sakem bertelu maning sawi kon kalen sak wingi teng ketemu Mas Nuria.
0: Sak bisa sekali dokoni telu sih sak sampean sak. Ya salam. Piye iki overload ku endoge.
1: Astagfirullah.
0: Ketemu ngomong lagi ketemu nang Amkas Nuri nang kayane sih di metengi kaya.
1: Allah.
0: Kaya kan Parjo ya sak.
1: Iya.
0: Iya sih metengi Kang Parjo sapa waktu kuwi sak.
1: Ngomong
0: be dalil telu ora katon ya. Kang Parjo langsung mencingis ke sing metengi sapa waktu kuwi. Bapakne uya kayane ya, kroyokan ya. Kemudian
1: mulai langsung. Mari mama hari ya.
0: Kroyokan. Le, berarti pas di saat lagi pada metengi Kang Parjo sampean diem-diem main nduk telu mari mambolani.
1: Waktu
0: kan yang ngasih tak
1: cilikin udah telu video
0: kopi mau repot. Ngekonangan ya sak. Oke, iya. Tapi bapaknya temenan gue. Bukan,
1: kenapa saya tak cilikin itu tengah.
0: Iya, ya betul nemen.
4: Jujur kroyokan emang ini ngapus.
0: Harus yang dikroyok kaya. Sing dikroyok Kang Parjo Mama Lani. Miki kan iya ngomongnya mau Kang Parjo kes apa? Sing metengi bisa langsung mencingis kayak kue kan kroyokan ya sak ya. Leh, pas lagi si saat lagi si Kang Parjo lagi dikroyok ya. Sampaian berarti diam-diam menjauh dari mereka, kemudian ngendoki Mama Lani.
1: Kita ada pada kondrong.
0: Iya wes.
1: Lebih
0: baik ya. Terus jangan maaf di situ sak pangpurane ya kayak kuwi no. Iya, goyonan iki goyonan balene setara paramon. Iya. Miki masalah, Miki masalah ngendok-mengendok goyonan tok ya. Tapi jalannya Mama Lani temenan ora apa-apa kan.
1: Orang ngomong penyare, Mama Lani ku bingung.
0: Sekali mencatat halo, waalaikumsalam di belakang ting. Cocok ah. Di belakang ting.
1: Tor.
0: Lah ngomong sampean ya Allah, kangen dong.
1: Ngapurana ya.
0: Diumbar tok kayak kue. Ya.
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Di belakang ting. Asumi. Aduh, sak ya Allah. Murah nemen sih sak. Sampai Mama Lani, engkau cita-citanya engkau bengi panyanyi lagunya judulnya kue. Panti ganti namanya Dani Casar ya. Iya, tok mukanya sampai anak. Ya Allah, larang setitik sih cak. Rada jual mahal setitik ya, walaupun uang lanang ya aku doang harga diri ini. Nyaluk syarat ngomong buat apa? Iya, anggre apa? Anggre ambung ya? Aduh.
4: Acun dulu tuan net, cekane cacak mantep.
0: Iya, berarti kita menahanan kita. Temenanan kita, dokter lu. Ini pira penelpon ya. Ah, sebis pirang penelpon. Iya, bis lah, lorong baik. Aduh lagi. Sak mikir nang disi aku, bukannya sih sak. Pertama tadi Om Kas Nuri ya. Iya, di Om Kas Nuri lagunya apa? Om Kas Nuri wis telu kok, wis telu. Aku kan wis tua ada dene kelalenan ya. Ya sudah. Wis ping telu ya. Jangan lupa balenin setara para mon untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini dapat menjaga kesehatan dan stamina yang pastinya kebang menjaga kesehatan dan stamina ini memerlukan kombinasi pola makan bergizi, olahraga rutin, tidur cukup, dan manajemen stres ya. Kemudian hindari rokok dan cukup hidrasi serta konsumsi Habudop secara rutin. Habudop ini terbuat dari ramuan herbal pilihan dan Habudop juga dapat membantu memelihara stamina tubuh agar tetap fit sepanjang hari, menambah energi sehingga aktivitas lebih maksimal. Yuk jaga stamina tubuh dengan Habudop. Job. Karena sehat dan bertenaga adalah kunci menjalani hari dengan semangat ya. Untuk mendapatkan Habutop ini Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di Studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya 100.000, 150.000, kemudian yang isi 50 kapsul harganya 100.000.

0: ribu saja. Janji pengen dulu.
1: Kakak Sadina
0: dan iya, kakak Kas Nuri. Bang, alor keduman, Bang. Wis telung penelpon si Bang. Ya, Bang. Dan ada waktu yang tak buka ya, Bang, parke, Bang, ya. Dan orang keduman ya, wis ya, Bang. Pasrah bongkokan, ya. Alala, ya. Ada Dede Resti ya, janji bengen spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Om Kas Nuri yang ada di kosan Lepeteng bersama dengan Mama Wiwin tersayangnya. Hrrr.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar.

0: center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Regional. Dan terima kasih untuk Anda, Balan Setara Paramon, yang masih saja terus setia bersama dengan saya di Patas ya, Paramon Tarlingnya Saporete. Yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bunda Septi, hadir ya, terima kasih. Kemudian ada Pemberingani juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sugeng Rawu juga hadir, Mbak Yos Nji. Ada Mbak Mariati Warung Babakan juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Dari Mbak Imah Melody di Pasangan Talang, salamnya buat Im, Mama Kiwi, ada Mama Ringanis, ada Mama Alfasal, Maping Ariska. Maping sana Mama Maping Ariska ya. Terus ada Mbak Nia Bogares, ada Amrul Dahla Arrobi, ada Jesak Rajum, dan terus buat semua Balan Estara Paramon ya. Yang lagi pada gabung spesial buat Renitin Darti, buat Mbak Yes, makasih aja. Lagunya Lintang Raina sudah dihadirkan ya. Di belakangnya Mbak Imah Melody, Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Wiwin. Jasa Kerajum juga selamat siang. Ada Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bang Al Kapiran, Bang Al, nanti di Melody Memory ya Bang Al ya, masuk Bang. Ada Assalamualaikum, ada di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yos, ini Yuatri yang ada di kawasan Kertasari Kidul, hadir. Salam buat Balan Estara Paramon FM semua, spesial buat Mbak Yos yang selalu hangat menyapa Balan Estara Paramon. Lagunya tetap demen, salam sayang go putuku mama senuhat. Terima kasih sebelumnya Mbak Yos.

0: Ya, di belakangnya Yuatri ya. Di belakangnya Yuatri ada Mbak Nia Bogares ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Santoyong Tahu juga selamat siang. Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan keluarga tercinta di rumah juga selamat siang. Bang Bi mingguan.
1: Mbak Yos, ini lagi makan enak-enak Mbak Yos, sekarang aja batin Mbak Yos. Kurang random Mbak Yos, Mbak Yos. Ayo-ayo nemen Mbak Yos, coba sampai keter Mbak Yos. Ini manusia yang mainnya kayak ngunak gue alamatnya Mbak Yos.
0: Reoki KB Kang Pi ya, cara orang kurangan rande ya salam. Reok Kang Pi, lebok na waring, nah nggak usah main KB. Bunda Siti juga selamat siang ya, terima kasih sudah hadir. Ami Bakar Madu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Sarmudi juga selamat siang ya. Ya dia, ala. Tadi saya mau baca yang mana ya? Yang sudah udah semuanya ya. Sadarkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Yuatri. Ada tetap demen nyong karo sampean kabe balane stara para monewem harapan mani ngendin di nengkene bae pokoknya ya. Di 101 film Astara Paramount bersama dengan Is Andarista sampai sedelat maning kegut. Yuatri ayo, Cira Asaika.

Ramon Tarlinge Saporete ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 30 Agustus 2026 ya. Terima kasih sudah bersamanya. Setelah ini nanti Yos Andalista hadir kembali di Melody Memory. Ada demang-demang pop Indo nostalgia yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Balanista Rapa Ramon. Demang terakhir ada Ular Kilan hadir spesial untuk Anda semua. Dan 101.5 Star Paramon FM The Galios Andalista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak, nekaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Halo, hai, hai Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andi Arista ya. Kali ini saya hadir di Melodi Memory untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 30 Agustus 2026. Selama 3 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Melodi Memory ya. Dan tentunya ada demang-demang pop nostalgia spesial Indo ya, di era 70, 80, 90. Ada juga demang-demang pop nostalgia di era 2000-an, 2004 dan juga 2007 ya, bisa dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, sampai sore nanti tentunya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145-477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta Melodi Memory ya, akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa mendatangi apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Degial, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampjak 132 Degial.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naf Farma, alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Slerong, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari, alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Slerong, Kecamatan Tegal Timur.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih bersama dengan Yus Andiarista di Melody Memory ya, teman-teman pepenostalgia Indo. Masih akan terus hadir untuk menemani Anda balani Star Paraman sampai di jam 4 sore nanti ya, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Tadi sudah dihadirkan ada kerinduannya Meriam Blina ya, yang request lagu ini, yang suka sama lagu ini, ada Lapendos Parung Bogor. Selamat siang untuk Anda. Mami Tika Leoni, mohon maaf untuk request Anda belum ada di playlist ya. Kalau bisa silahkan, barangkali mau ganti alternatif lagu lain, monggo. Ya moga boom yuk di 352888. Halo, selamat siang balane Stara Paramon.
1: Melodi, melodi, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggak kali begini orang turuk ya.
0: Di melas temen ya.
2: Kok di bisik-bisik nusin wadon.
0: Iya, wadonnya siapa siarannya sih? Emang temen. Iya.
2: Kenalan, oh.
0: Kenalan, arane siapa?
2: Arane Mbak Eni.
0: Mbak Eni. Oh iya iya, Mbak Eni sing kae sing irunge manceng nemen. Iya.
2: Yeah. Iya, Pak.
0: Iya, Pak.
2: Iya. Tangannya tuh tak cokoti nyong terus.
0: Oh, kayak kue. Bukannya dan dicokoti malah tambah enteng irunge ya, Mbak Eni ya. Alah.
2: Tambah lancip,
0: Mbak. Alah melancip. Ya wis lah, apa karupe wis. Kira guna apa nih? Alhamdulillah hari ini kondisi saya, kondisinya pimensi ya nyongnya ketri ya, panu capek ya. Sehat wis lah ya, kan ucapan adalah doa.
2: Aja kesuwen.
0: Aja kesuwen. Kan seminep ya, apaan sih aja kesuwen?
2: Ngomongnya.
0: Anjup kan nong. Ya wis. Lagunya apa?
2: Lagunya apa, Ma?
0: Mama, Mama ini, Mama.
2: Mama.
0: Mama.
2: Salam-salam dulu.
0: Mangga, Pak.
2: Perdana buat Mbak Yos ya.
0: Ji, ke salam kenal sing jasa kerajum ke, salam kenal.
2: Oh.
0: Ya.
2: Jasa kerajum sak, dia.
0: Sak kerajum, uang kene ke.
2: Oh,
0: jasa
2: kerajum dulu.
0: Sapa, sapa.
2: Ular bilang apa?
0: Oh, ulet pucuk.
2: Ular
0: pucuk.
2: Orang dia ketok.
0: Takone Mama Lani berarti duwe pucuk apa ora? Walehe ta duwe. Mama Ali tapi Mak Mania jare lah, oh duwe pucuk apane wong wis kunat kah kaya kok jare.
2: Anane anane ndak
0: ketek. Ala yang bu ya. Bisa nih langsung ngomong judulnya tak ingin sandiwar arang. Ya.
2: Kenal ya, Sak?
0: Iya, kenalan, Sak, sama nih. Iya, Kang. War, war, war, keluar. Nambe muncul, war. Iya.
2: Oke.
0: Siapa lagi?
2: Sing ulang tahun nih, Mio.
0: Sing ulang tahun Mama Ikma. Mama Ikma. Sampain dapat ya undangan ya. Open house. Neng kae, neng mie ayam cakra, Busri.
2: Yang
0: ngerti ngeli nemen gue
2: waktu gue
0: mbak. Lah iya dong, ini harus ngerti dong. Langsung layu banter nemen apa.
2: Tapi yang ngilang gue yang ngilangnya kaya dengan
0: dengnya mbak. Dengan Mama Ikma. Suarik. Leng dengan dengnya aku suarik gak nong.
2: Ya masih deh. Lah kayak gue lah.
0: Lah kayak gue lah primasi manis cek. Oh.
2: Jere lah gini hati yang luka.
0: Hati yang luka. Salam kenal om. Kejarannya Kang War.
2: Ya,
0: Om Kasnuri, semangat.
2: Om yang disit ya, Om ya.
0: Iya, Om. Iya biasanya Om Kas disit ya. Iya langsung. Oke.
2: Jadi perlu kae Om Kasnuri balapan.
0: Iya balapan ya, disit-disitan. Lagu apa ki? Sidane, Pak.
2: Hati yang luka.
0: Oh, hati yang luka Betaria ya.
2: Betaria Sonata. Terus Jasa Kajum ya. Terus kae oh.
0: Mama Lani
2: ulang tahun ya.
0: Iya Mama Lani ya, iya sadurunge ulang tahun. Mami Tika Leoni.
1: Mama Tika Leoni.
0: Iya di Kalimantan Tengah.
2: Kalimantan ya. Mama Tete.
0: Tete Agustin. Oke. Okay. Mami Bakar Madu juga selamat siang. Iya. Wa Ato Mai. Iya, wa atas sing dandani sampean.
2: Yang kae mbok, mung nyumpeli tok mbok.
0: Mung nyumpeli, nyumpeli. Sampe berarti tukang bagian nyumpel-nyumpeli ngono ya.
2: Iya.
0: Lha sing metengi Kang Pace berarti sampean juga.
2: Lah
0: kuwi. Sampean mel urun.
2: Mumpung ana cepon
0: gak tak. Oh, nemu cepon ana dibesek-besek nang wetenge Kang Parjo. Oh, wadah bodine dikalap. Waduh. Ya wis lah kreativitas ya, dari
2: rame-rame.
0: Ya bener. Iya, semening uangnya rahat, seneng bareng. Iya.
2: Kayak Bapak Nari, Mama Nari, terus saya, Adoli,
0: Kang Doli,
2: Bapak Nari,
0: Nji,
2: anak apa?
0: Iya.
2: Mama dia bareng Agus Bintur ya. Terus saya.
0: Siapa lagi? Iya.
2: Terus apa man? Kang Boim bareng Mbak Atune ya. Terus Mbak Mut.
0: Iya.
2: Semuanya baik ya.
0: Semuanya saja. Oke.
2: Yang gak cuma ngomongnya borang.
0: Prime. Kayaknya sosok racun, ketularan. Ya, ngomongin ngodor akhirnya.
2: Iya, sih, lebih ini 88.
0: Oh, iya. 88 sudah normal, kan? Saya rasa sudah normal, deh.
2: Iya, sih, yang suaranya seru apa, tuh?
0: Oh, seru. Kok seru? Oh. Teteh juga kebiasaannya kecil sekarang. Ini kok normal. Mbak Nia Bogares ketinggalan, Mbak Nia.
2: Oh, iya, Mbak Nia Bogares.
0: Iya. Yeah. Untung aku orang disumpel bapaknya Uya. Caranya jasak. Untung aku orang disumpel bapaknya Uya.
2: Iya. Emang usil buat sang kenal.
0: Iya. Memarengganis kayak memarengganis ketinggalan.
2: Kocang jasak kelewatan.
0: Iya, sumpel. Sumpel. Pating serumpel.
2: Arul, ngono.
0: Iya, betul. Oke.
2: Len, karakanannya wes, Len.
0: Apa aneh karaoke aneh? Kata hubini karaoke ya, berduaan ya. Oh,
2: apa ya?
0: Di mana? Oh iya hubini nyanyi. Oh iya? Pak Jabidin juga selamat siang, Pak Jabidin, Ibu Bisri.
2: Bareng Ibu Bisri ya. Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis.
2: Wes,
0: oke. Ci, sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ning tei. Edelah, bapaknya Uya. Ya. 88 udah ini kan udah bagus suaranya udah normal kan seperti yang lain. Sepertinya seperti itu. Iya, dia di belakang lagi yuk di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang balane sarap paramu.
3: Selamat siang, akhirnya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Ya. Eh, mau kan lagi, pan papat.
0: Iya, awi tarling.
3: Iya.
0: Sampai nulis lagi, nutul, orang melebu. Alhamdulillah, akhirnya melebu juga sih, mending dinaiknya bisa melebu ya. Ayo, Kang. Prai, Kang. Minggu prai, Kang. Minggu prai.
3: Prai,
0: ya wis lah selonjoran ya. Lagunya apa, Kang?
3: Lagu ini Hawe Yunisara.
0: Yunisara ya.
3: Oh iya.
0: Oke, cinta yang ku mau. Oke.
3: Selamat
0: malam. Iya.
3: Bapak Uya.
0: Bapak Uya, Papa HM. Yeah, suhu HM.
3: Pak,
0: ya.
3: Terus kok Ami
0: Pak Pandu. Wer. Iya, Bapak Uya sama Mame Uya. Oke.
3: Terus kok Afurkon ngorangan.
0: Afurkon ya, jasa kerajum.
3: Jasa kerajum iki wis.
0: Lah kiye ke sing goroh ke jare-jare ya kuwi. Temenan ya, aku udah percaya. Tapi aku percaya kalau sampean kill temenan, yakin. Nyong udah percaya. Iya, temenanan sampean baik. Alah, jasake baik sih sing mukir ya. Kapan waktune dangan meru jasak maning dipoto ya nggo bukti. Iya.
3: Kalau mandi maning nggo papa yo.
0: Iya.
3: Ya kok
0: wae baik.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Cina kota madrasah.
0: Oh, Jinji monggo-monggo. Oke.
3: Okay.
0: Sama-sama. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Terima kasih, ada Kang Akil yang ada di kosan Pesarean. Lagunya Cinta Yang Ku Mau. Wes bisa les monotok. Bisa nyanyi ini udah selalu. Halo, selamat siang Mbak Dari Suara Paramon.
3: Bina sepanjang hari.
0: Ji. Kabar saya alhamdulillah.
3: Sampun dahar.
0: Sirai laras sak.
3: Sampun dahar.
0: Dereng usak pripun sak.
3: Dereng.
0: Penyet na tempe usak. Sak pecak na tempe.
3: Tempe ni sepayu ka.
0: Iya, sampai tempe ni wis kan yang buri ni sambil pecak enak mana usak.
3: Sepayu ka.
0: Iya, ben kliengan kliengan ni aku kayak berkurang sak. Kewe maning osak, kewe maning osak. Kiano di bluk bluk bluk bluk bluk bluk bluk bluk. Ayo osak. Gawe gawe ni gawe lah gawe ni kan anak sih ngomong ni ditekidek masa tempe ditekidek ya. Lah gue lah ya dah dilus dilus lus dilus lus nunggu dah dini suwe osak ya. Berarti cara gawe ni prime simon ini prime lus lus ditekidek apa di bluk bluk.
3: Namanya
0: dilus-lus dilus-lus si ben apa ben nurut cepet dia iya, cepet dia iya. Payune sing apik payune sing apik ngono ya. Oh kayak kue. Oh oh kue kue kon sapa kon kon sapa sih bisa nih bisa nih kau nih dilus-lus sih kau kon sapa kau kon dukune apa kon sapa nih eh kon. Oh keyakinan nih. Oh keyakinan nih ande ya sing aku ya, ya ancur kan enak lembut toh lembut kayak bahasamu yang lembut lembut itu. Sak Mama Ari sak sak sak sak senang anak kayak kue sampean ya kan orang sopan orang apa nengkanin uang dua lagi ngomong

ramalah nyungsep. Mami Tika, mohon maaf lagunya belum ada ya. Nanti saya cari, nanti saya request di Arvan ya. Nanti kalau sudah ada besok saya hadirkan. Hari ini monggo, barangkali mau request lagu yang lainnya ya, yang ada aja di playlist ya. Nanti ketemu Arvan saya request lagu itu tadi yang diminta sama Mami Tika. Nanti besok kalau ada bisa di request lagi. Begitu ya. Oke. Ada balasan suara paraman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan arti lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau ada Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Om Kasnuri, selamat siang Om. Hati yang luka, bye-bye, oh yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Dan seperti biasa saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Bu?
2: Nama saya Ibu Titi, alamat di Kampung Pasir Kiang, RT 016, RW 06, Desa Lebak Anyar, Kabupaten Purwakarta.
1: Ibu betul pengguna obat herbal Habutop ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Apa keluhan Ibu sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya kan perokok berat, suka sesak napas, suka batuk-batuk.
1: Iya. Setelah menggunakan obat herbal Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habutop, napas saya enakan, batuk-batuk juga hilang.
1: Iya. Oke, Ibu tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Ya, dari radio.
1: Sudah habis berapa botol, Bu?
2: Saya udah habis 4 botol, sekarang enak banget badan, Bu. Napas sak juga nggak pernah terasa lagi, apalagi batuk.
1: Iya, setelah menggunakan Habutop banyak sekali ya perubahannya, Bu ya.
2: Iya.
1: Terus apa pesan Ibu untuk pendengar radio, Bu?
2: Silakan minum Habutop, itu penyakit apa aja bisa.
1: Sudah dibuktikan ya, Bu ya?
2: Iya, seperti penyakit saya alhamdulillah sekarang udah sehat lah, enak di badan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, top, top.
1: Bu Titi, terima kasih, Bu. Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Bapak ning endi, Mas?
1: Embunok. Lah kon pimin, kon jaga malah ditinggal. Wong wis pikun ka.
0: Aku bar jemur gombal, Mas. Duh, bapane gawe panik anake tok. Orang ngerti wis akeh keluane ka. Iya gegen bae.
1: Ki papa nok. Ya Allah, papa. Ning ngapa nempes kaya kowe?
2: Aduh, kon siapa?
1: Aku mantunin jenengan, Pak. Ngelalen, jenengan ini ngapa?
2: Anu, sirah yang liyang.
0: Bapak paningan di, jagung baik ini. Aduh, mengdi-mengen di. Wong wis akeh keluhan nih. Yen pan apa-apa, ngomong kasri, Pak. Ngomong kasri.
2: Kasri siapa ya?
0: Anaknya jenengan, Pak. Mitra inggal tahun kak kelalen.
1: Wis, arane be wis pikun kak. Ditelateni minum herbal habuto bae ya mak. Melas, wis sampe keluhane.
0: Iya bener mas, habuto apik nggo keluhane bapak. Anak diabetes, kolesterol, ditambah tensine dhuwur.
1: Ya wis ya nok, mas peneng apotek disit.
2: Pandi nang
1: tumbas herbal habuto pak.
2: Melu nang, pengen weruh sing biar-biar.
1: Hah, pancen jare pikun, giliran sing biar-biar kelingan. Ya wis yuk pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kembali lagi masih di Yos Andaris. Tak ada Yos Andaris. Tak ada Yos Andaris. Di 101.5 Setara Paraman FM Tegal ya. Yang baru saja dihadirkan ada kertas band Kekasih Yang Tak Dianggap. Ya, lagu Kekasih Tak Dianggap ini dirilis pada tahun 2006 oleh grup musik Kertas ya. Yang sekarang sudah berganti nama menjadi Armada ya. Dan sebelumnya sudah dihadirkan juga memenuhi permintaan dari jasa kerajum sing durung apa-apa wis langsung nyoblak ya. Ada Tak Ingin Sandiwara dan miliknya Beta Ria Sonata ya. Sudah dihadirkan juga ya saknya. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Sutara Paramon.
1: Selamat siang
0: juga Dede Gani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Gani kanteng.
1: Halo Mbak.
0: Halo juga Dede Gani. Apa lagi? Halo. Iya, Dede Gani ini mingguan kemana tadi? Sayangku cintaku. Gak kemana-mana. Oh, kemarin udah seharian sih ya. Sama om-omnya kumpul. Iya, Pade apa om berarti ikutnya? Pade ya, manggilnya ya.
1: Pade
0: iya. Ada Pade-padenya. Omnya dua. Kemarin habis muter-muter ya. Iya. Di rumahnya Pade ya, jalan-jalan ya.
1: Ya, beli baju.
0: Beli baju batik, iya. Oh, sebentar lagi Dede Gani mau sinoman. Mau jadi
1: mau ke Jakarta.
0: Oh, ke Jakarta. Iya, mau ada hajatan. Oh iya, wis lah. Mudah-mudahan lancar ya acaranya sampai hari H ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Dede Gani mau request lagu apa ini, Nang? Halo. Halo,
1: oh,
0: Dede Gani.
1: Ibu.
0: Hah?
1: Ya Allah, lindungi ibu. Ya Allah, sayangi ibu.
0: Terus?
1: Ya Allah, kasihlah rezeki ibu.
0: Amin, Allahumma amin. Doa anak soleh insya Allah akan dikabulkan ya. Makanya yang nurut sama ibu ya, jadi anak yang soleh ya, aset buat ibu kamu loh ya nanti ya. Ya wes, tanya ibu coba minta lagunya apa.
1: Dor.
0: Iya, anak lanangnya Mama Lani pinter ya. Iya, rajin berdoa.
1: Terima kasih tuh aneh.
0: Iya, Bu Rini ini saya baru buka nih. Selamat siang ganteng Gani. Burini,
1: Burini.
0: Ya, Bang Junet juga selamat siang.
1: Burini sehat selalu. Bang Junet.
0: Ya, Bang Jabidin. Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Terus.
0: Mami Tika Leoni.
1: Itu apa ya? Radionya aneh nggak jelas ini.
0: Jelas. Gani? Gani suruh menerin udah. Oh iya, anak lanang pinter kayak. Bisa diajak kerja sama, wis.
1: Leo pesek. Mama Nadia, Mama Nunu. Mama Lani.
0: Ya. Oke.
1: Mama Rizki, Mama Lan.
0: Iya, Mr. Gotrok, selamat siang Mama Lani.
1: Siang Mr. Gotrok. Mama Barina juga.
0: Iya.
2: Selamat siang Noklani.
0: Selamat siang juga.
1: Selamat siang Mas Pardo.
0: Sang mantan.
1: Iya, semoga bahagia dirimu ya.
0: Kamu juga semoga bahagia ya.
1: Amin.
0: Saling mendoakan yang bagus-bagus wis ya.
1: Terus saya Ayang Jasak ya.
0: Jasak Rajum.
1: Mama Renggani. Masukkan ibu-ibu kemoy.
0: Oke.
1: Minta Mama Dinda Wabeyu ya. Masukkan salam doa katun.
0: Iya. Tadi lagunya apa ya Mama?
1: Aku lagune kayak apa ya? Andiliani.
0: Andiliani sanggup.
1: Sanggup kah?
0: Iya. Okay, Mama.
1: Oh ya wes.
0: Sangat
1: kue. Santi ya, Om Miki sungguh kalau
0: Om Akil ikut tuh Dede Gani mau diajak apa enggak itu? Boleh? Tiketnya sudah beli, Mas Akil. Om Akil, maaf ya. Tiketnya kan sudah dibeli. Ya, Om Akil doain aja wis ya, biar lancar nanti acaranya.
1: Biar.
0: Selamat. Iya, amin. Amin. Amin. Sopos kue Mania. Hei.
1: Terus.
0: Ya.
1: Kue
0: lulus kue.
1: Kurup pulang ya.
0: Oke.
1: Timut karo rombongan.
0: Anji.
1: Terus
0: ngo ting kreot ya. Mbak Nia.
1: Mbak Nia.
0: Iya. Ya orang pada dalam studio ya Mbak Nia.
1: Mbak
0: Nia ting kreot. Iya.
1: Oh.
0: Bang Al. Oke.
1: Terus no. Kue.
0: Apa lagi?
1: Cari sumpeng.
0: Anji. Wa atoma. Oke deh.
1: Terus Mama Tia juga. Terus
0: ketemu sih lah kau. Wow. Ya, Ma. Sudah enak kayu, enak kayu nang bagus. Sampun, Ji. Ya.
1: Ibu lagi bikin.
0: Bikin apa, Nang?
1: Kue.
0: Bikin kue. Waduh, eman ya Ibu ya. Oke deh. Sampun.
1: Spesialnya ya. Buat Ibu lagi.
0: Ji, terus?
1: Supring Kakak Mbak Kesha.
0: Kakak Kesha. Kakak Kesha cantik Kesha, ya?
1: No.
0: Iya.
1: Kak
0: Irfan. Iya.
1: Keprek buat 8 huruf.
0: 8 huruf pe ibu. Iya wes.
1: Makasih ya.
0: Nji.
1: Buat Mbak ya.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Terima kasih ada Dede Gani ya bersama dengan Mama Lan yang ada di kawasan Munjung Agung dan ke-8 hurufnya juga selamat siang. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
3: Umur melodi memerintinya sepanjang hari.
0: Iya, Papa HM. Sudah tidur siang, Pak. Papa HM sudah tidur siang.
3: Ya, tadi
0: sudah.
3: 12 sayang. Oh, mungkin orang monitor tarling jenengan si
0: Oh iya, pantesan enggak kedengaran kabarnya.
3: Tengah siji luwe.
0: Oh, liep, liep. Sudah melem, alhamdulillah wis istirahat ya.
3: Kita nunggu karo wong ayu.
0: Iya, lagunya apa nih?
3: Ya, Mbak,
0: Tenda Biru. Oke. Okay.
3: Ya, oh, mungkin Bapak mau keturun ya, boleh
0: sampean ya. Iya, iya, iya,
3: iya, iya. Ya, ini
0: kan boleh sampean apa jauh. Oh, saya ngalah ora ada nur acan ka waras bebas. Iya, kan
3: kedreti dik ora ketemu. Ya, Kakil. Amar Akil wis Pak Baro.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Apa lu wis siaran ya?
0: Iya, wis apal nemen kapalen malah.
3: Heeh. Lah mikine wis salah apa guru wis ya?
0: Belum, oh belum.
3: Oh belum ya.
0: Inji belum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Melodi merekitnya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Bapaknya separa paramon air 1.5 keramat. Karupan Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya. Buri ini Pak Pramudiono bubai jare Papa HM.
3: Bu kayaknya apa uang bu.
0: Oh ya kayaknya apa uang bu kan Akil. Iya. Ya salam bisa kena ganjil lawang ya.
3: Apa-apa kena ganjil
0: lawang. Lawangnya bebe seret. Lawangnya bebe seret.
3: Ibu
0: Zulhan, ini Mas Akil. Kek ngomong apa? Kang Akil, fain apa kek?
4: Aku ini tanda biru, Pak. Pan season 4, sangannya apa orang?
0: Kayak tawa nih, kek. Bime pan satu paket, kalau pacangannya.
3: Ada deh.
0: Pan disumbang Kang Akil, kek pacangannya, kek.
3: Lewat BAC, lewat
0: ya, jangan-jangan kayak ya Papa HM.
3: Wah,
0: sesok aja mesti protolan ya. Ya wes, ben temen is ben teman. Om Kas, bye.
3: Pakai tak. Iya. Papa HM ke 10.000, hubungi Papa HM 10.000. Orang aja lo. Pujulan orang apa? Paket 10.000.
0: Iya iya iya wes
3: beres. Masuk yang terakhir. Paket mau ngeturun tong kayak Bapak tak.
0: Iya Papa HM.
3: Lanjut ya.
0: Lanjut.
3: Obat banyak bertanya sama keluarga sempat saya selalu buat ketu-ketu, jemaat Moroyo, ibu yang tahu ya. Enak,
0: Somek.
3: Terus si Pak Ati sama Napi, ibu yang tahu ya. Maning kan Bambang, masih atau Bang Nasion ya, Bang Sarmuti. Ibu Rini,
0: Ibu Rini. Oke deh.
3: Amin Pak Karmadi malah arahnya. Amin Ran. Ukurannya ya.
0: Iya.
3: Pak Amin Pak Karmadi mungkin kurang apa.
0: Oke.
3: Dan terus Baby Belpa.
0: Mbak Baby.
3: Iya.
0: Iya.
3: Lanjut. Bunda Santi Purbowo,
0: Ji,
3: sama Dede tadi ya, Nono Marjo, Bunda Santi Purbowo, Mariati Mariati,
0: Mbak Nia Bogares,
3: Mbak Nia sama Wong Ireng,
0: Wong Irengnya, Wong Ireng rekatan sih Mbak Nia.
3: Bangga keren, lanjut sama turun sama Kiwi kan sambut Tom Marcel, gitu ya. Turun Kang Umu, taruh dong, nama Mama juga, Mama Mama cuma penghitung. Dulu Mama Ije, Bung Kasnuri, Mama Wiwi, terus Watri Watri segala nama Nuha, Kang Ajaran Astuti ya, Bang Wonder Leman sama Nathan Mandela, Mbak Minter Minter Minter, Amari juga.
0: Mila
3: sama kawan-kawan juga, terus Maasna, Marti punya modem, terus Kamuson sama Jorati ya, lanjut mandi Miki, pasar nuju Marti, terus Miki biar normal, Miki wong duitnya ngedrop, bahasa banyak tuh memang romantis pedot.
0: Iya ini apa sih Pak?
3: Gue wong dungteng.
0: Oh dungteng. Oh habis telepon-teleponan ya.
3: Iya terus
0: proper. Cie.
3: Iya lagi liburan sih Den.
0: Cie.
3: Iya. Mama Iqma wingi sing pada selamat ulang tahun
0: ya. Mama Iqma.
3: Ibu yang sakra ya. Terus pada wingi ngumpul tapi lanjut masak lanjut. Ibu saya ke bahasa aja Mama Ari, Mama Ari. Wingi punya anak wong di Konyami penyari mumpungi.
0: Siapa?
3: Ada deh.
0: Sing nyanyi siapa Kang Bawara Pak Arfan?
3: Sing karaoke ada deh.
0: Iya tapi sing nyanyi penyiar Arfan apa? Penyiar Arfan pas Arfan. Arfan apa Kang Bawar?
3: Kumane udah sakti.
0: Lima sih, limur mah.
3: Marani, Martim sing bolo-bolo duit.
0: Kang Boim, Kang Boim.
3: Kang Boim, Bang Patut ya.
0: Apa
3: siara sih kok pengen pulang?
0: Iya, Mbak Sahrul, Rakaton.
3: Iya, lagi siara, sampai malam semua.
0: Iya.
3: Jadi, ntar lo kan gak orang mau keturun. Kita sudah pemarang, mau ngobrol-ngobrol balik.
0: Anji.
3: Buat duit recen ya.
0: Oh iya, nih, aneh.
3: Sampai batu, nanti aku ngeduk.
0: Oke.
3: Iya, kamu ya, langsung. Ada ilmu lagi apa-apa, langsung. Oh, gue... Ibu Ayu Sakral ya, Mbak. Ibu Roni, lanjut. Dewi Pacu, Jana Pacu, Gak Pacu. Mama Nadia, mana?
0: Mama Nadia.
3: Ya, Mbak Nono, Mama Ari Pari, Kumae.
0: Om Kasnuri.
3: Siapa, Mbak?
0: Om Kasnuri, ngelimur ya, orang Andi.
3: Mbak Nye, Murara, Om Kasnuri, Mama Iwin.
0: Iya tadi ditanya bar anak-anak sing bar diganyimi penyare siapa sih nggak nyanyi?
3: Ada deh.
0: Ya kan jawabannya ada deh Om Kas ya.
3: terus gua Nirato ya.
0: Erwin,
3: Eka Anjas, Eka Erwin Eka ya.
0: Iya.
3: Lanjut Mak Miki mengitul, terus Bunda Cece, Mbak Junita, mau makan jawab ya. Oh so boleh setara kape pembar.
0: Semuanya saja ya.
3: Ya Miki Aki loh.
0: Uon,
3: iya. Aku bikin juga. Boleh sekarang apa Mbak Yos?
0: Oke.
3: Lagunya apa ya?
0: Lagunya Tenda Biru.
3: Orang-orang pedol.
0: sengaja.
3: Kasihan banget buat Bayo, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Blackpink ting. Joss. Terima kasih ada Bapak M yang ada di kosan Keturen. Satu penelpon lagi di belakang ini, Bapak M. Halo, selamat siang jelang sore.
5: Hola.
0: Halo.
5: Hola, selamat siang.
0: Halo. Ki belene nang kene.
5: Apa yang Tina?
0: Iya, ki belene nang kene ora diparani.
5: Siapa nang kono?
0: Iya nang kene, ana kayune, ana kayu belong-belong.
5: Belur diangkat dah.
0: Ya iya, ya.
5: Ngumpet ya.
0: Ya lagi ngumpet ya. Ya, kayak peteng kreot kayak, waduh, aromanya juga sudah menggugah selera.
5: Kresek kebalik mana?
0: Oh, kresek ya, ngomong si Jitok, kresek kayak limang kresek.
5: Ya, kreseknya
0: kebalik kok. Iya, kebalik. Ya, memang kayaknya lah, rahatan ke Mbak Nia. Ya.
5: Orang-orang coba baik.
0: Ada Mbak Nia, ada Yos Andarista, ada Mbak Nia, ada Yos Andarista, ada Mbak Nia, ada Yos Andarista.
5: Lembayung
0: ya nak. Lembayung anane lem biru.
5: Lembayung.
0: Lembayung ala gune lembayung.
5: Iya lembayung sutra kok lembayung arane lembayung.
0: Apa kowe?
5: Kuwi nang kono ngene
0: kan lembayung. Lah semana kaya kowe gawe nyong kayong parno de.
5: Takoni
0: yo, takoni nyebut toko kowe. Iya siapa lembayung? Mbak Nia. Oh, mbok kan si anak apa gaib-gaib halal gaib yang tersedia di sini. Saya jadi nangut. Oh, ya ada lembayung.
5: Sutra.
0: Oh, lembayung sutra.
5: Gue lembayung gue lagi.
0: Oh, pantesan lembut teman ya kayak sutra ya Mbak Nia ya. Iya.
5: Kayak
0: kluben. Kayak kluben. Kluben nah, udah buden no. Cacar ucak.
5: Kayak kluben gue wong
0: Eh, lagu dia pakai Kang Dolly.
5: Gue mikir lembayung.
0: Eh, serius lah kepripun puri ini Pak Pramudiono. Lembayung ke Mbak Nia, iya puri ini.
5: Sasak racum.
0: Sasak racum nyublek. Nyuwis tapi nyublek.
5: Nyublek.
0: Saya iki lagi nyublek kan jasak embu. Sing dirasa apa dong esak. Ana wong tuwa lagi ngromet malah nyublek. Lembayung.
5: Anteng wae anu kaya tempe.
0: Lembayung. Apa sih judulnya sih?
5: Lembayung Sutra. Apa ya judulnya?
0: Lembayung Sutra. Laka, ah, laka. Lembayung Senja, tapi lagunya siapa sih kayak? Lembayung.
5: Laka.
0: Anane Lembayung. Lembayung. Lembayung Senja. Ah tapi lagu nek dangdut Lembayung Senja. Dian Pisesa Lembayung Ungu ada Lembayung Ungu.
5: Lembayung apa?
0: Lembayung Ungu Terong. Dian Pisesa ada Lembayung Ungu.
5: Lembayung Ungu.
0: Iya. Iya wis kowe bae.
5: Ya wis lah sana wis pokoke.
0: Sing mending judulnya kan ada Lembayung nggih, ya kan?
5: Lembayung wis.
0: Lah iya, lah Pak lagi ketekan Lembayung.
5: Lembayung tuh kan ya apa-apa wis.
0: Lembayung, lembayung kayak apa sayuran apa ya?
5: Sayuran.
0: Oh ya kurang ngerti. Ipi mikir. Panakali maning ah. Cacak racun dasar ke. Panakali maning ah. Nyong soalnya mikir proton ah.
5: Panakali pintas gue.
0: Tolop sisan no. Ya wes, mikir kang salam kang lanjut kang. Nyong kayak wis kemrocos, Kang.
5: Siapa?
0: Aku wis kemrocos ki, Mbaknya sih enggak, Bu. Teng kreot mah teng kreot. Oh,
5: sih, anu wis kayak itu sih ngono.
0: Oke. Salam bae Pimeng, enggak usah bye-bye.
5: Oh iya,
0: buat semuanya saja. Oke.
5: Enggak usah kan pasar virtual wis.
0: Ji. Lembayung kue daun kacang panjang mau rujak ya Mbak Yos. Oh, kacang panjang. Oke, Kang Doli. Ji, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ning ting.
5: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak ya. Dan Balane Sara Paramon FM ya. Musim pancaroba saat ini memang sering membuat daya tahan tubuh kita itu menurun ya, karena perubahan cuaca drastis yang membuat kita rentan terkena penyakit. Jadi yuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita agar tetap sehat dan terpelihara dengan mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Yuk Mama Lani yang ada di Kesan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya juga selamat sore ya. Ini lagu spesial untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani. Mr. Gotrok juga selamat sore, Mr. Gotrok ya. Dan untuk balanya saudara Parmon semuanya, selamat sore, selamat menikmati terbang-terbang pop nostalgia Indo di Melodi Memori untuk kesempatan sore hari ini.

0: nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan pitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
4: Halo?
3: Mas?
4: Halo?
3: Mas?
4: Iya, iya ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA nih nyongra dibales sih. Penting kak.
4: Iya ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyongra belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
4: Oke ayang, papa OTW ya.
5: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
3: Pas, kayaknya udah kelek ya.
5: Salah uang. Ayo, mencino.
3: Dasar itu, mie.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
7: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Zenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat

0: Kabupaten Tegal atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi. Masih ada Yos Andarista di Melody Memori ya. Tenang, masih ada setengah jam ke depan ya. Masih ada tembang-tembang Papa Nostalgia Indo ya, yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balani Setara Paramon FM. Ya biasa lah, wong ngendang wong wadon, katakan wong wadon kan cepatir wong wadon ya, pengennya ya ngerumpi. Bakal nunggu ya, nungguin ya. 352888. Halo, selamat sore Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Nungguin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Teman, Bang Mara jaluk soto, Bang, gimana enggak soto kan men ke Bang? Mana Bang?
1: Soto.
0: Mana ala bocor mana sing ana sing lebak kuwe mene mlayu-mlayu ya
1: anjuk.
0: Yang kotak dulang, kotak dulang, aku sekop.
1: Denteni
0: siapa temen?
1: Pegaweane masalah.
0: Oh, pegaweane. Iya.
1: Yang tengah pintu mangkat ngulo.
0: Siapa kamu?
1: Lima.
0: Oh, yang mau ini, yang mau ambil pesenan.
1: Nah, karena tahu ini tapi pesenan.
0: Ya Allah, nak kita bisa setia temen yang kau nak awit mau orang voice bisa setia ngenteni Bang Altok.
1: Masa?
0: Sung yakin?
1: Alah, ngomong apa?
0: Dia nok ita nok.
1: Gak bisa jadi wacah.
0: Bang, ya awak Bang, dia nungguin kamu dari tarlingan lho Bang. Suwir. Rege nemenis. Ayo Bang, ayangku Alpin, ayo dolan maring Paramon, ayo.
1: Gak
0: boleh manca Bang, Kang Boim.
1: Boleh.
0: Mas Al, kangen tahu Mas. Kang Boim. Boim genjen ke Kang Boim. Kang Boim. Nyurung-urung Bang. Ya duduno Bang. Ya, boncengan karo nok ita Bang. Keh abek Abang Al mak motor, nok ita nang tengah ya, iya seneng buri ya. Yu, ceng lu.
1: Si,
0: iya seneng ngarep apa nok ita seneng ngarep wis. Iya seneng ngarep, iya seneng ngarep ya. Lagunya apa?
1: Maafkan aku mencintai.
0: Sudah Bang, senengannya kayak gue sampai anis diputer Bang.
1: Iya.
0: Sudah diputer itu Bang, lagunya Bang.
1: Sudah.
0: Sampun.
1: Terima kasih. Detik demi detik berlalu, aku tak pernah kayak kesini.
0: Lagu apa gue? Lagu siapa? Oh Aca.
1: Iya.
0: Aca tadi yang sudah dimunculin sampai menutup mata. My heart ada. My heart mau.
1: Aca my heart terlihat.
0: Siapa demi cinta?
1: Kasih sing. Jika itu memang.
0: Oh ada. Uwis. Aku ngerti sampai ngerti kan Bang. Bocor ke. Sampai ngetes tok kayak.
1: Iya.
0: Halo Aca sing. Apa yang belum diputar ada cinta sama my heart.
1: Ada wis lah. Ada yang spesial lah.
0: Apa?
1: Ada yos.
0: Hah?
1: Ada yos.
0: Ada cinta.
1: Tutututu.
0: Apa itu Bang?
1: Tutututu.
0: Tu tak percaya. Judulnya apa sih? Ada kamu. Kamu. Di dalam hatiku ada ngarang. Hari Mukdo ya. Hari Mukdo ya.
1: Ya
0: wis ado kok. Seneng lah kala primer sih. Ora bener nyaluk lagu kok ngomongne nangka ke.
1: Bang, ini kan bangnya ada. Iya.
0: Tapi kan ada kamu. Iya kan itu ada. Iya ada kamu tapi kan Kang Boim. Mbak kecare Burini ya.
1: Apa Bu?
0: Kecare Burini Mbak Yos moncenge ngarep madhepe mburi sungkan temen. Wah, Yos moncenge ngarep madhepe mengarep nok kita nang mburi. Ya. Bisa nih sampai Yes, yo yo.
1: Iya, iya.
0: Kang Poim ngomong apa Kang Poim?
2: Kapan-kapan kita akan percoba lagi.
0: Menceng.
2: Ah,
0: nyanyi apa sih Kang Poim? Ah,
3: bubur. Kalau aku sekurung pe ketemu.
0: Ki sapanok casak racum, casak racum.
1: Duko ya.
0: Cas jalem dalem.
1: Sapana kan tau nang beduk ya.
0: Nang beduk.
1: Iya.
0: Oh, Abah Sahrul. Abah Sahrul, di Abah Sahrul. Iya. Pernah.
1: Lah kowe dekat ning Kang Po, Imangulo.
0: Oh, rumahnya. Oh, rumahnya di situ ya.
1: Di kawasan kono, paling mang menitan ngono.
0: Ya, aku urut apa sih, Bang? Mesti kan kas nyanyi ayangku Alpin.
1: Aduh.
0: Kedino ora krungu. Iya, jalan nok ita. Kamu habis nyanyi di mana sih, Bang? Bang, shh.
1: Ya.
0: Kamu habis selingkuh dari saya ya kamu ya. Kamu habis selingkuh ya. Kemana ya, kamu tadi? Kamu ya, kemana ya, tadi? Ya. Ya dalam.
1: Ya.
0: Dalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang teng. Glimur Nokita. Ya Nokita buka kartu. Abang Alvin pasti tadi habis nyanyi. Nyanyi di mana? Di sebelah ya. Makanya enggak dengerin lagu apa saja yang tadi sudah diputer. Alah, Bang Alpin konangan ya. Ah, kamu enggak setia sama saya deh ya. Di belakangnya lagi yuk, di 477 belakangnya Mas Al. Halo, Mas Al.
4: Halo.
0: Halo, Nyi.
4: Yo di memori.
0: Nyi. Nyi
4: sepanjang hari.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Ratu.
4: Iya, kalau
0: enggak
4: cepat ya kan protol.
0: Oh iya, berarti garis grawilan Miki Ani ya.
4: Iya.
0: Mister Gotrap.
4: Astrid.
0: Astrid yang ada enggak ya? Kayaknya aku belum punya dialognya Astrid.
4: Oh, belum punya.
0: Iya, nanti saya request sama Arfan.
4: Apa ya?
0: Astrid. Belum ada ya.
4: Itu kalau satu-satunya cinta Mahadewi ada nggak?
0: Wah, oh, belum ada juga.
4: Oh, belum ada juga.
0: Iya.
4: Ya. Itu
0: ada nih, deh. Ada coklat ya yang sudah siapkan. Ada Kirana, Dewa. Kalau Dewa ada Kirana, ada Arjuna, ada Kangen. Kalau coklat ada Jauh.
4: Coklat.
0: Coklat aja. Kutunggu dirimu. Itu juga enak.
4: Iya, kutunggu dirimu. Kutunggu Bang Alpin
0: Bang. Duh, Bang Alpin, kamu sih kamu mau yang mana nih? Ini ada Nyi Ratu, ada Nokita. Nokita. Nokita ngebet banget tapi Bang Alpinnya kayak gitu ya. Suka lari-lari. Mangga.
4: Tadi buat Bang Alpin.
0: Ya.
4: Dek Umboi.
0: Ya, Om Kas Nuri tanya nih, Nyi Ratu dari mana aja baru masuk?
4: Di rumah.
0: Di rumah.
4: Iya, semalam enggak itu enggak ikut, enggak monitor radio, enggak ikut-ikutan ngerokok.
0: Oh, lagi ya, apa?
4: Ada di rumah.
0: Oh, lagi ini keluar mingguan.
4: Dapat saudara.
0: Oh, begitu. Mister Gotrok nih, Mister Gotrok.
4: Ya, Mister Gotrok.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
4: Mbak Ilah Jatirawa.
0: Oke, okay. Bang ya. Junet.
4: Bang Junet.
0: Ya.
4: Semuanya aja deh, Mbak.
0: Semuanya saja ya. Oke. Okay.
4: Iya. Semoga Mbak Ilah sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama.
4: Juga Nyi Ratu ya, supaya cepat sehat ya.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sehat ya, Nyi ya. Masih sakit
4: amin,
0: ya, Nyi ya.
4: Amin.
0: Oke. Okay.
4: Yes. Tuh yang pada madam tuh kangen sama suaranya On. On sementara lagi tenggelam dulu.
0: Iya, gimana sih On? Kamu lagi ngapain sih On? Ah, semedian iya, apa?
4: Kalau kangen sama On, menelpon On madam.
0: Iya, dia pikir dia nggak mau ngangkat. Kata madam dia nggak mau ngangkat.
4: Takut sama madam.
0: Iya. Takut dulu. Takut dulu. Oke, okay, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
4: Ya.
0: Yo, terima kasih ada Nyi Ratu. Ya, lagunya ini aja deh ya. Coklat Jauh yang sudah disiapkan ya. Satu penampil lagi di belakangnya Nyi Ratu. Halo, selamat sore Balane Stara Paramon.
5: Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya Allah, pirang tahun hari ya.
0: Iya, sampai sampai tumben ya wenis balik.
5: Orang
0: mangkat minggu sih ya. Ratanya jadi mau kai. Oh iya, ring baca batir terus sampai orang kopiran randeo ya. Randeo anak pira mau Kang?
5: Dalam.
0: Randeo anak pira mau?
5: Randeo
0: dong.
5: Gede-gede
0: nemen bayo. Gede-gede nemen. Ini baru kau. Lah kasih model kayak Mbak Nia kayak kie, sing proporsional. Kan PI. Ya Mbak Nia kan dan Mbak Nia ke. Nang kening studio lagi ngan cari Yos dewekan ngerti melas. Ora dewekan. Iya macanannya lagi ber. Oke. Gotrok, selamat siang trok, sore trok.
5: Apa?
0: Mr. Gotrok.
5: Oh, Mr. Gotrok. Ya. Ini Marina ya.
0: Iya.
5: Sulibaya.
0: Mm-mm. Lagunya apa, Kak? Ya, lagunya boleh apa?
5: Lagunya kayak Mulanya Biasa Saja ya.
0: Mulanya Biasa Saja, suwe-suwe ini apa?
5: Eh?
0: Ya, Mulanya Biasa Saja, suwe-suwe pripe.
5: Ya. Ya akhirnya ada.
0: Aja kande-kande.
5: Tenang aja. Iya penjoget nang kono.
0: Iya joget nang ndi? Oh wingi. Ya kentang mbak Nia, jangan musik langsung otomatis oh.
5: Bisa kayak
0: ya kowe mak kayak langsung. Kayak murah kenceng nemen ya orang copot-copot. Mau bat mabit. Makanya sampean gampang dang pengen mengendalikan maniaki gampang ya mania liwat langsung putar musik ngok ketekot.
3: Beda musik karo karo.
0: Setelah musik bae langsung mandek. Ora bakal maring ndi dia ora.
5: Iya.
0: Oke. Oke. Mbak Nia cari Kang Boim, Mbak Nia takon Boim apa orang Mbak Yos? Gak ada nemen Kang Boim.
3: Takon Mbak Boim sombong lagi.
0: Mbak Im, cari Mbak Nia Kang Boim saya sombong. Iya, oke. Iya, Kang Pita ya. Kerapiak.
5: Iya.
0: Iya. Iya.
5: Pemikir mana enggak apa-apanya.
0: Apa? Ah, ke pirang-pirang tengkriot. Akan men.
5: Jawatan yang motor nama
0: cik. Laki. Iya.
5: Kering tapi tenaga ni yang.
0: Tenaga ni rosak. Iya. Iya. Wis ios tiba warik dipakan ni. Ya jajane pirang-pirang. Wis kayak oli upah pijetanan apa maning? Ya, ya pijetan.
5: Pijetan ni. Yang tu kepijeti siapisan.
0: Ah, cara siapa iya? Kang Pi itu dipijeti. Orang ngarang sampean ngarang. Lah kasing wan. Lah aja sok kena jumpe ora kober-kober ya sakon. Yang dipijet di ora pijet-pijet.
5: Ya pada gondrong sama Pipa ya selalu.
0: Iya. Oke.
5: Trailer sampai semua pada sehat.
0: Iya iya iya.
5: KPP ya,
0: Mbak. Oke, monggo Kang PI matur nuwun.
5: Ya
0: kaya emang bune pengoroen. Song, sampean. Delen tak kambung meneh.
5: Nek sing
0: ngono anu kuwi mampu. Oh, mau nyari pita jok meneh pantes ya. Ya wes. Iya, ban ya yo. Oh, iya mengalihkan. Ya wes.
5: Makasih, Mbak ya.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih selalu ya.
0: Amin.
5: Ya,
0: Bu Sri, iya bisa demi orang tekas sih. Diundang Mbak Nia ya, Mbak Nia. Ana Mbak Nia na Mama Ikma ulang tahun.
5: Oh iya
0: ini. Iya. Oh iya status oke. Okay. Iya.
5: Iya.
0: Sampai semangat toh.
5: Apa?
0: Semangat.
5: Ya semangat itu selalu semangat toh.
0: Mbak Asifa, Mbak Asifa.
5: Mbak
0: Asifa teka. Iya, Mbak Asifa teka, Mbak
5: Asifa.
0: Mbak Asifa teka, wong ayu-ayu sendiri, wong ayu-ayu sampai elom lah. Miki sampai di kancani randa-randa gede-gede nemen oh ya. Ah, wingi tara dene. Lah wingi rendene ayu-ayu proporsional kabeh. Proporsional. Lah aku mau kering orang kering lah api kawake. Iya sih Mister Gotrok. Mbak Nia gede apa orang Mbak Nia orang Mbak Nia orang gede Gotrok. Gotrok penasaran Mbak Nia gede apa orang. Karena sih gede bagian tertentu.
5: Kata pendekan tok ora wis ngirim ya kena dari sendal kayo slop.
0: Sapa ya. Sapa kue Kang?
5: Kue banyak.
0: Iya. Yakin. Idi. Idi, manis nemen ya. Waduh. Oh. Makan dalam deh pirang. Ayo nemen aku ya Pratyo. Roket sendiri tengkol.
5: Iya.
0: Sampai merundan mesti langsung ceruduk. Langsung ceruduk. Cuman senangnya gede-gede.
5: Iya
0: lah, enggak jarang nafsu. Sih gede ya Mbak. Yo si Dila. Gede. Ya wes Kang. Iya sampun.
5: Iya wes ya, pasti ya.
0: Iya Kang.
5: Iya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
5: Yos,
0: terima kasih ada Kang PI yang ada di kesana kuah ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Jangan lupa tetap konsumsi Habadop setiap hari. Habadop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Aduh duh duh duh duh duh duh Bang Al, aku tak percaya. Yeah.

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gial. Ada coklat, aku tunggu dirimu selalu. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Dan terima kasih untuk Anda Balan Nusara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mama Renggani, selamat siang. Sore dong. Siang mulu. Ya inginnya saya hadirnya, saya datangnya kan dari siang ya. Mbak Nia Bogares ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Love you polis pokoknya Mania. Delum deh ano. Mama Ari, Papa Ari juga di Sirampok, selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Ada Uro juga selamat sore. Kemudian Mami Tika Leoni juga selamat sore. Selamat sore Mbak Yos. Mad Weekend, Jeng Yos Andarista. Lagunya Mungkinkah Terjadi, Utaliku Mahua dan Tri Utami. Kalau belum ada, izin ganti lagu Pengorbanan di Atas Segalanya. Panci Pondaak, belum ada juga ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum buat Tete Agusti, Nyi Ratu, ada Mama Lani, buat Mbak Nia, ada Mbak Eka Tonjong, ada Tante Dewi Kunti, ada Umi Habibah, Jasak Rajum, ada Al Furkon, ada Bang Al, buat Omkas Nuri, ada Mama Wiwin, Om HM, ada Papa HM, Om HM itu Pak Harto Melon ya, sama. Oh iya memang tahu kok ini Mami Tika. Om HM, Arvan datang tak suruh masukin di playlist. Untuk lagu-lagu yang di request Mami Tekelo ini belum ada ya. Ada Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Salamnya buat Jazak Rajum, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka. Umay Pangka apa Bogares sih sama? Bogares. Kecamatan apa, Pangka apa nih? Kecamatannya apa ya? Terus ada Om HM, ada Mie Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Bu Demut, Nyi Ratu, ada Mama Lani, buat Mama Ringganis, dan buat semuanya saja, buat Balan Estara Paramount FM, buat Mbak Yus, terima kasih. Di belakangnya Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Ada halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yus, piye kabar sehat Ji? Iya, alhamdulillah. Dari Bang Jun hadir, request lagunya dong. Kau dan aku, salamnya buat semuanya saja, Balan Istara Paramount, spesial buat yang lagi bertugas. Semoga diparingi sehat selalu, super sayangnya buat di hati. Sayangnya buat apa kek, di hatiku aja. Buat di hatiku aja gimana ini? Matur nuwun, Nok Ayun Ji, matur nuwun juga Bang Junid. Ada Kang Parjo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil juga selamat sore. Mbak Ila Jatirawa juga selamat sore. Kawasan mewah mepet sawah. Salamnya buat Kang Akil. Ada Om HM, ada Mbak Eka, ada Mama Mabalani, spesial buat yang lagi ngumpul. Pertemuan semoga kompak ya. Oke. Nyanyi oh. Kemudian Iwatri pesen ke Evan.

0: kerinduan suruh kita duet, Van. Iya. Terus di belakangnya Mbak Ilah Tower, Mbak Ilah Jatirawa ya, ada Jasa Krajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Ita juga selamat sore, Nok Ita. Nok Ita sing sabar ya, Nok Ita. Iya. Iya wes. Buri ini bersama dengan Pak Pramudiono. Juga selamat sore ya, singgong kone apa ke boncengan karo Bang Al. Yos ngarep boncengane madepe mengarep. Eh, Pime. Mbak Yos boncenge ngarep madepe mburi. Madepe mburi. Bang Al bisa langsung yo. Bayang lah Mbak Nia. Yos bonceng ngarep madepe mburi. Terus jare mengko direm Mbak Yos, direm mendadak Burini marahi. Bisa marahi Burini.
1: Ngokon ora
0: direm. Kok mau direm ya Bang Al. Sekarang direm mana apa? Tadi mana ya? Setelah Burini, Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Boim juga selamat sore, mangan es kelapa dari susu Om HM enak sung. Ya, oke. Okay. Mbak Nia takon Boim apa roya mikus tak sebut ya? Ewis tak we baca. Mbak Nia takon Kang Boim sombong cari Kang Boim. Di belakangnya Kang Boim ada Mbak Asifa ya. Mbak Asifa juga kemarin ikut ngumpul ya Mbak Asifa ya. Bang Al, ajak lalen aja direm Bang Al, ajak lem direm. Mr. Gotrok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Kuncup Hati Layu pasti ya. Iya, kalau nyampe nanti diputerin ya Mr. Gotrok ya. Kemudian di belakangnya ada Assalamualaikum dari Kang Tohal Arrobi di kawasan Banda Sari Utara, hadir Mbak Yos. Lagunya dong idih-idih kamu ya. Kang Tohal kalau mau request lagu jam segini enggak mungkin dihadirkan dong ya. Lagian lagunya kayaknya enggak ada deh. Salahnya mau samanya saja, nanti saya request sama Arvan. Ada pantun Mbak Yos, maring Belgia pantuku petasan, ana mama ari pan nebang wit waru. Pan padang layos, diriku bahagia, gue dudu tas oli alisan, tapi tiap hari krungu suarane Mbak Yos. Alok kan, tuku citrun Kang Sawut. Anak kepiting, pan pasang wifi kali, biar pantune agak semrawut pancen. Sing penting tidak mengandung pornografi ya, wis masuk lah. Tuku kaca dikintili buto ijo, umat kek. Bukan sih lagi nindi siapa?
2: Anak-anak.
0: Lumayan bonus. Mumpung. Mumpungan aja sapi cek gratis.
2: Ya Allah.
0: Apa nih? Biar pantunya agak semrawut, yang penting tidak mengandung pornografi. Itu kaca dikintili buta ijo, buat yang baca tambah disayang anak bojo. Nah, kita mending ya daripada dicel yang jacak. Jasa ke aku taro papa ya. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, absen dari Kang Najib Jogdebong Kulon, salamnya Kang Go Kang Jenal Jahit. Ada Jasa Kerajum, Sugeng Rawu, Ami Bakar Madu, dan buat Mbak Yos sehat selalu, terima kasih. Mama Ari di Wangendawa juga selamat sore. Salam buat Mbak Salama yang punya warung kopi. Mbak pengen melu ngumpul-ngumpul boleh? Ngumpul-ngumpul apa? Boleh ikut ngumpul-ngumpul nanti. Itu di acara paguyuban Mama Ari Wangendawa ya. Kemarin harusnya datang ke acara ini di syukurannya ulang tahunnya Mama Ikmah. Harusnya ya di Bu Slimi Ayam Cakra. Ada lagi ya, ini siapa ya? Bude Ravana juga selamat sore Bude. Bude Ravana request lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi. Salam-salamnya buat Balanestara Paramon, semuanya indah. Bang Al selamat sore. Bang Al, lagunya sudah saya hadirkan ya Bang Al. Bang Al ngudang moncengna Ios ya. Tolong aja direm ya Bang Al. Kang Teddy sama Tante Dewi Kunti juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir Kang Teddy. Ya Mr. Gotrok juga selamat sore ya. Waktunya kayaknya enggak nyampe Mr. Gotrok. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Melodi Memori untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu di 30 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arfan Satria menemani Anda di Stara Paramon Karaoke. Suka-suka sampai tuntas acara nanti. Teman terakhir ada mulanya biasa saja ya, memenuhi permintaan dari Kang Pi yang ada di kawasan Nakula dan 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Melodi Memori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbak kok.
1: Orang apa-apa mak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dutes Saporede. Halo, selamat sore. Apa kabar Bani Setara Paramon? Apa kabar semuanya di kesempatan sore hari ini? Seperti biasa di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026, Arvan hadir sampai nanti jam setengah 6 sore di Setara Paramon Karaoke ya. Arvan kedatangan tamu nih. Siapa tamunya?

0: Pratium.
1: Sama-sama Mbak
0: Yus.
1: Dublah ting-ting.
0: Cos.
1: Terima kasih. Oke, silakan Mbak Nia menggantikan Mbak Yus. Oke,
2: ya.
1: Iya.
2: Lab, Bayos lab.
1: Bayos lab, lab, lab, lab, lab apa? Lab, lab, lab. Oke, okay. Mbak Nia mau nyanyi apa, Mbak Nia?
2: Hitam putih.
1: Hitam putih fotomu, oke.
2: Okay.
1: Iya, hitam putih fotomu.
2: Selamat sore semua.
1: Mm-hmm. Ke depan lagi Mbak Nia, ke depan lagi. Nah, oke.
3: Okay. Asik, duet mau di.
1: Ah.
3: Joget ah.
1: Foto cek.
3: Mau apa? Mau apa? Mana ke hari mana?
1: Sungkan temen kon maring puarti yang penoleh apa ya? Foto jadul yang Mbak Nia ya. Oh. Siapa ki Burini? Ya Allah, Burini selamat sore Burini. Apa kabar? Iya wis, oke. Okay.

0: siapa lagi Mania?
1: Terus buat Nok Ikma.
0: Nok Ikma, selamat sore.
1: Mama Nadia, Mama Lani.
0: Mama Winda Brebes, selamat
1: Winda,
0: sore.
1: Mama selamat Winda, sore. Mama Ari, Bapak Ari. Kang Mukhtar ya.
0: Oh, Kang Mukhtar. Iya. Mbak Ilah Tower, selamat sore Mbak Ilah Tower. Mama Frida, sekarang Mama, fotonya Mama udah Frida berwarna Mbak Nia. Oh iya bener. Sekali berwarna ya Mbak Mama Frida ya.
1: Mama Frida ya.
0: Iya. Orang hitam putih.
1: Udah pipa pada kondrong. Selamat kembali Pak Ibu.
0: Oke, siap Mbak Nia.
1: Mas Arpan ya.
0: Oke. Okay. Om Kasnuri hadir Mbak Nia.
1: Yo.
0: Oke, siap.
1: Yuhu.
0: Amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Ya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia yang sudah bergabung secara live ya. Langsung dari studio Setara Paramon FM Tegal. Yang mau kesini boleh, enggak Mas Arfan boleh. Silakan datang aja ke sini ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
3: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
4: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
3: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-95.
6: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Dan untuk kesempatan sore hari ini silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon. Selamat malam. Sore.
4: Selamat malam.
3: Selamat pagi wis lah ya.
4: Sore.
3: Daripada kangen sih, selamat malam baik.
4: Ya, gue betul dewek.
3: Selamat pagi lah ya.
4: Sore malam.
3: Wingi bisa nih mudun sih Wartiem. Anas sing jodohna. Bisa nih jengkel. Jengkel keronyongnya salah oh. Jengkel keronnya awak kan dewek ya. Ya awak kan dewek ke mana?
4: Okay. Orang maju-maju muline. Orang majung-majung
3: itu ngemajung, ngemana-mana pokoknya tatus. Kayak gelas nama, kayak dibandingin kabin di sit ya. Jadi ini kok wis ilang oh. Rasa sewotnya wis ilang. Kublak kayak gue. Iya ya, wis. Cinta ngetenin kok warti ngamuk di sit lah ya.
4: Bud lah.

0: Wartiem jengkel sama Mas Arvan. Wartiem jengkel sama Mas Arvan salah. Gue kejar Bu Rini kayak gue ya.
1: Saya botolnya Bu Rini. Kurang ajar kamu nonton
0: lecet tua. Wartiem jengkel karo Mas Arvan ya salah, ya salah besar lah ya. Jengkel karo nyong. Jengkel karo ne ya mana wak ada wak jengkel ya.
1: Abisnya suka nyang ledek sama orang.
0: Oh, ya Rin. Apa-apa
1: Aja gemuyung kok
0: gak ilang. Aja gemuyung, orang lanyung, orang gemuyung kok nyong meneng betok. Karena si deket penyiar para mono. Tuber oh, ya oh, ngol kalem ngol sore ngol bengi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Wartiem penyanyi apa Wartiem?
1: Nyanyi apa ya? Hmm. Klambi teles, Mas Arfan.
0: Klambi teles, oh.
1: Yang aslinya loh, si Orine. Oh. Enak
0: kok. Asela.
1: Siti Asela sayang.
0: Oh, enaknya. Siti Asela. Oh, Iti Asela. Iya. Ngendi sih? Kalam. Jadi Om Kasnuri pitos bae Mas Arfan. Iya ya Allah. Astagfirullah, Om Kasnuri kan pinter ya Seki ya, yakin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya Kang, siap. Oke, hati-hati Kang. Mama Lani ngomong apa Mama Lani?
2: Mlebu nomor pira Mas Arvan? Kayong beruntung sekali.
0: Mlebu nomor 1 ya. Miki Mbak Nia soalnya online langsung kene ya. Ya Wartiem wong tuang go gledegen grup terceker. Gledegen kaya koe.
2: Kiting beken. Yo Wartiem karo nyong kiting Mas Arvan.
1: Ya yo padam.
0: Apa gimana ya ngar ngar ngar.

0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana teh berengin di nyeluk ngerombok nyong karo wartiem yo ya. Ya, nyong nyong mantakon bisa nih foto profile diganti maning kayak kue laka-laka foto profile.
1: Ganti apa maning?
0: Ya dong, ya sing ana gambare ngono lho ben dijeleng iki. Gambar apa gila kok laka-laka gambar kok foto ada radar
1: Oh,
0: iya, pokoknya sih ngana gambari lah, ben dijeleng penak kayak gue lu. Iya. Ya karepe. Ya karepe wis karepe. Yuu. Oh.
1: Iya.
0: Tapi aku nggak mau memaafkan Wartiem gimana? Aku nggak mau memaafkan Wartiem gimana?
1: Oh begitu ya, udah nggak apa-apa, biar Allah yang memaafkan gitu.
0: Enggak, aku kan bukan Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya Allah.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa.
1: Syukur nggak dijawabin.
0: Enggak, aku nggak maafin. Aku nggak mau maafin.
1: Oh gitu ya, nggak apa-apa.
0: Dunia akhirat aku nggak ridho. Enggak, kalem.
1: Iya. Yo apak nih, wong.

0: Amin.
1: Doa doa bintu kumpul.
0: Amin.
1: Mega super Mas Arfan. Gobalane para paramon.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan
0: pada
1: sehat,
0: para
1: keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Yuk,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Tubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wardiem yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Belakangnya Wardiem, silakan Arfan buka kembali di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Sore Stara Paramon dan itu sapor.
0: Oke. Halo, selamat sore Mas Erwin.
2: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah Mas Erwin sehat, Mas Erwin. Mas Erwin gimana kabarnya Mas Erwin? Alhamdulillah hirobil alamin. Oke, okay, Mas. Oh, gerus apa? Oh, boleh, silakan.
2: 88 ya.
0: Oh, 88.
2: Heeh.
0: Oh, baik, baik, masuk baik 88 baik. Oke, okay. Halo selamat sore Stara Paramon. Halo, selamat sore. Oh. Arfan kasih 3 kesempatan ya, 3 kesempatan. Halo, selamat sore Stara Paramon. Satu kali lagi, Mbak Eka masuk Mbak Eka. Silakan di 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon. Bukan Mbak Eka berarti. Dewe kan berarti Mas Erwin. Maafnya ganti telur asin, benar ge, Bu Rini benar ge ya. Halo, Mas Erwin. Halo, Mas Erwin. Mas Erwin. Halo, halo, halo. Lo, halo, halo, ha. Mas Erwin. Oh, ya wis. Coba dicoba kembali ya Mas Erwin ya. Aja gelem maafin Mama Gilang. Mukas Nuri. Maafnya ganti telur asin. Iya bener. Gising paling bener ge buri ini ge ya. Maafnya ganti telur asin, tapi aja 6 glondong nyung tamu. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Sore Mas.
0: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Iya, alhamdulillah Mbak Nia udah sampai rumah Mas. Alhamdulillah hirobil alamin. Mama Lani mau nyanyi apa nih Mama?
3: Apa ya? Cinta hampa.
0: Cinta hampa. Teluit.
3: Wardiem.
0: Marina. Iya.
4: Wes, aja malu-malu pas ngarang kasnuri. Tutup poin. Aja malu-malu komen. Lo ngapa? Rasa tiga kon gue kadang mangkat bagu ibuan gawak rasa ngomong lah.
5: Warti maning dukung kondisi pel.
0: Iya wes, eben. Cinta hampa. Oh. Ibarat air kayak gitu, Ma.
3: Iya.
0: Oh iya wes, oke.
3: Oh, ada salah dipandu.
0: Iya, ada salah jadi salah nalah melas engko wartiem kae maning apa mecahi piring ya. Tukune larang saiki.

0: Oke, Mama Lani siap.
1: Salamnya buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Makasih
0: Mas
1: Arman. Yuk.
0: 8 huruf. Iya, amin. Jumlah ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Mama Lani ya. Aduh, ya. Balenistara Paramon gitu ya. Kalau misal kita itu bercanda di radio gitu ya, itu jangan dibawa-bawa ke ranah pribadi gitu ya. Jangan saling punya dendam satu sama lain gitu ya. Kalau Arvan tuh biasanya karena Arvan banyak ngomong gitu ya. Kenapanya? Itu gampang ngomong maafnya. Tapi kalau Balenistara Paramon itu Arvan itu khawatirnya itu kadang salah sangka gitu ya, salah duga gitu. Jadi ya kita bisa saling

0: menghargai satu sama lain gitu ya. Kita nggak boleh apa namanya ngomong yang enggak-enggak sama orang lain, sama fans Tara Paramon gitu ya. Kalau Arvan di sini jangan ditiru ya. Kalau misal Arvan ngomong A B C D gitu ya, Arvan kan gampang kan kalau ngomong di radio. Maksudnya bercanda sih. Ya Allah, nyong ge guyunan beulin Tara Paramon ya. Nyong tahu nggak udah kayak kue aslinya, yakin sumpah ya. Nyong rumangsa uripe nang dalan.
1: Tolong Monas Rubue diingat dona kena. Monas Rubue dona kena. Tolong.
0: Iya. Sore bes Mama Ikma. Iya wis mudun. Ya, ai gue ya. Ya, jene guyu perukun selawase. Ya wis minta maaf satu sama lain gitu ya. Oke. Dong Arvan ana ngomong kayak gue jadi ditiru-tiru ya. Iya, sing apik-apik bae sing ditiru. Yen ora apik-apik aja ditiru ya. Oke, baik di belakangnya Mama Lani silakan di 6145477. Halo, selamat sore Tara Paramon.
2: Selamat sore juga.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Alhamdulillah Kang Pi sehat, Kang Pi sehat. Kang Pi gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Pi mau nyanyi apa?
2: Tersesat.
0: Channelnya apa, Kang? Barata ya, biasanya ya. Halo Kang Pi. Halo. Kang Pi.
2: Oh, Kang Adi.
0: Hah?
2: Oh, Kang. Si anak Kang Adi, gepuk Kang Adinya leh, no. Ah, sikit panembang.
0: Iya, ngondisit, Kang, ya.

0: Ada emosi nih
1: mas. Semua
0: emosi.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyong gue ini gue mau emosi.
0: Iya mas ya. Mar ketemu mas.
1: Iya nggak nggak ketemu nggak tak di. Iya nggak ada ketemu nggak tak wal wal lah ya.
0: Sin. Iya.
1: Ya sama-sama Kang Bi, baik. Iya. Oke. Siap. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya kembali secara paramon ya. Iya ge ya. Astagfirullahalazim. Aja mental-mental lah ya. Kita harus bisa menghargai satu sama lain gitu ya. Kita itu harus bisa menghargai perbedaan ya. Karena kita gak usah bicara tentang banyak orang kah, banyak kepala. Kita yang satu keluarga gitu ya. Biasanya sama kakak, sama adik, sama orang tua itu pun beda pendapat. Itu artinya setiap orang punya pikirannya masing-masing di kepala ya. Yang penting kita niatnya itu silaturahmi ya. Katanya kan silaturahmi itu memperpanjang usia dan juga bisa memperlancar rezeki ya. Jadi kita harus luruskan dulu nih niatnya ya. Niatnya nyong pan ketemu gerbeli setara paramon ya kan. Sing ora seneng karo nyong ya ora apa-apa. Kayak gue pan seneng karo nyong ya ora apa-apa. Kayak gue ya. Nyong bi kadang kayak gue ya. Nyong dong ora kayak gue ngon nyong masuk rumah sakit jiwa. Ya wis ya. Oke, ya wis. Sing penting intine saling menghargai satu sama lain ya. Oke. Okay. Baik, 6145477 halo selamat sore Stara Paramon.
2: Stara Paramon dan juga Sapore.
0: Monyo.
3: Sungguh teganya dirimu. Orang memaafkan nak.
1: Iya.
3: Itu ya tanggal tua Mas Arvan. Aja emosi.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Madam Rengganis gimana kabarnya Madam Rengganis? Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Apa ya?
1: Apa? Duet apa sih?
0: Rindunya hatiku.
1: Rindunya hatiku.
0: Ya kapan nengok?
1: Si sing kayak apa Madam?
0: Rindunya hatiku padamu kasih.
1: Nyong bisa ora ya warim ya Madam Rengganis.
0: Ya bisa ya.
1: Nganggo kayak baik gara-gara semulia kena Madam.
0: Ya,
1: apa?
0: Italia ya.
1: Sing apa Madam?
0: Rindu.
1: Ya. Mengapa rindu ya. Hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan Madam seorang gitu ya Madam. Kalau hatiku sedang rindu.
3: Oh ya jelas sekali. Cincin kawin. Duet lah.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah.

0: rindu nes kelewat. Rindu. Ya wis, oke. Okay.
1: Dan Mas Arfan belum ketemu
0: rindunya. Oh, apa anu ini buram mangkat ke?
1: Orang mangkat yang lagi sibuk.
0: Alasan tok ya. Alasan tok. Alasan tok. Iya. Oh, tetap terputer lah. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, madam. Yo. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
3: Selamat sore juga.
2: Iya.
3: Stara Paramon.
2: Titi Kevin, apa kabar, Di?
3: Sama putunya Madam Rengganis.
2: Oh, putunya Madam Rengganis.
3: Iya, udah sekolah tahun.
2: Oh, udah dikasih duit sama putunya Madam Rengganis belum?
3: Aduh.
2: Oh.
3: Janji melulu.
2: Oh, janji melulu. Janjinya enggak pernah ditepatin.
3: Iya.
2: Aduh, Om Dudung.
3: Ah, enggak tahu. Ah, lupain aja lah.
2: Aduh. Wis pan beda maning ya.
3: Iya, punya nenek pelit.
2: Iya, pelit temen Om Dudung maning. Ya Allah.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Galdina, pegawaiane ya.
4: Iya,
0: janji-janji baik.
4: Bolak-balik ke ATM kosong terus.
0: Makanya aku bolak-balik maring ATM ya. Bisa nelaka duit melebu semiliar sih ya. Ya Allah.
4: Dari awal tahun baru.
0: Iya, gewis pan tahun baru maning. Gewis Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari maning ya. Patang bulan maning.
4: Berarti kalau tahun baru enggak masuk latte udahlah.
0: Iyalah.
4: Pindah-pindah ke lain hati aja.
5: Terus. Wis lakone. Sabarkanlah hatiku.
4: Orang sabar dikasih tuan mata. Makanya kalau sing duwe warisan itu aja dipendem.
0: Iya, aja dipendem ya, dibagi-bagi ngono lho.
4: Kalian kubur. Nah,
0: dibagi-bagi ya, oke.
4: Okay. Hiburan lah.
0: Iya.
4: Hiburan.
0: Apa pagi
4: ya? Ramai apa ya? Aku janji setia aja lah.
0: Janji setia.
4: Berarti
0: sama semule. Semule. Menunggu Madan. Janji setia.
4: Dua warisan di pagi-pagi, Madan.
0: Iya. Aja nggak dewek tok, Madan. Aja nggak dewek tok.
4: Pada mandi belum?
0: Ya Allah, belum. Bayu belum.
4: Mandi dalam bayu.
0: Oh, gunung-gunung pada adus ketara kok. Menunggu janji setia ya.
4: Janji setia
0: doang.
4: Iya.
0: Oh, sebentar. Janji setia.
4: Pongkas meyek yuk.
0: Oh, iya.
4: Pongkas jarang dolanan ping studio.
0: Ntar
4: malam dolanan dola.
0: Oke. Setia selalu ya sama Balini Stara Paramon. Bu Rini, selamat sore ya Bu Rini. Iya Bu Rini.

0: Pindah era bulan timbang terus.
1: Kayak
0: madam.
1: Iya madam. Iya.
0: Ditanya suwen ngenteni ya.
1: Iya, wis sampe kadaluarsa lah ya. Kadaluarsa wis.
0: Aduh.
1: Oke, baik. Terima kasih. Oke, siap.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Yuk, ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Lokhis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Di belakangnya AA Lokhis, silakan Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore, Pak.
1: Yuhu. Oke, amin.
2: Ayo, lakon-lakon wis pada mlebu ya.
1: Iya, kayak bombong. Iya benar bombong. Lakon-lakonnya pada mlebu.
2: Iya, mlebu lagi ada mlebu.
1: Iya, heeh.
2: Ayo oke, sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Aku pengen nyanyi, kepengin Mama Lani. Iya, pengen mlebu kampis ya. Aku pengen nyanyi le, kayak bebes. Ya Jan wis.
1: Iya, Jan.
2: Iya, pengen bawa pelawan nih.
1: Oh, ya Jan, ya Jan, ya Jan. Ya wis, oke.
2: Erwin, Mbak Eka.
1: Oke. Iya, Mas Erwin, masuk lagi Mas Erwin, mlebu maning Mas Erwin. Ros semul. Ya, yen duet ada angel ya. Oke. Kemona semi, Mamar Ganis.

0: Ricky.
1: Rayahan.
0: Assalamualaikum.
1: Duplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, penelpon terakhir sebelum Arvan pamit, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana ya? Penelpon terakhir. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute.
2: Dangdute.
1: Oke, Mama Jelita apa kabar Mama?
2: Baik.
1: Dari mana aja Mama Jelita?
2: Di rumah. Kemarin mau masuk gak bisa.
1: Oh, kemarin mau masuk gak bisa.
2: Iya.
1: Baik.
2: Cuma dengerin aja.
1: Oh iya wis. Oke, Mama Jelita mau nyanyi apa ini?
2: Aku pengen apa ya? Bimbang. Iya.
1: Sampai hatimu
2: masuk.
1: Gitu ya, Ma.
2: Baru mendadak langsung masuk.
1: Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Iya.
2: Dari
1: okay.
2: Kemarin kok susah.
1: Susah ya. Oke, sebentar, Ma. Oke.
2: Salamnya buat semuanya.
1: Mama Jelita siap. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar, Ma. Oke.
2: Yuhuu.

0: you sama-sama Mama Jelita Dublak Ting Ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Jelita yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya baik. Dan Mama Jelita sebagai penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini, ketemu lagi sama Arfan nanti malam jam 6 sampai dengan selesai ya. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan karena Arfan harus pamit ya. Baik, terima kasih. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Satu seradu satu poin lima setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete, halo selamat malam, apa kabar Berlin setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 30 Agustus tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Berlin setara Paramon di setara Paramon suka-suka ya. Suka-sukanya gimana Mas Arvan maksudnya gitu ya? Baik, suka-suka di sini itu bukan suka-suka yang enggak-enggak gitu ya. Suka-sukanya itu yang pertama, Berlin Paramon itu bisa nyanyi. Yang kedua itu bisa request lagu. Yang ketiga itu bisa kirim-kirim salam ya. Dan request lagunya juga ada tiga kategori. Ada tegalan, ada dangdut, ada tarling ya. Dangdutnya mau yang lama, mau yang baru juga boleh. Mau yang remix, mau yang koplo juga boleh ya. Terus yang mau nyanyi karaoke apa aja Mas Arvan boleh ya. Bebas apa aja ya. Mau dangdut, mau tarling, mau tegalan, mau kosidahan, mau mancanegara, mau Malaysia, mau pop, pop lama, pop baru boleh ya. Silakan bisa dimanfaatkan nanti di 6145477. Dan yang mau SMS atau WhatsApp seperti biasa nomornya belum berubah di 0852-9319-9588 ya. Ada Markona.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silahkan.
2: Iya, pesan Ade apa ke tetangga.

0: punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna habutok.
2: Dapatkan habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01, Desa

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Bocah lanang, kon nyambet gawe. Pitere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Ora, pengen bojo apa? Kerja di situ.

0: Yusof, Yusof ya. Kayak nyenengin temen ya. Iya, ana lo ya wong desa tapi pikirannya maju nemen kayak gue. Iya. Semangat Yusof, semangat Yusof ya. Aja gelem ya. Iya. Anaknya kon kerja dewek ya. Wis gede kan jarang nang wong tua bae ya kan. Wis di sekolah kena ya. Wis sampe lulus SMA ya. Wis sampe lulus sarjana. Mana gerit loro duwe dewek. Aduh jengkel men ya. Yusof payang gemes nemen karo anake pan bojo urung kerja bojone pan dipakani apa ya. Masa panjaluk nang wong tuane maning sih. Ajalah ya. Bagi anak-anak muda kerja di sit ya. Bagi wong tua aja dorong-dorong anaknya kon bojo ya. Iya kalem bae. Kalem-kalem ya. Oke, okay, baik. Yang mau gabung sama Arfan silakan di 6145477. Yang mau korokean juga bisa ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cekukan.
0: Iya nyonya bikin rambung mangan ajojo. Iya. Eben logro ya kayak celana Kang Parjo logro ya.
1: Iya.
0: Nah kayak gue.
2: Mana terkarangan giringan yang rumah heh? Itu lu bojo.
1: Nah aduh.
2: Kang Parjo kan bojo kan.
0: Ambar
2: bojo bojo bojo.
0: Apa mani ya lo? Ngar ya. Ngongkone penak temen ya. Kayak ngongkon maring kae. Kayung pan biayai bojo ya. Nyong wetenge ngulemul ajojo. Iya wes ajojo pimin kabari ajojo. Alhamdulillah ya. Oke, ajojo pan nyanyi apa ge?
1: Gembus
0: apa? Sebatang kara. Oke. Selamat pagi. Selamat siang lah, nggak apa-apa, Jojo.

0: Selamat malam Mbak Ina, kawasan Bumi Jawa.
1: Selamat malam Mbak Ina.
2: Kon bojo rotane lagune sepatan kar. Bukane kan nggon bojo mamalani.
1: Mamareng.
2: Lagune sepatan kar.
1: War.
0: Ami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam. Yuatri, terima kasih banyak Kang Parjo. Mama Ikmah kawin no, jadi ini ras batang kara. Gimana nih kawan kawin. Malam Kang Parjo, Mama Winda Brebes ya.
1: Mama Winda kali
0: ini
1: ya.
0: Kali ini betul.
1: Ini yang bareng Pak Pramudi.
0: Oke.
2: Kawin kaya entog.
0: Iya, kawin kaya.
2: Kawin kaya entog.
0: Kawin. Mama Ikmah. Astagfirullah. Ya Allah. Iya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Jojo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. 6145477 ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon. Sehat, amin. Yuhu, amin.
3: Aku Mas Habi ya, Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang.
3: Mas Habi.
0: Ajo. Oke. Alhamdulillah.
3: Yuhu.
0: Aja kesuwen, ya.
2: Monase disetel ke Monase.
0: Oh iya. Enggak oke. Okay.
3: Aja disetel.
0: Tekirim.
3: Aja disetel.

0: Ini Mas Hebi selayang Mas pandang. Iya ini Mas Hebi. Iya ini Mas Hebi selayang pandang. Apa yang punya itu Imam Mas Arifin siapa ya?
1: Itu aja wes. Belas kasih.
0: Iya, Mas Hebi wes. Kemi, kini di sini kamu guys lah. Kudu.

0: Oke, Ami bisa masuk lagi ya. Aduh, baik. Di belakangnya Ami bakar madu bareng sama Umi Lela. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Kang Dute Sporet.
0: Iya. Selamat malam Mas Erwin.
1: Malam.
0: Aja kayak mau maning lah Mas. Eman-eman ya.
1: Mas Erwin?
0: Iya.
1: Apa lawan aku kayak?
0: Oh, ya. Ah?
1: Lapan-lapannya buka.
0: Oh iya wes, gue tak buka. Silakan. 3, 5, 2.
1: Oh iya wes.
0: Arvan kasih 3 kesempatan ya. 3, 5, 2, 8, 8, 8. Oke. Silakan. Oke. Halo, selamat malam. Iya, satu lagi, satu kali lagi. Iya, halo, selamat malam Setara Paramon. Oke. Sendiri aja wis Mas Erwin daripada nanti putus eman-eman. Heeh. Wong baik kae ben masuk dewek baik.
1: Ya ana wis diterima. Kamu beli kok maring kok anu dek, mereka sonam. Gendong ya sonam orang kali ora.
0: Kenapa?
1: Gendong kali ora.
0: Gendong? Iya silakan kalau bisa.
1: Oke lagi, berkeringan.
0: Oh iya, apa nyanyinya apa di sit gue tak boleh tik gue.
1: Nyanyinya bunga surga
0: tadi. Bunga surga. Iya wis. Bunga surga. Oke. Nah, bunga surga. Udah siap?
1: Enggak di situ
0: dah. Belum. Durung.
1: Oke.
0: Baiknya duduk. Oke. Hah? Halo.
2: Yo. Cek porete.
0: Oh iya, aman ya baiknya ya?
2: Aman
0: ya.
2: Orjen 1 sing warna hitam, Mas.
0: Oh, Orjen 1.
2: Iya, warna hitam.
0: Orjen 1. Orjen 1 warna hitam.
2: Anu sih ya, pan duit kan kayak mula. Wong inget sini bae ya, Mas.
0: Iya, heeh.
2: Wong e padha rasane.
0: Apa mau baik, Kak?
2: Cenele. Orjen 1 warna hitam.
0: Oh, Orjen 1 sebenarnya ya.
2: Pokoknya
0: nana
2: ya.
0: Organ satu.
2: Apa ya?
0: Anan KBM. Java. Tiang. Rindang. OT. Reng.
2: Kasih mama di nembang. Kasih apa ya?
0: Apa baik? Apa sih baik?
2: Ya wes tiang, wes.
0: Tiang ya. Oke, okay, sebentar.
2: Ini tinggal tiang listrik ya.
0: Oh iya, tiang listrik kok kesetrum, memang aman ya.
2: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah, Mbak Eka sehat, Mbak Eka.
2: Iya, ini sore
0: bisa ngakalirin. Iya, pimen sih, Mbak Eka.
2: Oh. Yang kok ya, Mi?
0: Iya.
2: Iya, Tep.
0: Asik. Wahyu Ninghai, selamat malam Bu Wahyu Ninghai.

Terima kasih.

0: Yo.
1: Aku bisa minta maning apa?
0: Dimatin dulu Mbak Eka. Satu penelpon sih soalnya.
1: Oh iya,
0: teti, nggak
1: mau
0: tuh
1: derek, nganu derek.
0: Iya betul.
1: Iya,
0: makanya
1: takon bisa.
0: Siap baik, baik.
1: Oke. Iya, sebenarnya nggak mau Erwin yang udah deket sama aku.
0: Oke, siap. Oke, sama-sama. Yuhu. Sama-sama baik, yuhu. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka bareng sama Mas Erwin ya. Kecuali kalau tadi Mbak Eka masuk di 88, gak apa-apa sih ya nyambung. Cuman tadi teleponnya satu sih ya. Jadi bisa masuk lagi Mbak Eka ya. Oke. Baik, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan kembali. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo,
0: dan Duta Sakuresi. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Cita Citangdu.
2: Iya,
0: benar. Oke. Apa kabar Teh? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah Teteh sehat-sehat sehat.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ini Teteh mau nyanyi apa ini?
2: Apa? Terlanjur sayang.
0: Terlanjur.
2: Arnika.
0: Oke, terlanjur ya, bukan terlalu ya. Oke.
2: Terlanjur.
0: Terlanjur sayang.
2: Mbak Eka, Pak Nen,
0: Mbak Tengganis,
2: Oke, Nardio,
0: Yang
2: Robi,
0: Oke,
2: Dede Lopi.

0: Halo Tete. Tete. Tete. Astagfirullahaladzim, Tete.
1: Halo.
0: Yuk.
1: Ya Allah, kok hilang ya?
0: Oh, hilang ya, ya Allah.
1: Hilang untuk berapa
0: jajar
1: lagi ya?
0: Iya, oke, Tete siap.
1: Iya, sebentar, Pak Nadir, ya.
0: Sama-sama, Tete, baik. Oke, Tete, baik, siap.
1: Selamat juga sampai
0: itu, oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama, Pak Nadir, Pak
0: Nadir.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita-Citang tuh ya. Tadi Arfan salah nurunin ternyata ya, harusnya yang diturunin tuh mic-nya Arfan gitu ya, tapi yang diturunin volumenya penelpon. Makanya Arfan nyari Teteh kemana nih gitu ya. Baik, di belakangnya Teh Dewi Cendana Ajojo, selamat malam ya. Baik, halo, selamat malam Setara Paramon. Iyuhu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Ardi.
2: Selamat malam juga. Lagunya apa ya?
0: Oh, lagunya apa teh Ma?
2: Apa ya?
0: Apa Ma?
2: Coba harta dan surga.
0: Harta dan surga, coba ya. Harta dan surga.
2: Pilih mana, Ma?
0: Arfan pilih harta dong.
2: Iya.
0: Harta dan surga Wawa Marisa. Oh, Arfan pilih harta dong ya.
2: Ori.
0: Dengan harta kan kita bisa bersedekah, akhirnya kita dapat surga, iya. Gitu dong ya. Iya dong.

0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tadi Kang Parjo mengalami memerjani.
0: Okey.
1: Wartium,
0: selamat malam Wartium. Omkas, selamat malam Omkas Nuri.
2: Selamat malam Mama Arti.
0: Yu, malam juga Mama Om Kasnuri.
1: Mama Renggani.
0: Mama Renggani. Yu.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke. Oke. Iya.
1: Semuanya deh.
0: Oke, siap Mama. Oke. Siap baik.
1: Okay.
0: Yuk. Oke, siap. Oke, baik. Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Arfan di Sambi ya, di Sambi buat laporan. Jadi barangkali agak sedikit lama gitu ya. Jadi ini udah di akhir bulan, jadi harus buat laporan. Jadi barangkali lama. Oke, jangan kemana-mana. Arfan masih bareng sama Balinstala Paramon FM Tegal sampai nanti jam 10 ya. Jangan lupa tetap yang mau SMS atau WhatsApp request lagu boleh ya di 0852-9319-9588.
3: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: kini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete ya. Baik, ya. Oke. Yang mau bergabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Iya, halo.
2: Setara Paramon.
1: Sama perawan lah.
0: Ini perawan desa apa perawan kota ya?
1: Pinggir kali.
0: Oh, pinggir kali apa pinggir sawah?
1: Ntar dulu atuh.
0: Aduh, jangan gitu dong.
1: Masih siang apa?
0: Oh, ini udah malam.
1: Iya, masih sore, anak-anak kita belum tidur.
0: Ah, nggak apa-apa Neng. Mari Neng. Iya pun. Oke.
3: Ada yang nantangin duet,
0: euy. Oh, ada yang nantangin duet.
3: Iya.
0: Oh, siapa sih?
3: Hah?
0: Siapa yang nantangin?
3: Kata, aduh, aku di sini yang enggak ada ininya,
0: euy. Gimana mau sama Semul berarti?
3: Ada artis dari Bogor.
0: Oh, artis dari Bogornya mana? Bogornya mana?
3: Lagi main di rumah.
0: Oh enggak, Bogornya mana? Parung atau mana gitu?
3: Tahu, tanya aja sendiri.
0: Oh.
1: Halo.
0: Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dengan siapa?
1: Sama Sora kenal Mas Arfan.
0: Astagfirullah di Mama Lani. Bisa nadunin sih mah.
1: Iya, aku tindari Bogor ke.
0: Ya Allah, aduh nemen mama bisa anjung ngono-ngono ya.
3: Mas Arfan warung parung segala.
0: Ya. Iyalah nyung doane sampai parung Bogor kenapa kok?
3: Berarti lah ngebolang ke Bogor
1: nih. Aloes apa Aloes?
0: Iya.
3: Itu malah nih janji setia.
1: Oh, janji setia ya.
0: Janji setia. Oke. Kalau
3: ingat.
0: Oke. Sebentar, Arfan matikan dulu lagunya ya.
3: Pintunya ditutup aja. Itu yang punya warisan.
0: Oh, iya. Pintunya tertutup dulu. Arfan kunci ya. Arfan kunci dulu pintunya. Iya, nanti takutnya pada.

0: Artis Bogor.
1: Oke. Siap artis Bogor.
0: Dari Pak Rumia.
2: Oh.
1: Iya wes, mudun-mudun, mudun lah. Dublak ting-ting. Yui. Oke, siap. Oke. Yuu. Yui. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alohis bareng sama Mama Lani ya. Oke, okay, baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mama Frida.
3: Alhamdulillah. Dari kemarin tuh
1: sempat. Aduh, Iya. Oke, Mama Frida mau nyanyi apa ini, Mama?
3: Lagunya Ida Layla ya, Ma.
1: Ida Layla yang apa, Ma?
3: Iya, yang judulnya Sedih.
1: Sedih.
3: Iya, channelnya itu apa ya? Awara Karaoke kayaknya.
1: Awara Karaoke, sebentar. Sedih, sedih bila aku gitu, Ma.
3: Yang Arlino Karaoke ya.
1: Oh, Arlino Karaoke. Iya. Baik, siap.
3: Oke.
4: Barengan
1: gue daster sing bener om loro to. Astagfirullahaladzim, ana maning. Awas ma, ntar kecantol orang situ jare Burini. Oh, Burini ngomentari kae Mama Lani.
4: Nasrubuwe tak kena mo nasrubuwe.
1: Oh, mo nasrubuwe
4: tak kena. Gue dong, gue tak karo Kak Jojo.
1: Cocok. Oh, kayak gue.
5: Pirang-pirang ular mas, haji terus mas, repel blebu.
1: Oh, kayak
5: plafon mas, tapi kok bisa blebu terus.
4: Nemu umbukan lah, tumben kita bisa blebu.
1: Iya iya. Oke, copot bu. Ini
3: kuning
1: anuk
3: mas,
1: gocomblo-comblo. Oh, gocomblo-comblo, ya Allah.
4: Kemonaseri serupuk, mas. Boy, ganti. Serupuk, kemonaseri.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya wis, oke, Mama Frida. Sedih, sedih. Bila aku.
3: Itu khayalan masa lalu, mas.
1: Oh, ini se- oh ini beda ya. Oh beda ya. Ah, baiklah Mama Frida. Oke.
3: Itu yang mampu urusin kayak kan
1: Yes.

0: Iya benar, ini lagunya Kang Doli, benar-benar. Kang Doli mesti Ida Laila, Ida Laila lagi. Benar.
1: Tapi aku suka mas yang melo-melo.
0: Iya, didengerin enak sih, Ma.
1: Ya udah, Mas.
0: Oke. Oke, baik, siap, ya, Mama. Terima kasih, Mama Frida. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mama Frida dari Mama Winda dari kawasan Brebes.
2: Sangat sedih nengah apa Mama Frida?
0: Iya, sangat sedih. Jerene Mama Lani. Apa namanya? Jerene ge lagune nggo jomblo kayak kowe. Jomblo perasaan harus sedih-sedih nemen ya. Mama Lani ya jomblo-jomblo bahagia juga Bang. Astagfirullahalazim, ya Allah. Iya wis, oke. Ya. Baik, yang mau gabung lagi sama Arfan nanti bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Ingat, hanya di 6145477.

terus garo kipasan duit. Nikmat tepor ke ya lah kasih ganggu. Kalem Pak Bagio, kalem ya, kalem. Yang bahagia.

0: Ya ampun, astagfirullahalazim ya. Ya Allah, nyung mateng ngelara nomen sung nyung pan pan sup di situ orang apa ya. Iya. Nyung cuk di situ aya nyung mateng ngelara yakin sumpah. Sapira enak e berhayal dalam ngimpi. Yo berhayal kan mimpi. Ya segi. Astagfirullahaladzim. Pak bagi orang perlu neng jawab bagi ramai namun kayak kaya, ya kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Itu kumpulan gue mendak kasing rusuh Mas Arpan.
0: Iya maning ngarengarni orang kok.
2: Mas Arpan diputer nawong ganteng.
0: Oh iya.
3: Menghayal terus sampai jadi kenyataan.
1: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganteng. Wis rubuh kemonase mi.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini gening kemperingat ya.

0: apa deneng ruangan ber-AC ya. Ya Allah. Ya wis ya, ngono disit wis nyung pancup disit ya, sadilat nemen. Nyung pancup disit ge, nyung ngorong nemen ge gulune ngelak ya gue ya. Ngelak e por-porane por ya, astagfirullahalazim.
1: Mas Alvan, kowe wong loro bisa neribut onas-onas bae sih.
0: Wong loro bojone ora.
1: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Rubuh kemonase mi.
0: Ya wis ya, daripada ngrono monas-monas bae wis. Engko kalem ya. Sesi terakhir ya, engko. Sesi terakhir nyong gulune wis grok nemen ya. Nyong tak nginung dhisik apa ya? Iya nyong pan nginung dhisik ya. Eben nyong gulune ora grok lho kayak gitu.
1: Terus ya,
0: dengan
1: aku turu kayak kemonas ngeputer terus.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Dangdute saporete ya. Gue ya, sekolah ya, orang butuh bayar sekolah netok ya. Butuh jajan, gue sangu. Oh salah, butuh sangu, gue jajan ya. Ngangunnya apa? Abelin setara Paramon. Ngangunnya cinta. Ngangunnya duit lah ya. Masa sih ana sing wong jajan ya. Nyung kan main mama lani pan belanja minyak goreng 5 kilo, terus berase sak kintal, terus nduke 10 kilo, terus apa namanya obat nyamuknya 10, terus engko Pampers ya. Bayarnya ucapan terima kasih mau enggak mama? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya udah bayar, terima kasih. Tertanya ngerasa bengi-bengi siaran ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya wes, 614547. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya,
1: setara Paramon.
0: Oke, selamat malam Mbak Nia. Oke, Mbak Nia. Anjuk jam pira Mbak Nia? Mau Mbak Nia?
1: Sih, paling 5 menit tekok.
0: Dan 5 menit.
1: Sih, kan ning Tegal.
0: Oh, ning Tegal. Jalan Teri. Oh, aku baru tahu Mbak Nia di Jalan Teri. Iya, Arfan kan enggak Mbak Nia kan belum ngasih tahu ke Arfan ya. Oh, iya. Oke, okay, Mbak Nia mau nyanyi apa Mbak Nia?
1: Kayak apa? Manuk darah sepasang.
0: Manuk darah sepasang.
2: Wong ana nang utang ping layanane kaya ora semangat.
0: Iya. Ya, wong utang be lain ora semangat ama man ucapan terima kasih ya Mama Lani ya. Iya wis berarti ora masuk ya kowe maksudnya. Manuk dara sepasang ya.
1: Mayos ora apa-apa, Mas.
0: Iya, mayos ya. Oke, Mbak Nia. Yuhu, oke.
1: Mama Frida.
0: Yuhu, Mama Frida, selamat malam.

0: 믹서. 이. 오케이. 오케이.
1: 빵 피터
0: terus apa maning bani
1: ya?
0: Kang Biol,
1: iya,
0: baik. Oke,
1: siap.
0: Oke, siap bani ya, baik. Oke, oke bani ya, baik. Amin, ya robbal alamin. Sama-sama. Jublak ingting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih juga buat Bania ya, yang tadi sudah mampir ke studio Paramon Astara Paramon FM Tegal. Tadi apa sih? Makan soto, minum es teh, sama apa sih? Ya, lumayan lah ya. Nyunggerinnya warg. Baik. Astagfirullahaladzim. Ya wis ya. Baik, belakangnya Bania, silakan di 6145477 ada siapa di sana? Baik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tak datar ya.
0: Iya.
2: Mama Arti. Terus Miratu. Mak Hilang Bartiem.
0: Iya. Ya.
2: Ya, gue rong papat gue.
0: Rong papat, ya wis. Yo.
2: Wartiem. Papat gue.
0: Papat, ya wis. Halo, selamat malam. Satu. Halo, selamat malam Mama Anjas.
2: 88 kan.
0: Oke, Bu Rini, Bu Bae, ya wis. Iya, halo selamat malam Stara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda
3: Anis,
0: Bunda Jaki.
2: Oh, Bunda Jaki. Oke, apa mah?
3: Apa KKM lagunya?
2: Roma apa?
3: Kerinduan.
2: Oke, perduan mas. Oke.
0: Kerinduan.
2: Iya, nanti ya mas. Gak salah ya.
0: Iya.
2: Ya, kerinduan mas.
0: Kalem Papa HM.
3: Iya. Dari kemarin.
0: Oh, kenapa Bun?
3: Iya.
0: Iya.

0: Oke, Papa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong.
1: Ijuk aja Mas Arfan.
0: Apa Bunda Jaki?
1: Ijuk. Iya.
0: Oh,
1: yang
0: okay.
1: Player ya Mas ya.
0: Yang player baik ya. Oke. Okay. Ijuk player.
1: Ayo Mama Lani.
0: Oh, oh, oh, oh, oh. Sebentar Bunda Jaki. Oke. Okay. Mantep. Aduh, sebentar Bun.

0: Oke, Bunda Jaki.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dubla ting ting.
1: Yo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Baik, di belakangnya Bunda Jaki silakan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, Dangdutin Saporete Nemen.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mas Arfan?
0: Alhamdulillah A'a Rosikin baik.
2: Baik.
0: A'a gimana kabarnya? A'a gimana kabarnya A'a Rosikin?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, oke.
2: Sing saya duet maning mas.
0: Duet boleh.
2: Kalau Bunda Jaki ya.
0: Boleh. Sing kono berarti a.
2: Orang sing 88 bayar.
0: Oh, sing 88 kalau Bunda Jaki.
2: Iya.
0: Oh.
2: Cinta ya.
0: Arfan kasih 3 kesempatan ya. Kalau misal enggak berarti sendiri.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Bunda Jaki 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Oke.
2: Okay. Lagi beruf. Ya,
0: iya.
2: Ya.
0: Oke, okay, Rosikin penyanyi apa ge?
2: Pantun cinta.
0: Pantun cinta. Oke. Okay. Iya.
2: Iya.
0: Sehingga roh Rosikin. Mikir nanyi dewek pada ping telu ya Allah.
2: Ping telu ya.
0: Wis waruk ya Bunda Jaki ya.
1: Waruk ya.
0: Waruk ya.

0: Ya, sama-sama Bunda Jati. Baik. Oke. Siap. Oke. Siap, Arosigin. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Arosikin bareng sama Bunda Jaki ya. Udah duet. Baik, di belakangnya Arosikin bareng sama Bunda Jaki, silakan Arvan masih buka kesempatannya di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Iya. Jare Miki ana tamu. Pak tamu wis balik.
2: Iya.
0: Dibalik apa diusir?
2: Balik
0: lah. Ah, masa? Mesti kon mana balik mana balik lah. Nyumpan karokenan kayak gue ya. Iya.
2: Aku kapan
0: ngaku
2: nih juga sudah bela.
0: Apa ma? Lagunya apa ma?
2: Cerai.
0: Hah?
2: Jangan main cerai.
0: Jangan main cerai.
2: Iya.
0: Oh.
2: Kasian ya yang punya istri.
0: Jangan main cerai.
2: Jangan main cerai ya.
0: Ora papalah, yen wis ora bisa dipertahanannya cerai ora apa-apa.
2: Selingkuh.
0: Halal, cerai halal ya. Yen kondisine ge wis ora bisa dipertahankan. Tapi yen masih bisa dipertahankan ya wis coba rujuk kayak gue gampang ya. Berarti ge kok sidehen, madam? Oh iya baik. Oke madam, siap ya. Oke, sebentar madam. Iya, luar biasa ya. Oke.
2: Iya, mau malam nih.

0: pakai
1: serupuk. Monase wis serupuk, monas bae ganti serupuk monase.
2: Ya Allah, astagfirullah. Pimen. Oh, kaya kue. Ya Allah. Oh.
1: Apo.
2: Oke.
1: Sajian.
2: Enggak usah bisa sih, Ma. Bisa nengok cukur masih mah. Ya Allah, heran nemen ya. Iya ya, bisa kayak kue nemen ya. Oke.

0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mas Arfan. Ada Bu Sri Mie Ayam Cakra. Malam juga. Oh, HP ini Kang Bowo ternyata. Oke, sebentar ya.

0: Oke, Arvan tunda dulu sebentar ya. Oke. Arvan pikir tadi suara dari Madam Rengganis ya. Oh, dia
1: pakai kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
2: Mama Rengganis, monase me sing ade go nang Jakarta.
0: Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah ya. Ya wis ya, nyuman baliklah ya, wis bengi nemen nyung esuk mangkat jam 7 ya. Besiki. Ya wis mudah-mudahan ketemu karo nyung maning wis lah ya, cuman besiki nyung laporan akan nemen ya. Oke, wis. Oke. Terima kasih Bali Setara Paramon yang udah bergabung sama Arvan. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Barangkali Arvan ada kata-kata yang menyakitkan gitu ya. Arvan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan besok dilakukan lagi ya. Jadinya tambah sambel kayak gue ya. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Oke, baik, Arvan pamit. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawor ya, bakalan ngelanjutin Setara Paramon FM Tegal sampai dengan selesai. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya Balin Setara Paramon. Ketemu lagi next time ya. Baik, Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bayen kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
3: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

di Master Pramon dari Desa Porici. Pada season kedua di Pramon Suka-Suka, identik dengan karaoke ya, ketemu sama Bower dari Gantara, sing somplak tur ejekivir. Di edisi Minggu, 30 Agustus 2026. Bagaimana kabar balanis saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 352888 atau 614547. Sendal ya untuk WhatsApp atau SMS online 0852931998. Baik ya untuk Panesta Pramon yang sudah masuk di season pertama. Tolong dikasih kesempatan yang belum masuk ya. Karena aku mau dungu permata sih karena butuh Paramon ya. Bisa online yang Paramon. Tadi sih butuh nih radio Paramon ya. Kayak ketua nih kan anu boy ngedek nih radio permata FM gitu ya. Nyongtara di online yang ngomong kayak wis rausah malah kena minggir. Neng warung sajian baik. Masih butuh para monota compong pada ya. Isi akhir pendengar sajian ini.

0: Wasing tekan yang kena apa kaya sih di warung kan ngedengerin radio. Dibelani kaya ngana kaya ngedengerin radio sisan sekalian. Terus di online kaya gue. Kaya tadi ada egois ya. Mari jumpa kita kesempatan malam hari ini. 35288 yuk capcus. Bagian rupanya sudah ada yang gabung 35288. Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, anjutnya
0: siapa oleh teman? Nama-nama cekewir.
1: Yang mau kalah, orang lebu.
0: Iya, orang lebu. Anjlok, mi.
1: Iya, anjlok katanya, kaya lo udah panjat maning.
0: Iya, wes, ini lagunya apa, mi?
1: Selayang panjang.
0: Selayang panjang. Kirangnya urung,
1: ya,
0: urung turu ya. Karaoke sih.
1: Ya,
0: ya, alhamdulillah bergas maras terginas.
1: Alhamdulillah. Mau tidak kontrol Kang?
0: Tidak.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak Miki. Muksin apa Mas Habib? Muksin apa Mas Habib?
1: Muksin.
0: Oh, oke. Saya Mi lagi iklan Sida mau jam 10.
1: Ya,
0: Mi, ya. Diundang karo Dr. Faisal kan dolan mana?
1: Oh.
0: Kok anu diboncengkan ke sini ya, Pak, kayak gitu. Ya aku tak koordinasi dulu karo beliau aku kowe. Iya. Iya. Terus aku nyantainya kapan anu, Dok? Ya Senin, Selasa, Rebo aku nyantai. Kalau bisa pagi enggak apa-apa,
1: jadi. Ya wes. Ya. Oh.
0: Ya wes, aku tak koordinasi sama beliau dulu ya, Mi, anu, Dok. No. Ya wes kalem ya kowe.
1: Iya. Ya wes. Vitaminan apa, Bunda?
0: Ya, ini one

0: Yo, Chasma.
1: Iya.
0: Iya, mlebu neng El Sinta segala. Halo,

0: Yo, Archie.
1: Papá,
0: Yo.
1: Ya tiene el

0: Okay.
1: Berarti rumahnya di Mulia Jalan sebelah ya kan?
0: Iya itu nanti ada plangnya kok Dokter Faisal ke barat.
1: Oh, iya wes.
0: Iya.
1: Insya Allah bakal ngesok wes.
0: Tapi pagi.
1: Iya Insya Allah pagi. Senin itu ya santai ya.
0: Iya, akunya besok mau COD dulu, COD paginya mau COD.
1: Iya.
0: Monggo. Heeh.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke.
1: Ya, mau ke mana ini?
0: Mau ke daerah Surodadi sama ke Apotek 1.
1: Ya,
0: jenengan sama Umi aja enggak apa-apa kok.
1: Iya, siap. Iya, enggak enak.
0: Iya.
1: Soalnya baik nih,
0: Dokter. Iya, baik. Emang baik benar, Pak.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobra Jinjing.
1: Ya.
0: Bagi ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di area Hakim Tegal Kota. Bagi yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdut ceporen.
0: Teman-teman.
2: Ya masuk Mas.
0: Yup.
2: Ya mau di Kawa Erwin si Tuet.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yup.
2: Ya. Mutiara hidupku Mas.
0: Mutiara hidupku.
2: Ya pelayar ya Mas.
0: Ya aku dengar tadi.
2: Iya.
0: Kan yang punya vokal kan Mas Erwinnya. Saya walaupun di atas ada radio kak.
2: Iya. Radio ini kan tuning dur anak mau ngawasi om Mas.
0: Iya bukan anak apa atau apa.
2: Iya iya. Jadi ini lapor ngono.
0: Player.
2: Iya ul.
0: Cinta dulu. Sama
2: Dumilela. Ing Rocky. Alohit, Mama Prida, Mbak Nia.
0: Oke, okay, siap.

0: Halo. Oci, siap.
1: Iya, selamat ngotor apel ini para penya.
0: Oke. Okay.
1: Streaming juga, selamat malam semuanya. Yang lagi monitor semuanya ya.
0: Iya, siap.
1: Insyaallah yang Mas Erwin. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Nok Angki, sama Mas Bor sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Matur nuwun.
1: Iya, biasanya nembang kayak tembak-tembak dodor-dor.
0: Lagi ora bolong udele.
1: Oh, lagi ora bolong.
0: Ora bolong ta di opo-opo wis lagi. Ora
1: bolong ya.
0: Oh, bener.
1: Iya, tadi ini orang gak bolong.
0: Bukan gelam lain duur sih, percaya ya.
1: Kalau ini duur. Oh iya, makasih ya mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla jinjing. Iya. Iya, ada Ega yang ada di Tonjong, di Gapura, Bumi Ayu. Ada di Paguyangan ya, nih, Mas Erwinnya di Cilibur ya. Ya, desa yang dipenuhi di sisi kanan, sisi kiri, perbukitan. Damai. Yo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam Mas Bor. Setara Pramon FM. Sang
0: Dutes Apore. Nama-nama Ejgewir.
2: Nama-nama.
0: Tumben non di season pertama urung.
2: Pengalian dong belanja.
0: Belanja boy. Oke.
2: Hah? Memandangmu
0: oke. Iya iyalah. Oke.

0: Yo.
1: Mbak Santi, Bu Irwan.
0: Jogokolik. Ya sekali mlebu kok Jogokolik online. Iya, suaranya pentol nyanyi keteler-teler. Mas Jogokolik ya.

0: Iya, Bang Go.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Yo, siap.
1: Spesial ngeluarkannya aku.
0: Iya, benar.
1: Kurang 8 huruf ya.
0: Yo, siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincing. Yo, ada Mama Lani di Munjung Agung, selamat malam. Yang ada semua yang ada di Munjung Agung. Bagio di Sabalo, assalamualaikum, selamat malam, Saudara Pramon.
2: Dangdut Sepore.
0: Teman-teman.
2: Mardine Sepore.
0: Cekewer.
2: Anggine ya Sepore.
0: Ya turu mungkin.
2: Pentol bengi nembang ya.
0: Ya.
2: Pinter ya. Kayak wong suarane calon artis kuwi.
0: Ya lah latihan.
2: Kayak wong artis Jawa Timur
0: ya. Sawerane gede.
2: Iya. Sehat ya Plak?
0: Oh sehat bergas waras tengginas. Orang kurang beras.
2: Barangnya akas orang Plak?
0: Ya akas lah.
2: Akas. Cap bintangnya nyanting orang Plak? Nanding
0: anak 6 kaleng ya.
2: Anak 6 kaleng?
0: Iya.
2: Kasing lagi diinum si Iji berarti.
0: Iji putih urung-urung buka. Urung buka.
2: Oh urung dibuka.
0: Iya katu bingi urung buka.
2: Tutone nyanting orang Plak?
0: Ah si gue kelambinnya sorry tutone dah. Anak tapi telung bungkus si utuh.
2: Iya. Bukan sih masih tetap ngekepi kue.
0: Tulton.
2: Ngekepi apa ya rane tulton.
0: Ya suari.
2: Batu koplak. Bukan ya. Tulton plak.
0: Untuk lambine saiki. Upone panase saporete.
2: Dari siapa?
0: Bundar ini.
2: Ah, oh kayak baik. Setiap nggak sendo ngomongin kayak kue bae sih kena musuwe
0: ya kayak kue
2: nyongpa nyoba kue yang pelakah
0: apa
2: si nembangnya kayak kaya jam mari berdendang kita berdendang
0: ya berdendang bodoh
2: iya gembira Argi gembira Argi
0: wala yung mau tangi turu
2: tangi turu
0: iya
2: mau berarti kena betang ya
0: iya
2: anak sing ngajakin nonton dangdut mikilah males kesel lebih baik neng capar plak
0: boleh lah neng capar
2: iya
0: widi ini tengah pinus jalannya elek
2: iya jalannya us parah nemen plak
0: iya mari berdendang judulnya
2: nyuruput kopi disit plak
0: lah orang bakal enak lah
2: tapi antep plak
0: iya soalnya nyong lagi apa sewot terus lagi jengkel
2: hah?
0: Lagi jengkel jadi ini kau entah nginome orang enak
2: iya bener ini ngerti plak
0: ngerti lah lo mau ngising tekan yang warung katon kabeh makanya iya. Rausah butuh paramon tak kayak gue
2: rausah
0: butuh paramon ngising anak weh yang warung sejen
2: iya gue selingkuh ya
0: iya selingkuh kan ngising rasanya ya kebagian nyong
2: iya
0: lah iya

0: Alah ye. Cari ngomongnya Upo malam ini katingaren bisa happy nemen jare.
1: Jare apa?
0: Jare ni modem Ardi.
1: Oh modem.
0: Iya.
1: Iya iyalah. Wong berdendang ya.
0: Berdendang ya.
1: Daripada selingkuh ketahuan.
2: Tuh ben po nembang apa po?
1: Lah sampai bisa
0: berselingkuh. Ya, selingkuh ketahuan.
1: Iya ketahuan.
0: Akhirnya di dis.
1: Iya di dis bae online
0: lah. Wis lah.
1: Emangnya bawa orang ngerti.
0: Ngerti kabeh.
1: Mugane cepet tang peteng teng dam.
0: Sing teko pertama lanang wadon ngerti katon. Pertama ngene lanang wadon.
1: Puas lah
0: dan. Wis ora pas butuh ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dong mugane aja belajar petang tang peteng teng karo nyong dan Mardi. Dam. Yeah. Jadi
0: nak ngerti
1: oh.
0: Ngerti lah.
1: Iya si jine ngerti.
0: Ngerti.
1: Iya. Wis urapan online be ora apa.
0: Oh, ora apa nyong. Ora usah ning mene. Kene nang wong sajen.
1: Iya.
0: Nek perlu karena, nek perlu ketuane ngedekne radio mana.
1: Iya.
0: Kudu ning dhewe. Karena
1: kowe bebas melayu ning kana be langsung turu dam. Ora usah monitor Paramon kena dam.
0: Iya. Ada maning latihan yang Paramon yang kena peta-peta ora suarane.
3: Malam Upo lagi gembira Upo.
1: Siapa sih?
0: Wae Om Kasnuri.
1: Mas Nuri karo Mama
0: masih
1: Wewe.
0: Masih banyak orang yang
1: ngene. Iya. Ora tak. Bisa lamun kok banyak
0: plan. Oh iya, ora tak gagas.
1: Iya.
0: Melayu benar. Yo bener.
1: Kalau misalnya jalan gomar di Turangi ya.
0: Gue se. Gue madam ngomong apa? Wong jembatan wis medeng.
2: Poyokan ya. Asor poyokan itu artis ora apik ora apa.
0: Iya sekalian saya kita poyoki saiki. Kayak permata berang wis ana los. Los ngene. Los.
1: Maning permata pentingan di Velos.
0: Ana los.
1: Mana? Lu enggak.
0: Ya omongi ketuane.
1: Iya. Pak blok kiring kono mereng.
0: Iya bener. 4659 siapa? 4659.
1: 4659. Iya. Berarti PK.
0: Karena di blok kiri apa-apa PK.
1: Iya.
0: Wes rata
1: iya.
0: Teladungi dari anu PK dirimu.
1: Wes ka, kowe bayar di blokir bae mereka.
0: Yes. Ora pantang rewang-rewangi saiki.
1: Iya. Yang bisa setuju karo Mardi ka. Soalnya
0: kau
1: keterlaluan pada selingkuh kan?
0: Iya.
1: Iya. Wis
0: takon tekanan pirah. Iya. Teko jam siji mulai jam papat.
1: Kalau tu berjalan mau mandi ya.
0: Terakhirnya wong songgom sih diulih nih.
1: Iya bener. Makasih pelak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga cincing. Ya Upo Epi ya yang ada di Salem ya. Nek jek butuh kaya iki bola-bali wis tak omongi rasa compong. Kayak contohnya kayak wong kidul wong ngabugen. Wis tak blok blacklist sapa sing nyalami. Langka. Hajatan wingi bae sing teko ngomong loro tok. Wae iki contoh. Wae wong waras. Coba sing ana kekurangane. Ora bakal bisa viral lagi. Nah, ora terima atas sikap bawor silakan. Ban ditendang opo Paramon bawor monggo. Monggo silakan nek bisa monggo. Ayo cari ngomongi benar ini sabar. Oh, nyong kuwi wis sabar. Sabar nemen yakin. Bagi oh, kender ke maning diset lah, panjukut bintang yang duur. Alah sih, panjukut bintang lah.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara

0: di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount dari Saporete. Baiklah, sudah ada 4 penelpon ya, yang ke season pertama. Monggo silakan gabung. Jari ngomongnya bundari ini ngomong, saking kelewat sabare akhirnya kumat ya. Iyalah. Merti dewek lah panjenengan sami Sabtu Pahing nang wis dikecewa nih pimen ya. Ya duwe. Lah wong demit bae tak tegur mundur kok manungsa ora. Padahal kan manungsa kan duwe tata ya, ande etika kan kayak gue. Demit man mlebu meneh ning lawang ae kamera ning ramirat awas. Mundur, balik nang kali pah. Yo 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo
3: Setara
2: Paramount. Nang dhewe separe teh. Lama-laman. Iya, kabare, Mas. Oh, alhamdulillah bekas waras ringdas iso mangan soto.
3: Iso tuku beras.
2: Ya beras emang weruh dewek. Dek. Dek anak tesek. Ya wes, nyanyi apa kie?
3: Apa ya? Cinta sejati.
2: Ya sejati. Cinta sejati. Iyo, kui duet aja.
3: Iya.
2: Aduh, ini mau nikah apa ya?

Karaoke cinta sejati. Cinta sejati kok bunga. Cinta sejati darling. Sing nyanyi siapa ya? Darling.

0: Yo, bong surep.
1: Ayo terus
0: kan. Yo, siap-siap itu pemain hari yo.
1: Oke.
0: Iyo siap.
1: Terima
0: kasih.
1: Amin. Makasih mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Iya. Ada dia ya di Bukares. Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Malam juga Setara Pramon dan desa Parte.
0: Wah, di Medeng jembatan ketendang bapaknya Ari.
3: Mayek.
0: Boyokan.
3: Boyokan.
0: Ya sekali-kali moyoki ya, po happy ya.
3: Moyoki.
0: Ya nyata orang tahu moyok sebenarnya cuma ini efek dari kentir.
3: Kentir.
0: Biasanya kan aku kan meneng ngomong tadi ngomong orang masa bodoh.
3: Kenapa ya?
0: Ya soalnya sih disinggol perasaannya nyong sih akhirnya nyong bangga loh.
3: Terus nyong bimbang banget.
0: Iya, cari ngomongnya Bu Dari ini saking sabar tadi ini kentir kumat.
3: Iya. Memang ya greening ya. Tapi wongnya, dasarnya
0: wongnya
3: ya kue kok.
0: Oh, rata sini ya menang, biarin. Langsung semudi ya, cacing-cacing ya. Wedi injek yang ngeget kok.
3: Paham.
0: Oh, pembenak nyong.
3: Paham, nyong. Nyong kek, isir kepon sampean,
0: mas. Nah, nyong apa tahu, apa wujud nyidra nih wong, jajaluk, apa utang-biutang, kabe tak, apa jenenge? Tak tanam kebaikan tapi apa?
3: Iya, tapi ngeceknya mas.
0: Iyalah.
3: Ngecek tapi mas. Manusia memangnya kayak
0: ya,
3: gitu.
0: Ya, mending berteman kalau siluman sekaligus.
3: Itu lu mentuh.
0: Ya, makanya saja anak wong kender lewat Paramon tak wenehi raketan gue secuil-secuil. Mending wong-wong kayak gue berbuat api ke. Iki bimbangnya Uroma apa LP?
3: LP yo.
0: Oh, LP. Udah. Mending ayo.
3: Hari Bapak Ari mana?
0: Iya. Kan nopo papat Bapak Ari kalem.
3: Kalem Kak.
0: Iya.
3: Masih tunggu sepengi ya. Wong e cari siaran gua sih jam loro. Tunggu gua sih sempat belanja.
0: Rupo happy.

halus. Kalau minum bintang bisa seger, meyakin juga.

0: PHM ya Bu, PHM.
1: Ya.
0: Modem, cepu modem.
1: Ya siap, wis krekelan pada.
0: Aturun.
1: Yup, bener.
0: Sekian buat penyiaran.
1: Ya.
0: Yang terlalu modem.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Yuk. Waalaikumsalam, Jumla Cincin. Iya. Ya ada Madam Regalis ya, sing duwe jembatan Medien. Ini tanggal ya ada Kuringin ada dosen Aldi. Pagi apa 35288 Yop. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Paramon danggu teh seporet.
1: Nama-nama nih cekewir Yop.
2: Waras kang.
1: Oh waras terginas, tapi kadang-kadang kentir. Iya iya benar. Iya.
2: Panjo bagi kang.
1: Yo.
2: Apa ya? Cita-cinta sing channelnya berarti Sony kang.
1: Oh cita cinta, citra cinta.
2: Cinta.
1: Ya citra cinta.
2: Cita cita.
1: Oh cita. Iya. Cinta. Iya. Si nyanyi siapa sih be?
2: Evita Mala.
1: Evita Mala channelnya?
2: Channelnya berarti Sony.
1: Yo channel Sony.
2: Yo buat lah.
1: Sony. Sony ini Y apa apa ya? Ini Y. Karaoke racun. Sony karaoke ya? Yeah. Sing gambare cewek nggo jilbab.
2: Iya. Yeah.
1: Sony oh Sony karaoke ya benar. Tar dulu. Cita cinta lagi iklan.
2: Madam Rengganis.
1: Yeah.
2: Walemu Umi Rafasya. Yeah.
1: Sing iki memanari.
2: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Ya, yeah, siap. Oh boy, happy.

0: Ya, itu 88 suara jenengan jelas di radio, jelas enggak Bapak Ari?
1: Iya, sekarang agak jelas, Kang.
0: Jelas.
1: Iya.
0: Ya, kita permainan mixer sayangnya. Iya.
1: Iya. Iya. Jelas lah.
0: Oke. Ya, permainan mixer Mama Ari. Ingatnya. Iya.
1: Makasih, Kang.
0: Yo, oke. Okay. Nah, ini gede ya.
1: Lalu.
0: Yo, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla jingjing.
1: Yo.
0: Iya Bapak Ari, Mama Ari di Duko Anggrung, Desa Batur Sari, Kecamatan Serampok. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Kecamatan Serampok ya. Ya saya harus melakukan permainan mixer ya, kalau ke 88. Baik, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam, jangan
0: lupa sepulete. Naman, naman. Cekewi.
2: Tangannya kalau ini buru-buru. Saya
0: langsung kayak
2: suruh cepet gitu kan
0: ya. Yeah.
2: Sahdu
0: uyudu waduh karaoke sah channelnya
2: ya nggak tahu channelnya.
0: Oh oke oke sahdu ya.
2: Sahdu ori gitu aja. Anda ini udah digeser-geser tapi nggak kayak biasanya.
0: Ya mungkin lagi sinyalnya lagi orang bersahabat.
2: Iya kali ya.
0: Ini player, aku jual player. Ini bagaimana gini?
2: Bukan.
0: Bukan?
2: Bukan.
0: Eh?
2: Bukan, yang biasa mana ya? Yang lu dulu kan pernah sih.
0: Kayak Oppo IPV mulai ganggu.
2: Tadi nggak mau duet.
0: Pengen duet. Sejat. Yang wakil teman pilihannya sih ya. Ya? Yeah?
2: Gak apa udah.
0: Baik ya, selamat malam untuk semua saja ya. Kayaknya tutu ya.
2: Kayaknya.
0: Kayaknya tutu.
2: Iya.
0: Sing dia. Lali lagi ya. Yeah. Yesus, iklan mau mlebu.
2: Baik kan.
0: Yo.
2: Tadi mamane
0: Ari,
2: mamane
0: Ari
2: ya.
0: Iya. Dek, so anune sing
2: opo?
0: Papa HM. Papa HM, mbuki Papa HM lah sendal-sendal iki mungkin lagi sibuk apa pime.
2: Lagi.
0: Iya. Oh, iki mungkin Rosmega ini.
2: Mati ya.

0: aja deh. Bila kamu
1: kok musiknya gini banget ya?
0: Hmm?
1: Musiknya terlalu lembek banget.
0: Sing di akhiri, sing di akhiri,
1: lembek.
0: Coba ini satu lagi nih, Cah. Ngecek nih. Ini? Ganti apa?
1: Hatimu hatiku.
0: Kalau bisa ora ya. Oke, hatimu wis pernah nyanyi? Hatiku rumah. Gara-gara sinyalnya orang apik mungkin orang temu-temu. Satu to duete orang pati. Ini ya?
1: Ya.
0: Oh boy, happy. Es puas ladas ya, nih.

0: pas 30 panggilan.
1: Emang udah jatah gitu.
0: Iya, iya jatahnya 30. Iya. Wei, ki, ki saya manggil ya. Iya, saya manggil.
1: Tapi tadi didengerin happy banget.
0: Iya, happy, iya.
1: Iya. Kayak namanya Upo Happy.
0: Iya, weh. Ih, saya terus ora mundur-mundur.
1: Biarin aja.
0: Ya wes ora kalem wes.
1: Udah buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Luar biasa. Temenan manis sudah tidur palingnya.
0: Iya udah di ke atasnya. Kalau udah ke atas sudah tidur ya.
1: Biasa. Semuanya sehat selalu.
0: Yo.
1: Semoga dilancarkan.
0: Amin amin. Ya 4659.
1: Dimudahkan segala.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo. Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing. Baik, ya ada yang punya padurak sama Pemalang ya, Mama Arji ya. Ya, Bu Sri Mayam Sakra hadir ya, Om Kasrim Budarini ya. Ini ada pesan. Salam kenal dari Bumi Jawa. Request lagu Segujur Bange buat Jalma, maksudnya Pimen ya. Ya, Kang, Kang. Kang apa Mbak yang ada di Bumi Jawa? Lagu Segujur Bange. Maksudnya gue sebujur bangkai mungkin. Sekujur banget. Maksudnya sebujur bangkai. Mama Hikmah ya, pelajaran dong Kang. Ya di ya nyong panudut sih ah, panudut sih. Ici kevir.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramon dari Tersaporete. Ya, tadi sudah ada sebujur bangke ya, Kasintra Panjambangan, dan ada juga pelayaran ya. Ayo, 11.44 menit waktu Indonesia Barat. 5288888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Paramon.
1: Dang
0: dutis, porat,
1: assalamualaikum,
0: Kang. Waalaikumsalam,
1: Dumla Indi. Kang, saya gimana, Pak? Kenapa jelas?

0: Ini sih kayak kayak berat. Iya, ya betul-betul ya. Mama Ari, yuk kenal Mama Ari
1: lah. Mama Ari bisa bis.
0: Ya, apa? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iji. Ya, wes tahu ya, Mama Ari apa apa? Mubai nyora dia absen. Halo. Pintel lu nang gereja kayak kowe ya. Nek gilang lu tong bukain merah sendal-sendal turu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, Ardi. Ya,
2: Ardi apa mah? Waalaikumsalam juga.
1: Iya. Apa mah?
2: Kandas.
0: Kandas.
1: Kandas, oke.
2: Oke, kandas.
0: Ini anyway.
1: Kandas yang.
0: Ya, set
1: kan
0: oke. Online nembo pira. Safety.
1: Oh, safety.
0: Wis melek. Wayahe-wayahe sih. Wayahe.
1: Yo wayahe teko warung apa HM.
0: Dasare safety. Ya iki bener.

0: M ya, mungkin batas paketan ya. Ini memang jam 12 kurang 9 menit. Tapi kan di operator beda-beda. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Jam 2 Saforete.
0: Nama-naman.
1: Gantengnya Saforete.
0: Munyeng-munyeng udele bodong.
1: Sebelahnya Saforete.
0: Ya, kudu.
1: Iya. Mama Ardi ini karo diriang ide Saforete.
0: Iya, kudu.
1: Iya, saya dalang ya.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Ya syukur alhamdulillah, ini pada PCAT ya Kang ya.
0: Iya.
1: Ini harap duet Kang.
0: Iya.
1: Duet karo Mbak Atin, tapi yo. Saya undang di situ ya.
0: Iya.
1: Kang, wis Kang.
0: Wes, halo Mbak Atin.
2: Halo.
0: Iya, oke, ini duet apa nih?
1: Kayak parane. Lintang Raina ya.
0: Oh, Lintang Raina. Oke.
2: Okay. Si. Satu rumah
0: tawon. Iyo, karo ke Lintang. Lintang Raina. Lintang Raina. Lintang Raigu.
1: Iya.
0: Iya, ini pamor. Iya. Yeah.

0: Tarji. Ya barangkali Mbak Atin, barangkali Mbak Atin mau langsung nyanyi.
1: Iya.
0: Apa?
2: Iya barangkali harus.
1: Takon wali.
0: Takon wali, iya.
1: Iya. Yang tulisan ijo ya mas.
0: Takon wali.
2: Iya, sebuah salamnya ya, nggak KPP lah.
0: Iya, yang tulisan ijo sih.
2: Iya. Wah, nggak balane setara parah.
0: Iya, oke, ya.
2: Iya,
0: Mbak Atin berlanjut.
2: Iya dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Iya spesial ya kang bawa spesial itu kan.
0: Asih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
2: Yang jelas nggak kang bawa ya tetap semangat.
0: Insya Allah. Insya Allah.
2: Iya jadi angin es turu ya.
0: Ya wes lah. Sekolah.
2: Iya masuk maning apa tugas maning ya.
0: Iya.
2: Iya sebenarnya nggak Mbak Atin keluarga ya. Iya semoga pada sehat kamu.
0: Iya amin amin.
2: Ya, ya matur suwun Kang Bawor. Atas waktunya juga. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Atin langsung.

0: semuanya ya Mas.
1: Iya, siap Mas.
0: Benar nih, secara parameter semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mas Bawor sama Mas Iya. Semoga diberi kesehatan tanpa Allah ya Mas ya. Supernya buat Abah Hanabi, semoga diberi kesehatan juga. Supernya lagi buat yang
1: duet gendong
0: Mbak
1: Atin ya
0: Mas. Semoga sehat selalu juga. Matur nuwun
1: Mas Bawor.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Rupa Cingcing. Dadah. Baik, terima kasih Mbak Atin, Abah Kanapi di Timur. Selamat pagi ya. Selamat pagi untuk semua saja yang Mesam Timur ya. Ya Mas Oji Saputra Warung Pring ada Yu Maisaroh, yo Tio, ada Kang Muhri ya. Kang Muhri ya, sehat selalu Kang Muhri ya. Ada juga Naam yang ada di Bengkeng. Bagi kita dengar dulu ya, ada Bertaruh Rindu ya. Ini yang disuka yang jauh di sana, tapi tetap di WA. Yang jauh di sana tetap di WA ya. Bertaruh Rindu ya, ala Yong Piyong. Bertaruh Rindu war, ya kol ya. Iya, terus nanti ada Cinta ini Susan ya.

Teman cinta hitam ya, terima kasih sudah kepesan Bawor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu lagi besok di Padangdut jam 4 sorenya saja. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya akta semalam tetap semangat. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Pramodari Saperti.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Princess Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Kenapa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karena ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegerel aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
2: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100, sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perumahan Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik, tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana dia.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hati berisik. A-e-a-e. Boy kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-meden lah.
0: Orang meden-meden ini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang ngopan tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum.

0: Kan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529319988 08529319988 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya,
1: Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 931.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Ditinggal ke Arab.

0: ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02.

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06, RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang Mbaen mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

muliakan. Wabilahos matang sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nunjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Boten sepet dumateng sedaya muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngirangi rasa hormat, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, dudaran dandang cepet rapi, sing tua-tua muka-muka cepet cepet tindak haji, amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslim.

Nikmat sehat panjang yuswa saengga kita saged makempal wonten ing mriki majelis saged bermuajahah bilwujuh tansah dipun paringi sehat panjang yuswa nyuwun ingkang manfaat ingkang barokah menjadikan pemimpin kita saestu saged mengayomi ugi

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, ada golongan manusia muslim yang pertama disebut zalimul li nafsih. Napa niku zalimul li nafsih? Wong sing saged nglakoni salat tapi dereng saged ngedohke maksiat. Salat sih salat, tapi sih seneng rasane tanggane. Wong kenan ana sing kaya kowe. Oke? Di wonge. Mangkat ta pura. Pembuatan kaya mriki ahli yang ibadah kabeh Allahumma. Salat sih salat, tapi sing rolas-rolas na duit. Salat sih salat tapi dadi rentenir tukang manak-manak na duit. Salat sih salat tapi urung bisa ngedohke diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Namanya zalimul linafsih. Lah kepripun salate kok begitu, padahal Allah ngendikaaken innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Salat niku kangge ngedohke perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lho wis salat kowe sing gawe kelakuan ala, padahal wong sing anggere bener salate, bener sujute pasti ngomongnya apik. Wong anggere bener salate, bener sujute pasti akhlake sae. Wong sing bener salate, bener sujute ra mungkin tegel ngrasani tanggane. Niku nek wong sing salat bener. Tapi kok salatnya urung bener, berarti ada sesuatu. Wis salat kowe sih gawe dosa. Ada apakah di dalam salatnya? Mungkin salatnya kurang disiplin. Nyebelekna waktu salat. Mungkin salatnya kurang tumakninah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk. Pancen yo, jujur mawon, sholat khusyuk niku angel, bu. Sholat khusyuk niku angel nyong-nyong dewek pak. Dinten-dinten diuber waktu. Wenjing kalau ngisi pengajian teng Purorejo. Bazo zuhur kalau ngisi pengajian teng Klirong Kebumen. Nah Purorejo niku kecamatan Gebang. Pun pada arah Wonosobo. Pindahnya teng Klirong Mandan Tebih. Dan ternyata kalau namung sakit mampir sholat mawon, boro-boro sakit makan boten, akhirnya kalau namung sholat dok. Nah kalau akhirnya jam siji kok sholat nang masjid, rasanya orang kepenak harusnya di masjid. Akhirnya kalau memutuskan untuk mampir temu sholat pom bensin. Nah kalau harus kalau goni sholat temu sholat niku teng pinggir lawang, teng pinggir pintu. Pas kalau pun tak berutul ikhram, anak wong gemblung nebari musholat. Lah barang ana wong gemblung mlebu teng musala kok kaget. Ya Allah, sepatuku. Nyong metu njaban iki sepatu. Wong ase digondol wong gemblung. Tapi alhamdulillah sih wudu, tapi nyong tek mikir, ya Allah. Iya ya nyong sing diarani hubut dunia. Sepatu teh, sepatune tak anyar, tapi ora dinggo nang sikil, dinggo nang ati. Pantesan salatane ora khusyuk, akhire tek jorna pek wis sandale digawa wong gemblung yang ono dicolong maling ya silakan. Akhirnya belajar sholat khusyuk temenanan. Akhirnya kula takbiratul ihram mantep banget. Allah. Sedakep karo merem ngene merem bengi kenceng banget sedakep. Nyong maca Fatihah alhamdulillah lolos. Maca suratan ya khusyuk bareng kula ruku pas menyat nyong kemutan. Ya Allah ya. Aku wis 24 tahun tening urung bojo-bojo ya. Resikone salate wong jomblo wati begitu. Kemutan urung bojo keprimen aku arep golek bojo pak wong dinan-dina kembulane karo wong tua-tua. Moiso ketemune wong tua. Mau nang Kebumen ya ketemune wong tua. Lalu niki camate lurahe tua. Sing ngaji ya tua. Mulane nyong kuatir jangan-jangan ngesuk bojoku juga
Astagfirullahaladzim. Udah bocor nenyong tua, tapi sing tak pilih sing dewasa, gede cawa rosa. Ana maksud aja salah apa?

Akhirnya tukin dalam ibu ne ditakon ibu, macikara mumpuni oleh apa? Gede tawa rosa. Babake nyaut aku banget. Maka kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nikum betam reksane manusa saking bentuk rupa cacat pangkat banda dunyane, tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amal ibadahe. Mula wong anggris bener salate pasti bener sujude, pasti apik akhlake. Wis ora mungkin ora. Lah wis salat kowe sing gawe zalim. Wis salat kowe sing gawe dosa. Kita cek. Kepripun kok salate kita begitu kula panjenengan sedaya sing gawe dosa. Kita gragap atine masing-masing. Mungkin salah satunya senangnya pelekna waktu salat lah, mengko bae lah. Kata resi aja mayen ne. Lah nek kula mau pakangger ngaji kewengen. Napa mali bar zuhur ngaji rampung jam 5 namanya ibu-ibu kondur ngaos ora langsung kondur dalam kakean mampir. Temenan bali ngaji ketemu tanggane. Saripah. Bali ngaji apa? Mangkat ke Saripah. Saya bunge-bunge. Lah kula niku kadang ana asal nyontok mena. Jenengan anu pirang-pirang Agus ya pirang-pirang Agus. Selamat ya ana sing diundang Mame, ana sing diundang Miming. Mesti nang kene pada kembar kayak gue. Ya maafkan aku ya Bu Saripah. Nanya sekedar contoh. Saripah, boleh ngaji apa? Iya Bu Ritem. Dan ini sore teman Saripah ya Nukia ini doyan ngomong. Ngene Saripah, mampir di sitaring ngomahku. Aku nembe kawe kamar mandi tek 1,5 juta. Ngobrol kamar mandi 1,5 juta setengah jam dewek. Nang dalan balik kangen ibu Rita masih ketemu karo Yusol. Yusol lara paring ngendi? Paring warung ke Saripah tuh obat nyamuk. Balik ngaji apa? Iya. Ini sore teman Saripah anu mabed di sitaring gone Ritem. Jari miki Ritem ngomong nembe kawe kamar mandi tek 1,5 juta. Ala Saripah rasa percaya karo mone Ritem. Karena komentar kian tut, bisanya kian tut iya nambune tapi langka bentuknya ngomongnya kamar mandi 1,5 juta tapi kan utangnya nang dintiana, berarti kian tut tanah bune langka bentuknya balik ngaji turun tekan dalam pahlawan wis brodoli tekan macam 6 kurang seberapa.

anaknya diwawi ki disit pak. Punya ki nonton berita bu, nang Pemalang ana wong kentut tawon mati. Nang Jakarta pirang-pirang banget mobil pada kendang rakang go nyat ngerongsok keringanah. Lah kowe wis ngemek banyu kok perintah nyong astagfirullah pak. Bisa nih ibu perintah ki pucarung diwawi ki lah nyong arep sholat ngasar. Bukan serak ngasirak keduman ki tulung. Anaknya diwawi ki disit ramane. Malah nake sen sama remak aku mau karo bapake. Nang apa nih karo bapake? Bapake senengi nganggo tungkak ma. Weh gaweane wong lanang kaya gue mulane nang dindi sing jenenge anak kuwi parake karo biyung. Jarene apa ngene ku bapake seneng nganggo tungkak. Nganggo alus-alus ae parut. Ya terpaksa ibune mawi ki putane ngasih jam 6 urung salat ngasar ketabrak maghrib akhirnya kan gone salat niate bingung sholli fardhul maghribi salasa wal rabuni wal kemisi sholatnya dirampok malah kira mumat mulane Allah ngandikakan inna sholata kanat sa'alal mu'minina kitabam mawquta sholat kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya maka jangan sampai ini sholat tapi sholatnya tidak dijaga sing pun sholat monggo dijaga sing tereng sholat monggo masjid dipun isi kangge sholat berjamaah kangge ngaji sing isi masjid musola ngaisanes kita umat Islam sinten malih seniki kata masjid meo magrong magrong maghrib maghrib petengan.

Beruntuk bocah singatan waya subuh singatan mbah kakung. Sore nampak guntune kari loro. Adane karena langsung

Orang ketemu nute ya mbak. Nah iya konyong suaranya nah kayak gue. Orang lanang orang wadon. Keduweran yora bisa, kendepon yora bisa. Bu em budi gue nyorang ngerti. Nah sewu pak camat, mending gue rasanya. Kenyong emang kita menanan banget. Pak camat kemarin saya ngaji di Taiwan. Pak Lurah, bukannya pamer cuma informasi. Pas teng Taiwan niku wonten panitia takon, mumpuni yang pertama kita seneng soalnya sejak tahun 2008 kita sudah ada perubahan lebih baik. Sebelum 2008 TKI TKW kerja teng luar negeri, sholat niku angel teng mereka. Arep sholat peti kebiur banyu. Gara-gara nena TKW sholat tahajud jam 2 malam mbak ngganggu mau kena putih, majikan ngomong hantu. Akhirnya ke sholat disiram banyu, dikerameti. Akhirnya kita mikir kenapa kok wong Taiwan begitu kaget kita pakai mau kena. Ternyata tiang Taiwan belum tahu yang namanya Islam itu yang seperti apa. Karena sejarah sedurunge tahun 2008 TKI TKW niku kadang undangnya acara kuda lumping, acara dangdutan teng Taiwan. Akhirnya banyak terjadi nun sewu pembunuhan TKI sesama TKI gara-gara mune dangdutan pada karo mabok-mabokan. Tapi alhamdulillah niki tahun 2008 sampai sekarang pun nonton pengajian ngundang mubalik-mubalikoh dari Indonesia supaya nderek ceramah sampai habis. Sehingga pun sering sangat teng Taiwan. Nah yang kami tanyakan mumpuni kita kan lagi ngomong bocah, bocahnya bocah TKI pada perantau nasi nom-nom. Lagi sing melu ngaji termasuk mumpuni niki anu mantan-mantan dangduters. Jadi ke umpamane gone sholawatan karo jogetan uli apura. Lah kalau ditakuni kados niku kaget. Sholawatan dening karo jogetan. Iya mumpuni soalnya niki anu pada mantan tukang ebek, mantan dangduters. Jadi urung bisa angger pengajian kok meneng merungokna urung bisa. Jadi ana urjenana hatur ya jogetan kowe kepriwe mumpuni. Tak jawab ya ora apa-apa lah, akhirnya kula jawab ora apa-apa. Ora apa-apa kepriwe mumpuni ora apa-apa, soalnya kan gede-gede ke wong jogetan karo gede-gede ke wong tahlilan kan arep kembar. Iya tadi ora apa-apa disit lah sementara, tapi ngesuk nek wis ngajine temenanan ya ora usah.

0: Lah niki lah, kita terkadang wis bisa sholat tapi dereng sakit jaga sholate. Ya kula mboten ngajarin jenengan, wong kula nggih tesin derek belajar. Mungkin bisa jadi kula mau masih dikatakan zalimul linafsi. Maka ada golongan muslim yang kedua namanya al-muqtasid. Saya ulang, al-muqtasid. Napa Bu? Al-muqtasid ngene ku wong sing ngakune Islam wis bisa nglakoni salat, wis ngedohke diri dari dosa dan maksiat, tapi nyepelekna amalan sunnah. Padahal kan salat niku wadah. Wis nglakoni salat tapi ora ana isine. Wis salat tapi nyepelekna amalan sunnah padha bae, duwe wadah tapi ora duwe isi. Ana maneh sing semana ora salat ora apa-apa. Kowe dene kaki sultan dina-dina salat ya melarat bae. Kowe jenenge wong sing akhlakul ngeyeliah. Bu. Ibu. Nuwun sewu sangat. Jenapin dawakan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Nginjang tenggene akhirat, amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Nek sholatnya apik, amalannya sing liane ditampak. Tapi nek sholatnya rusak, sing liane ditolak. Berarti sholat niku wadah, amalan sunnah niku adalah isinya. Maka monggo kulak panjang sedoyo sing bener-bener ngakune Islam, kita punya kesadaran. Maka sing tadi petani, pedagang, kuli bangunan, sing tadi bakul cilok, bakul es, bakul pentol, bakul rujak, bakul dawet barang melu ngaji, bakul tuet-tuet barang, rasa cilik ngati, asal jenengan gone podo ngibadah, ora ketinggalan sholat temenanan amalan sunat dilakoni, mungkin bisa jadi rezeki panjenengan sing luwi suci. Onten tukang rongsok melu ngaji ingi kecamatan Puring, desane Srusu Juru Tengah, kula ngaji tanggal 10 November wonten ing mriko. Dan ternyata wonten kejadian tukang rongsok melu ngaji tapi diliwati mboten ditariki infak. Gara-gara niku piyambake mboten lengkap pengajian, nganggo celana 3/4, nganggo kaos oblong gawane karung bekas, isi botol-botol plastik. Dan ternyata dheweke diliwati boten ditariki infak, bareng boten ditariki infak malah ngawe-ngawe karo sinariki infak, terus nyemplungaken di 30.000 tenggene kotak infak. Seketika kula kaget. Tukang rongsok atine lebih mulia. Terkadang kita yang katanya mampu, sehat badane, motor kreditan, HP Android, gelangnya bepirang-pirang, tapi esin apa duit PKH. Wonge semur, siapa sing jaluk? Wong nyong jaluk pe ora ana tulisane nyong kan gari nampak. Ya iya sih. Memang wis ana tulisane jenengan nampak, tapi kan kudune ngendika karo Pak Lurah? Ngendika kali Pak Camat? Pak Camat, deloken kula. Nyong sehat badane. Bojoku ya sehat, bojoku nyambut gawe. Nyong isin, masa umare nyong ditulis orang miskin. Nyong wis ora kudune nampak kaya kike. Pak Lurah, ana randa-randa tua, kudune nampa malah keliwatan, tulung. Jenenge nyong coret paringaken bae karo wong kae, wong bijaksana. Kepriwe ramane? Sing kaya gue langka. Langka gue artine ana tapi setitik ramane. Langka ora nana. Ora nana apa langka? Ramane jawab langka berarti ana tapi setitik. Yo ngapunten sangat niki nun sewu. Terkadang kita yang katanya mampu awe sedekah 5.000 be jujule 3.000. Tapi kan udu wong kene wong kono. Aja ngarani Cilacap maning lah. Nyong kan dadi kuatir, Pak. Mulane ki nun sewune. Mungkin jenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kula? Lan jenengan ra utang mriki tanpa rasa pamrih, malah kelonge duit akeh Pak Lurah. Nggo bayar angkot, nggo bayar bensin, nggo bayar ongkos bis, rumane rombongan karo kanca-kancane ben bayar pada kang omah. Urung sing mlaku tenaga barang ninggalaken daleme, ninggalaken acara TV ini nang kene lenggah lemprakan raket tuh mas naik jajan lu gak praktis pokoknya yang lemprak si kilatis urung anaknya jeluk es jeluk cilok jeluk pentol malah kelongi duit akeh lah nyong tekang ini kan jelasan nasi ngamplopi
1: dean
0: ya kan pantes-pantes sih lu kan Cilacap tekang ini benyong urung ngasih tuku celak bedak barang. Mungkin Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kula? Karena jenengan raut mriki tanpa rasa pamrih, mulane jenengan mbok ngenjang tenggene akhirat. Karena tengalam dunia dadi mustami pendengar yang baik. Satu dua ngendikane kiai saged diamalaken dadosaken wasilah mlebu swarga. Kok mriksani mumpuni arep mlebu neraka tulung nyung dicawel, Bu. Ya cawel tu suntalna ya ora apa-apa tapi entar ning surga bak. Senenge mubalik-mubalik kok niku tanggung jawabe gedhe mbok sampe bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Mulane nyong kadang nek nang pengajian ana tarikan infak ora ketan sedidik melu aweh kadang-kadang kiai ini malah ditariki. Ora ketan sedidik nang melu aweh ya kuwi nyong kuatir mbok sampe bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Badane mlebu surga tapi cangkeme keri nang neraka. Nyong kuatir mbok cangkeme orang ngatut nyong. Nane nyong mbok arep mlebu neraka, jenengan mlebu surga nyong tulung dicawel nggih, Bu. Geret bae sikile. Gawal mlebu ring surga, tapi umpamane jenengan mlebu neraka nyong mlebu neraka ya yu cawel-cawelan. Nauzubillahi min. Karepe kita sing saidun fit dunya wa saidun fil akhirah. Jebule dadi wong sing bisa nglakoni salat ya ujiane gedhe. Wong sing bisa nglakoni salat bak pasti diuji karo Gusti Allah. Pohon yang semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup. Orang yang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi harta bendanya, semakin tinggi ilmunya, pasti ujiane gedhe. Ujian mboten namung susah, ujian mboten namung sedih, ujian mboten namung melarat, ujian mboten namung sakit. Jebule seneng ya ujian anak, ujian jabatan, ujian kabeh teng dunya niki ujiane Gusti. Resiko dadi wit ya kudu ketiup angin, tapi nek dadi wit ora kerso ketiup angin aja dadi wit. Dadi suket mawon, tapi resiko nek dadi suket harus mau ditek-itek menungsa. Ditek menungsa si mandan pantes langgar ditek kebo. Tapi si mandan lumayan pak, langgar ditek kebo karo diuyuhe. Nista banget melanggone dadi suket. Jenenge wit ya ketiup angin mulane sadurunge diuji kon pada sekolah. Sekolah nopo? Salat 5 wektu, puasa Ramadan, lakoni amalan sunah, katanggone zikir, katanggone selawat sampai pengajian malam hari ini namanya lagi sekolah. Berarti nek nderek pengajian lagi sekolah, durung rampung pengajian gugupan balik kanu bolos. Jelas rapotnya nasi ngabang. Mulane nggone sekolah kon prilakune sing apik. Nek sekolah pinter, ujiane garape bener dong. Nek ujiane bener, lulus nilene apik. Kuwi cita-cita. Tapi anak, sholat babar plotas, pengajian radoyan. Lah bareng kena musibah kok nggone ngomong. Ya Allah. Nyong iki diuji apa ya? Siapa sih nguji? Wong sekolah be ora ujian ye. Kegeeran. Sing diuji niku sing beriman, sing diuji niku sing salat, sing diuji niku wong sing gelem ibadah. Salat be babar plotas. Maju ora doyan bareng kena musibah jare ujian. Sekolah nang gone kakine. Mulane jenabi dawuh, salat sunah sing paling apik. Kula panjang sedaya puasa sunah sing paling apik adalah puasa sunah Dawud. Dawud kok urung mampu, monggo puasa Senin Kemis. Dawud niku ndak harus seumur hidup. Sing penting contoh satu bulan selang-seling saniki puasa nginjang mboten nginjange mali puasa nginjange mali mboten. Tapi kalau ibu-ibu sih nek badhe puasa harus izin dulu pamit sama seorang suami karena Siti Aisyah radhiyallahu anha ngendikaken wong wadon arep puasa kuwi kudu izin karo sing lanang soale wong wadon duwe kewajiban ngeladeni nglayani wong lanang. Kok ibune nggone puasa ora pamit? Isuk-isuk bapake njaluk. Njaluk digawe nang wedang. Ketipun yang gue puasa kudu pamit disit. Puasa Senin Kemis, Senin Kemis dereng kuat. Nah, jenapi kasih kunci rumus. Nek kepingin rezekine barokah, rezekine lancar. Perwulane gilewih telung dinten gepadan lakoni puasa. Urutan syukur sakit urutan. Boten-boten nopo-nopo. Puasa apa mumpuni? Puasa apa baik silahkan monggo. Tapi penulane orang ketang tigang dinten dilewiakan gue pada lakoni puasa. Soalnya gini kau ngontrol kehidupan kita. Sehingga bisa sholat, bine sholatnya terjaga. Sakit ngelakoni amalan syariat uki hakikate dilakoni. Yang ketiga, ada golongan manusia yang estu-estu datus menungso ingkang sabikun bil khairat. Saya ulang, muslim yang ketiga namanya sabikun bil khairat. Geniku menungso sing bisa sholat, ngeduhke diri dari dosa dan maksiat, dan is

Ya kau cerai-cerayu dewek apa? Kenyong jilbaban ketutup kasih meledik kerumut laler. Nah ini kalau udah begitu itu bahaya banget, malah hancur sedaya pahala gara-gara sifat sombong. Jangan sampai punya prinsip kowe wong sholat urung bisa gelem lakoni amalan sunah kenyong puasa. Jangan sampai seperti itu, itulah penyakit yang sangat berbahaya. Wis sholat, wis bisa puasa, wis bisa amalan sunah, wis ngedoke maksiat, tapi malah penyakit diri sendiri dia lupa, nikulah sangat berbahaya. Maka kita kalian Pak Lurah diajak ngaji, ngatur jiwa dan niati, sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing Allah-Allah dilereni ben saged pikantuk rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jam pinten Pak? Jam 10 waktu Indonesia Kaliwungu. Oh, dados tanggal Kaliwungu jame mundur. Berarti Kaliwungu pada pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam 10 pada ditrasake napa mboten? Tambahin napa mboten? Biasane tambah waktune tambah pahalane. Utunya sing ngomong Pak Lurah. Niki panitia malah sing ngendikan jaluk tambah amplop. Jenengan jaluk tambah amplop Pak Lurah langsung pucet. Isine nyalon yang tengake. Syukuran pelantikan yakin mumpuni jaluk tambah amplop akhirnya Pak Lurah karo nyepeng yasto apa tok dolak gelang disi. Non sewu kelanu bocah seneng guyonan. Mbok pilih kok ngajine ana guyonane, muga-muga guyon kanggo ibadah. Tapi dudung ibadah kok guyonan salah, ngajak seneng umat Kanjeng Nabi bakal disenengke karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Lah makin iki minggah persis jam 11:30. Lah niki pun jam 11:20 harap diterusna ya. Wis wengi ora diterusna mbokan amplopku dikurangi. Serba salah kula niki, tapi memang niki hampir 2 jam ora kerasa. Kepriman ora kerasa mana pada merem kabeh. Mboten saking semangate mboten kraos masyaallah. Kula dugi teng mriki Pak Lurah, Pak Camat, saya ndak merasa sebagai tamu. Tapi kula rasane niku kados bagian keluarga. Sepindah Bulurah niku gemrapyak sangat. Bu Camat niku mangkene iki kana pun sering kepanggih. Dados kepanggih kali kula kados anake piyambak, kali kados putrane piyambak. Maka masyaallah seneng kagungan lurah ingkang begitu supel, ramah kali masyarakat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat kepala desa kita luar biasa. Bapak Lurah mau titip pesan. Pengajian sukses itu tidak dilihat dari banyaknya yang hadir, tapi pengajian sukses niku dilihat setelah pengajian. Apakah setelah pengajian ada akhlak yang lebih baik dari sebelumnya? Masa bar ngaji kok esi podo karo wingi? Masa bar ngaji malah aku masih seperti yang? Berarti rugi dong. Masa sekarang malah sama kayak yang kemarin? Namanya rugi, tapi jangan jadi orang cilaka. Napa niku cilaka? Masa kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin? Harusnya kita jadi orang yang beruntung. Sekarang lebih baik dari kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Maka Bapak Lurah kita sak keluargi, gimana kok Bapak Kades Karsun sak keluargi, tasatipun paringi sehat panjang yuso, yuso ingkang manfaat, yuso ingkang barokah, barokah usahanipun, barokah kepemimpinanipun, barokah keluarginipun, barokah sedaya masyarakatipun. Bapak Lurah kita dados pemimpin ingkang adil, yang dijauhkan dari sifat zalim, dados pemimpin ingkang amanah, pemimpin yang ahli ibadah, atau masyarakat Kaliwungu baldatun thayyibah warabbun ghafur. Kita semaikan rawuh wonten mriki dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Saestu husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa podo ku kepen bali amangka bapake mbojo maning.

Kula mboten parang mimpin doa. Dados samangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai Rom Sidi kagem rasa takdim kula santri dumateng Kiai sumangga. Saestu saking kawula sedaya kelepatan nyunaking papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Terima kasih Bapak Lurah sakeluargi atas pemerintah Desa Kaliwungu. Matur sembahsun Forkom Pincam, Bapak Camat beserta Ibu, Bapak Daramil, Bapak Kapolsek mewakili dan Bapak-bapak Lurah wonten Kecamatan Mandiraja matur sembah suwun. Astu masyarakat Kaliwungu mugi-mugi saged pinanggih malih sanes wekdal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap pagi. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya. Iya, karo nyonge ya. Iya, wong Tegal Kota. Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 31 Agustus 2026. Ya monggo, silakan buat balani setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: penglihatan kabur, ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata, ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes, ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon, ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi. Ya,
0: selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat. Dih, nembe.
1: Minggu ya, Mbak.
0: Nembe Sabtu Minggu.
1: Kayak kalangan babon. No.
0: Nembe Sabtu Minggu, Mi.
1: Ah.
0: Temberong dina.
1: Lagunya ya, air mata dan hujan.
0: Air mata dan hujan?
1: Iya.
0: Air mata dan hujan lagunya siapa, Mi?
1: Akhirnya siapa sih ya, Umatun?
0: Air mata, hujan.
1: Nyong coba kayak ya.
0: Anaknya hujan air mata, Mega Mustika.
1: Oh iya bener.
0: Iya, Mega. Senang dibolak-walik. Hujan air mata. Ada wolak-walik gerbek. Iya, benora geseng jare bude ya.
1: Wing ya. Ada wong tuku habutop ya, Bali. Ngomong
0: iki.
1: Aminnya mantu ku habutop. Yang penyakitnya kayak Amin nyong. Penyakitnya kayak Amin nyong. Itu loh penyakitnya kayak Amin.
0: Aduh.
1: Lu balik ngomongnya testimoni nyong.
0: Ayy, iya iya.
1: Nyong olah lancar. Oh iya ini aku tau beres.
0: Ya rebes wis pokoknya. Bude mut hai Ami Umi.
1: Hai Bude mut. Sehat ya Bude.
0: Iya.
1: Bude mut pengen gojas. Kalau pengen gojas. Tangan lah. Udah ngalep.
0: Ya.
1: Dikasih,
0: jadi. Iya, oleh.
1: Salam ya.
0: Monggo Ami.
1: Ya, Bu Demo.
0: Terus.
1: Ya. Ayo kosong. Bibi Uni lagi apa, Bu Demo?
0: Bibi Uni lagi. Apa mau ya?
1: Tapi kayak ingin lagi Bu Demo. Bibi Uni. Belum akhirnya pas jorok di kabin.
0: Ya ku protol wes ke bibuni ta ge lagi jam-jam ke lagi mubung-mubung Miki Mi.
1: Siapa?
0: Ya lagi mubung-mubung antara bocah sekolah ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Wartiam, selamat pagi Wartiam.
1: Wartiam.
0: Ami mudun aku manjat Mi.
1: Ya Allah. Aja kayak orang anjir, cuma nanya orang anjir. Sepupu yang orang anjir.
0: Aduh, tuh Wartiam tak ngandel loh, Mi. Iya.
1: Wartiam, Allah bakal aku lagi pupak.
0: Iya, Bu Ida Martoloyo pagi, Bu Ida.
1: Kalau sinar kita.
0: Iya, Kang Mis Begito pagi, Kang Mis Begito.
1: Lali Begito.
0: Mama kan.
1: Bahasa kalau Ma.
0: Ma. Iya. Mama Lani, Mi. Mama Lani, Ami.
1: Mama Lani, kalau dia ganteng nih.
0: Ibu Darro. Ibu Darro.

0: Rihma Pak Syahrul Mama Nisa. Terus Cak Raju Sak.
1: Cak Raju. Iya.
0: Mama Bang Basa aja. Mama Bumis Mama Baga Mbak Nisa.
1: Yo.
0: Mama Ali Bapak Le Ari. Terus.
1: Terus.
0: Apa mana ya?
1: Bu Sri mie ayam cakra. Selamat pagi Bu Sri.
0: Iya Bu Sri. Ayam Linda yang Linda yang Linda.
1: Ayam Linda yang Arul ya.
0: Bapaknya Kuya. Mamanya Kuya. Bunda yang cakra, Bu Lini, Pramudiono.
1: Piol pagi Piol.
0: Piol, pintar pintar pintar luar luar luar. Baca bising kalau Bu Bisri. Kakak Nuri kalau Wimin benar. Kang Doli.
1: Wartim Ami beneran yang wis panjat mi.
0: Kita nak mudun ke? Kemana nak mudun? Yuk, mudun, bimaja dorong.
1: Wes,
0: boleh bapa kita?
1: Wes apa dorong?
0: Bimaja dorong.
1: Wes apa dorong?
0: Wes. Mama yang aku bapang. Mama dia tu beler.
1: Yo.
0: Ada saya wetan, Mama Elisa. Bunda Septi, Sinta Nola, Yu Atu.
1: Yeah.
0: Bunda Ana.
1: Yo.
0: Bimeng Mama Kilang wes.
1: Ya wes saya tahu. Jalan paling protol wes ya.
0: Iya.
1: Yo wes mi. Bimeng wes sampun.
0: Wes manjat. Ya wes yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojo terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi. Laila halo. Pagi balan Estara Paramon.
2: Jangan duit saya separata.
1: Nah, protol wis.
2: Mbak.
1: Alhamdulillah, apik.
2: Sehat mbak.
1: Sehat sah.
2: Syukur.
1: Iya.
2: Ya, pada zaman takon sarapan wis sarapan oh.
1: Iya, durung sah.
2: Durung sampai itu sih ya.
1: Iya, aja takon ya, sarapan sah. Iya, durung osak. Iya, nah, durung wayahe. Durung wayahe. Iya kan nyong wis ngomong bolak-balik ya. Jam 7 iya. Kurang aja takon sarapan nyong ya.
2: Bukan kan makan takon ora saja.
1: Ya usah ya takon ya usah usah usah di. Wis ngate jam 7 itu berarti usah usah takon lah. Ya
2: ora takon maning wis ora takon.
1: Ya kan iki kan
2: orang
1: ini kalau ngomong jempi itu aja takon sarapan aja takon sarapan kak maksa aneh pan takon sarapan apa durung iya
2: Mami
1: Tika Leoni ya
2: Bawi
1: Kandano Bu Ida Sak Sak Waras Bu Ida Sak
2: sehat Bu Ida
1: sehat Bu Ida mewaras Jasak mewaras
2: iya teman ini sehat
1: mewaras sak
2: ora
1: oh bisa ini sih sak pada baik pada baik sak waras karo sehat pada baik pada
2: sejen
1: pada
2: sejen
1: pada
2: sejen
1: karepmu
2: ya karep persampean buri ini kali Pramudiono
1: iya
2: Bapak Tio
1: iya
2: Pak Kembang Pak
1: iya
2: Mama Dira
1: iya
2: Mama Lani dijaga nih
1: iya Mama iya Mama Dira sak
2: Mama Dira ke spoiler
1: jare sak esi esok sak aja ngodor engkau
2: orangnya orang ngodor
1: tambah
2: Mama Dira Mama Dira
1: engkau tambah tua tua iya jare kakek ngodor engkau tambah tua tua
2: memang tua
1: tambah kempot kempot kisut kisut
2: emang tambah keriput jadi penjara
1: jare budemut bisa esok-esok gelut kayak gue
2: gelut apa budem? Gelut apa?
1: Ya miki sih sak iya sampe memang caranya gelut
2: takon no budem ada oh, tidak takon ya
1: oh ya mulanya wis aja takon no.
2: Ya Wartiem gimana Wartiem?
1: Wartiem gempuling
2: teman
1: Wartiem
2: kupak
1: tapi
2: mana Wartiem?
1: Aduh
2: terus jeng ropi jeng atini dada kustin pula pada teh
1: iya teteh sehat ya teteh
2: terus ngomong iya ya
1: siapa sak?
2: Baila Tower
1: Baila Tower Baila Kupat iya
2: Mama Anjeli
1: Anjeli
2: Bu Siti
1: yo
2: salam dua kapsul
1: salam dua kapsul iya
2: iya terus ngomong iya Pak Rini Pak Tama cari kemuji mbak
1: ya orangnya lah nyong kemuji beroli
2: ya orang nyong kamu kemuji memangnya apa sih yang bener yang ini mbak bener ya
1: bener bener sih ngomong salah siapa ya nyong lipen kemuji dia
2: ibu dar awal lemah
1: Iya.
2: Terus mau
1: Pias, ya. Saya Bu Ida sepisan maning sak.
2: Pan oli apa Bu Ida?
1: Pan oli enduk ya.
2: Serius?
1: Enduk ya? Ayam ya. Iya Bu Ida kan enduk kayak ayam. Ah, kan kok enduk ayam orang enduk ya Bu Ida
2: sih.
1: Ya Bu Ida. Ya gua kan ayam orang enduk. Enduk ayam orang enduk ya Bu Ida sih.
2: Oh, ayam orang enduk itu ke Bu Ida apa ya, Mbak?
1: Aduh.
2: Mami tika lawone.
1: Ya mami tika lawone njih.
2: Udah sate.
1: Iya,
2: Udah panas.
1: Yo.
2: Udah yang tahu.
1: Iya, sak.
2: Ma Pepi.
1: Bu Dija salam dua kapsul.
2: Bu Dija salam kapsul.
1: Bu Fatima juga ya. Iya. Wartim Allah kesuwen ami we.
2: Perapa. Iya, heeh. Ya.
1: Iya.
2: Papan hari mama hari.
1: Yo.
2: Ya. Terus kok papanya Karisma.
1: Iya.
2: Terus mana yang kok yo?
1: Siapa maning sakaju?
2: Ada.
1: Yo.
2: Terus kok Budi Biba pada gondrong.
1: Budi Biba pada gondrong ya.
2: Terus kok Kang Aryo. Kang Ar.
1: Yo. Terus.
2: Terus kok yo?
1: Siapa?
2: Udar.
1: Ibu Udar.
2: Udar.
1: Roja, Kang Sodik pagi Kang Sodik.
2: Kang Sodik.
1: Ja. Ya. Kang Mis begitu Om Jasak.
2: Dalam pripun?
1: Jamiahane nang Sapang kok bengi.
2: Orang ngerti yo.
1: Orang ngerti. Oh, berarti pengajian wong wadon.
2: Iya lah. Mana jamian lanang, lanang malam Jumat.
1: Ya,
2: tano.
1: Ya gari takon Bu Suhada.
2: Ya Bu Suhada lagi. Ini cuci ya.
1: Ya wartiam jasak ala.
2: Ala pri mana wartiam?
1: Wis tanya pan kosek bae mana kosek ya.
2: Mana lah sama perikupak bae mana wis.
1: Iya iya iya.
2: Ya terus kok bae grup balap juga.
1: Iya. Sak
2: Mama Alisa kang aku.
1: Jadi Mama Alisa suaranya kayak aroma. Aroma
2: mama,
1: aroma
2: bapa?
1: Kayak aroma aroma.
2: Aroma aroma mah bupa yang mau
1: pinut. Heeh. Terus
2: begitu
1: grup blesek ya.
2: Terus kok grup yo. Banget.
1: Yo.
2: Terus kok grup di kedara manis.
1: Yo.
2: Mama Mama Wiwin. Bani aku garas.
1: Ya.
2: Ya. Terus kok sampai baik Mbak.
1: Wis lagunya apa ya, Sak?
2: Lagunya?
1: Lagunya apa? Kowe kadang ngawadin-wadin tikus sama Bu Ida.
2: Apa dong ini?
1: Iya, gambarnya sampean
2: sih. Astagfirullahaladzim. Kalau mau ini?
1: Iya, ini kalau tikusnya lah kasih wani mancing. Oh, kalau
2: salam parian bem, parinan.
1: Oh, parinan, ya kue ya, Sak.
2: Kayak
1: gue sak.
2: Iya, cuma nyebut juga.
1: Kayak lagunya apa, Sak Rajum? Lagunya apa? Lagunya apa?
2: Kamu, situ aku.
1: Yalah.
2: Gak bude mau sih tak bude.
1: Yo.
2: Jadi bude.
1: Iya, yang kau Sak Rajum. Iya, kita sampai ayam mau orang dirok-rok ya.
2: Iya iya.
1: Orang berpotolan kan sampai kau beri lagu.
2: Ini kowe yang belum beri gede-gede kan pora gede-gede kikian ya.
1: Iya kowe ya sampai orang gelimudun ya.
2: Orang
1: ya di. Pusan ini
2: sih. Siapa kau bude orang gelap.
1: Oh kayak kowe sah. Alah. Adalah.
2: Gelap di untuk gerok sungkan. Anak kamu tidur gerok. Tambah rute kena kunia.
1: Cari budek kena ala.
2: Lalu memang yang ala.
1: Aduh.
2: Belum
1: mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Terima kasih. Suaranya kayak kayak suara.